0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Hak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu. Sehingga nanti bisa ke depannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
2: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita ikuti dan simak, dengarkan bersama-sama terkait dengan sejumlah informasi-informasi di Warta Berita Pro 3 RRI. Pada kesempatan saat ini pukul 7:29, kembali bersama kami di FM 99.9 MHz. Dan kita akan kembali mendengarkan atau bergabung bersama RRI Pro 1 Sanggau. Ada rekan saya Pido di sana, nanti akan membawakan program acara di Opini Publik terkait dengan budaya tertib sampah untuk kota yang nyaman. Dan dilanjutkan juga nantinya menjelang pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan Sanggau Menyapa nantinya. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Kita akan dengarkan bersama-sama.
1: Dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Opini Publik RRI MTKOM.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami buka untuk sesi opini publik pada pagi hari ini dengan tema budaya tertib sampah untuk kota yang nyaman.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, benar, terima kasih Anda masih bersama kami, baik yang mendengarkan kami di frekuensi 97 dan juga 99,9 MHz di Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Dan pendengar, kita kembali lagi memasuki program Opini Publik pada hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026, yang seperti biasa juga kami menghadirkan ruang diskusi untuk Anda pendengar dalam menyampaikan suara Anda dan juga terlibat langsung nih dalam persoalan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan mendengar untuk edisi pagi hari ini adalah tema mengenai sampah dan juga kebersihan lingkungan ya. Ini mungkin sebuah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita yang mungkin juga Anda punya banyak pendapat dan juga saran terkait dengan pengelolaan sampah ataupun juga kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah, begitu pendengar. Karena masalah sampah ini hingga saat ini nih masih menjadi tantangan di banyak daerah, tak terkecuali di Kabupaten Sanggau. Dan kita mungkin ya masih melihat banyak kebiasaan membuang sampah sembarangan atau juga tumpukan sampah di parit hingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga. Padahal pendengar, persoalan sampah ini bukan hanya soal kebersihan saja ya, tapi sampah ini juga erat kaitannya dengan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kebencanaan maupun juga kondisi kesehatan begitu. Seperti banjir dan juga menimbulkan bau tak sedap dan terutama juga mencemari lingkungan ya, yang juga memicu berbagai tumbuhnya penyakit. Karena lingkungan yang kotor juga tentu membuat aktivitas masyarakat ini pendengar menjadi lebih tidak nyaman. Dan pendengar, budaya tertib sampah sebenarnya bisa kita mulai ya dari hal-hal kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, membawa pulang sampah sendiri dan juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga juga membiasakan memilah sampah organik dan juga non-organik di rumah. Namun pertanyaannya, mengapa nih masyarakat kita nilai ya masih belum disiplin dalam soal sampah? Apakah mungkin karena kurangnya fasilitas ya yang disediakan oleh pihak terkait atau juga kurangnya edukasi yang sampai ke rumah-rumah begitu, atau juga memang kesadarannya yang masih tergolong rendah begitu pendengar. Dan melalui opini publik di edisi hari ini kami ingin mendengar pendapat Anda pendengar tentang tema terkait ya. Anda dapat menghubungi kami di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Karena pendengar, nanti di pukul 8 kami juga akan hadirkan Sanggau Menyapa dengan tema yang sama ya, yakni budaya tertib sampah untuk kota yang nyaman. Nanti juga akan ada narasumber kami yang bisa memberikan gambaran atau juga edukasi bagaimana sih sebenarnya budaya tertib sampah ini, dan juga mungkin apa saja yang harus dilakukan, edukasi seperti apa ke masyarakat yang perlu digalakkan begitu demi menciptakan kota yang nyaman, bersih dan juga terbebas dari sampah begitu. Dan kami masih ajak Anda pendengar, mungkin Anda punya opini ya terkait hal tersebut, bagaimana sebenarnya pentingnya budaya tertib sampah bagi kebersihan lingkungan. Baik, sudah yang tergabung melalui telepon, kita angkat terlebih dahulu. Oke, nampaknya terputus, silakan Anda bisa mencoba untuk menghubungi kami lagi pendengar di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Baik, halo, selamat pagi, salam sehat.
1: Salam sehat, Pak Putra, apa kabar?
0: Oke, baik, Pak Putra Mayau ya ini ya?
1: Ya,
0: baik.
1: Tadi nggak
0: terputus. Terputus tadi nampaknya. Kabar baik, alhamdulillah di Sanggau cuaca juga sudah mulai enak nih. Kok tadi sempat hujan tapi sudah mulai cerah lah pagi ini Pak Putra Mayau. Kok di sana gimana Pak?
1: Di sini pun enak tadi tadi pagi ada agak redup. Terang redup lagi, terang lagi.
0: Oke, sama. Sama nampaknya di Kota Sanggau juga ya Pak Putramayau ya. Silakan Pak, mungkin ingin memberikan pendapat dan juga saran nih terkait dengan nanti tema juga di Sanggau Menyapa ada budaya tertib sampah untuk kota yang nyaman. Mungkin ada yang Bapak lihat itu terkait dengan hal tersebut Pak, silakan.
1: Kalau sebelumnya saya ngomong, saya harus tertawa dulu ya.
0: Oke.
1: Kalau dengan kata sampah ini kayaknya tertawa kita. Barang sampah ini tidak habis sejak zaman kampung. Zaman orang tua dulu masih agak enak lah kita hidup di kampung, di kota. Karena zaman orang tua dulunya lingkungan masih bersih, aman, segala-galanya masih sehat. Tapi maka sebenarnya kalau bisa masalah sampah sama juga kita bicara masalah kehidupan manusia. Karena memang tidak susah sekali kita ngomong apa kan. Kalau kita ngomong begini satu sisi juga salah. Ngomong begitu ini saya juga salah. Makanya saya bilang sebenarnya masalah ini berpulang kepada masing-masing manusianya. Kalau manusia merasa membutuhkan kebersihan, udara yang segar, tidak ada bau, tidak ada manusia ini. Masalah sampah ini sebenarnya bukan dari orang lain, dari kita manusia inilah yang belum menyadari apa efek negatifnya. Cuma hanya melihat efek positifnya saja. Itu kalau saya lihatnya. Contohnya saya kemarin pergi berobat ke Banti, ke tempat perawatan. Nah, cuma 4 ya kan. Dia makasih. Ini Pak mau kantong. Sebentar Pak kantong. Saya punya tas dan tak kecilnya cukup. Ya bagus tanya. Dia sangat merespon. Kalau nanti saya pulang pun saya buang ke tanah juga kan. Kalau di kampung itu tidak ada TPA-nya. Itu kalau saya melihat di kampung berkeliaran sampah bertaburan gitu, bukan berkeliaran. Makanya ada aturan itu sebenarnya boleh dibis oleh pemerintah tapi tidak bisa dilaksanakan. Misalnya disuruh tong sampah di kampung-kampung dibikin kan. Harus buang tempat pada tempatnya katanya. Tapi kenapa buangnya kalau di kampung tong angkut tidak ada kan, mau pengangkut tidak ada kemana. Makanya susah kalau kita ngomong masalah sampah. Kayak di kota lah kan ada mobil yang angkut, TPA ada, terus sampahnya ada, sampai kampung apa. Ini yang bikin permasalahan saya nih. Maka saya bilang, kalau ngomong sampahnya sama agak kita ini ada tertawa sendiri ya kalau misalnya ini. Gimana nanti kalau tidak ada plastik, tidak ada ini itu. Di lainnya kita nih merasa tidak bisa apa-apa kan. Pasti naik tidak ada. Kalau itu MKM kan tidak ada untuk mengikut jajanan gitu kan. Nanti kalau itu ada, untuk makan-makannya, anak-anak bawa habis mengikut lalu buangnya. Anak-anak itu kan buang terus anak-anak kan. Nah ini yang maksudnya saya tidak bisa istilahnya pemerintah benar masyarakat dan masyarakat tidak bisa. Ini memang rugi sekali masalah kehidupan tentang plastik ini. Kalau masalah hubungan dengan banjir kan banyak orang tuh Mas Pido ya. Kalau banjir kira-kira hanya 90 1% aja yang menghambat banjir itu, 1% aja.
0: Oke.
1: Okay. Yang lainnya, tapi masih tetapan ini yang terasa betul-betul. Kalau segala sampah itu berkumpul-kumpul lalat bersumbangan di atapnya, itu yang dampak negatif itu. Cuma itu saya cuma begitu aja. Okay. Tidak bisa kita lebih dan tidak bisa kita menguranginya. Yang lebihnya hanya Tuhan, yang kurangnya kita manusia yang melakukannya.
0: Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putra Mayau atas berbagai sudut pandangnya ya, terutama bahwa tadi disampaikan ya, pengelolaan sampah ini sudah, ataupun juga masalah sampah ini sudah menjadi turun-menurun begitu ya, tadi disampaikan Pak Putra Mayau, dari zaman ke zaman persoalannya dinilai masih belum turut mereda begitu ya, bahkan mungkin bisa dibilang juga meningkat ya untuk produksi sampah di berbagai daerah. Kalau tadi disampaikan juga bagaimana mungkin harapan ya, kalau saya tangkapnya juga di perkampungan juga bisa mendapatkan perhatian yang lebih juga dari pemerintah, terutama dalam adanya TPA ya, tempat pembuangan baik yang akhir dan juga sementara ini, untuk bisalah istilahnya sama dengan di daerah kota-kota ya, dan juga bisa setidaknya masyarakat juga tidak melakukan atau juga membuang sampah sembarangan, sehingga juga ini menjadi sorotan juga.

ya dari pemerintah, apakah juga dari penerapan jam buang sampah ini dan juga mungkin aturan-aturan lainnya terkait sampah ini bisa benar-benar diterapkan ya di tengah situasi ataupun juga fasilitas yang dinilai masih belum memadai. Dan pendengar, kami juga masih menunggu Anda di sesi opini publik di pagi hari ini. Anda dapat menghubungi kami nanti di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 5756 494. Kami akan kembali lagi pendengar setelah informasi dan juga musik yang akan lewat ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, baik di Pro 1 RRI Sanggau dan juga NTKong, kanal informasi dan inspirasi.

tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, bentar, Anda masih mendengarkan kami di sesi opini publik Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong yang pagi hari ini membahas terkait dengan budaya tertib sampah untuk kota yang nyaman ya. Nanti kami juga akan hadirkan narasumber pendengar di pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk membahas tema tersebut ya. Karena kembali lagi ya, pengelolaan sampah ini menghadapi berbagai tantangan dari zaman ke zaman ya. Mungkin benar ya tadi yang dinilai oleh Pak Putra Mayau bahwa ini masih harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak bisa hanya menyalahkan ataupun juga memberi menggantungkan ya harapan kita kepada pemerintah saja, namun juga masyarakat ini juga perlu ya untuk sama-sama berpartisipasi juga dalam berbagai ataupun juga upaya untuk mengurangi ataupun juga memilah dan juga mengelola sampah di rumah kita masing-masing. Dan pendengar, di pukul 7:57 waktu Indonesia Barat kami juga tuntaskan ya kebersamaan kita dalam sesi opini publik pada pagi hari ini. Dan jangan khawatir pendengar, nanti juga Anda masih bisa bergabung bersama kami di Sanggau Menyapa, dan nanti juga bisa bertanya langsung dengan narasumber kami yang kami akan hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, benar Anda masih bersama kami baik di FM 97 dan juga 99,9 MHz Pro 1 RI Sanggau dan juga Antikong. Dan mendengar, kita memasuki sesi dialog interaktif dalam Sanggau pagi ini.
1: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi pendengar memasuki Sanggau Menyapa di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 yang pada pagi hari ini kita akan membicarakan ataupun juga berdialog juga dengan kedua narasumber kami terkait dengan budaya tertib sampah untuk kota yang nyaman. Dan pendengar, Anda juga dapat menyaksikan program Sanggau Menyapa edisi pagi ini melalui kanal YouTube dan juga Facebook di RRI Sanggau, dan juga Anda juga bisa mendengarkan di 99,9 FM Pro 1 RRI Ntkong. Dan mendengar, di pagi hari ini tentu saja saya tidak sendirian, karena di sebelah saya, tepatnya di studio Pro 1 RRI, juga sudah kedatangan ada Bapak Sumardi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau. Selamat pagi Pak Sumardi.
1: Selamat pagi Bang.
0: Apa kabar Pak pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat untuk pagi ini.
0: Alhamdulillah bisa bertemu langsung nih. Biasa kita ngobrol-ngobrol di Green Radio Pak.
1: Alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan langsung di studio. Ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada RRI Sanggau.
0: Dan terima kasih juga untuk Pak Sumardi kembali lagi bersama kami memberikan upaya-upayanya ya Pak, dalam terutama dalam soal penanganan dan juga pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau. Dan juga pendengar, juga sudah ada yang tergabung juga narasumber kami kedua, yakni ada Bapak Farah Dedi Saputra selaku Ketua Satgas Sampah Tayan Hilir yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Farah.
2: Selamat pagi Bang.
0: Apa kabar Pak?
2: Di... Saya Vera Dedi. Baik, Alhamdulillah.
0: Saya sapa dengan Pak Farah kah atau Pak Dedi mungkin?
2: Vera Bang.
0: Oh, Vera. Oke, okay. Pak Vera ya, Vera Dedi Saputra ya. Oke, okay, siap Pak Vera. Kalau di Meliau saat di Tayan Hilir saat ini bagaimana cuacanya? Kalau di Sanggau masih bersahabat nih cuacanya?
2: Dari subuh sampai pagi ini gerimis
0: bang. Gerimis ya.
2: Tadi tempat hujan pagi gerimis. Matahari baru mulai cerah.
0: Mulai cerah. Berarti mirip-mirip di Kota Sanggau. Kalau tadi di subuh juga sama ya, sempat ada hujan, namun juga sekarang sudah berangsur cerah nih suasananya, walaupun awan mendung masih cukup tebal di kawasan Sanggau dan juga di Sabang Merah. Baik, terima kasih Pak Vera Dedi Saputra telah bergabung juga di percakapan ataupun juga dialog pada pagi hari ini ya Pak, karena juga ini menjadi penting juga untuk kita pendengar selalu mengingatkan untuk Anda terkait dengan pengelolaan sampah dan juga upaya-upaya Anda dalam memberikan yang terbaik dalam mengelola dan juga menangani sampah terutama di kawasan Kabupaten Sanggau. Baik pendengar, kami mungkin saya akan bertanya langsung ya ke Pak Sumardi. Apalagi sempat ya berkali-kali Pak Sumardi sampaikan di Green Radio terkait dengan pengelolaan sampah, bagaimana seharusnya juga masyarakat ini punya peran yang aktif ya terhadap pengelolaan sampah. Dan salah satu yang digarisbawahi juga pemerintah Kabupaten Sanggau melalui DLH saat ini juga sudah dan sedang ya melakukan penerapan jam buang sampah pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga 6 waktu Indonesia Barat. Kenapa Pak? Dan apa tujuannya Pak dari peraturan tersebut?
1: Terima kasih Bang Vido. Selamat pagi kepada kita semuanya. Selamat pagi Pak Vera dari Tayan Satgas Sampah. Luar biasa Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat bertemu dan selamat kenalan juga Pak. Nah, izin nanti kapan-kapan kita bisa ketemu Pak di darat ya Pak ya. Sekali terima kasih kepada RRI Sanggau yang kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan Sanggau Menyapa di pagi hari ini. Kalau biasanya kita hadir melalui Zoom, tetapi pada hari ini kami diminta hadir. Jadi terima kasih, ini penghargaan luar biasa kepada kami terkait dengan kegiatan. Jadi apresiasi sekali lagi kepada RRI Sanggau. Terkait dengan topik kita hari ini, terkait dengan jam buang sampah, perlu kami sampaikan kepada kita semuanya, kepada warga Sanggau, jadi bukan hanya kota Sanggau tapi secara keseluruhan. Jadi sebetulnya di Kabupaten Sanggau ini sudah ada jam buang sampah. Jadi sejak ada surat edaran dari Bapak Bupati di tahun 2021 kemarin, sebetulnya terkait dengan jam buang sampah, di mana kepada kita semuanya dianjurkan atau diwajibkan untuk mentaati jam buang sampah dari jam 18 sore sampai dengan jam 6 pagi. Kenapa kita berikan jam buang sampah tersebut? Jadi tujuannya sebetulnya adalah dalam rangka menjaga kebersihan lah lingkungan kota, termasuk juga di dalamnya mempermudah petugas kita dalam rangka melakukan kegiatan pengangkutan sampah. Jadi sebetulnya sekali lagi ada 3 tujuan utama terkait dengan pemberlakuan jam buang sampah. Yang pertama adalah dalam rangka menghindari penumpukan sampah di siang hari, karena perlu kami sampaikan masih banyak warga kita juga yang masih membuang sampah di siang hari, sehingga dengan adanya jam buang sampah tersebut kita harapkan di siang hari tidak ada lagi masyarakat kita termasuk kita sendiri mengadakan kegiatan buang sampah di siang hari. Yang keduanya tujuannya adalah rangka mengoptimalisasi dalam rangka pengangkutan. Jadi selama ini kawan-kawan petugas kebersihan yang ada di Desa Sanggo ini kesulitan dalam rangka mengadakan kegiatan pengangkutan sampah. Sudah diangkut pada pagi harinya maksimal jam 9, tetapi masih ada lagi setelah itu ada masyarakat yang membuang sampah lagi. Jadi TPS selalu ada, tidak pernah ada kosong, sehingga frekuensi angkutan itu tidak bisa kita atur sedemikian rupa. Yang ketiganya adalah dalam rangka meningkatkan kebersihan dan keindahan kota. Ini sudah pasti Bapak Ibu semuanya, pendengar RRI Tekong maupun Sanggo, kalau TPS-TPS yang ada di tempat kita ini bersih, otomatis kebersihan dan keindahannya itu terjaga. Termasuk juga tujuan yang utama dan akhirnya juga adalah dalam rangka menjaga kedisiplinan kita lah, kedisiplinan masyarakat Kota Sanggo ini dalam rangka menjaga kebersihan. Jadi melatih kepada kita semuanya warga Kota Sanggo termasuk warga di Kabupaten Sanggo dalam rangka kedisiplinan kita, sehingga rasa menanam dari diri kita ini untuk membuang sampah itu teratur. Jadi selama ini yang kalau kita membuang sampah itu boleh dikatakan hampir setiap saat, tidak ada batas waktunya, tetapi setelah ada edaran ini yang sebetulnya sudah kita sosialisasikan semenjak tahun 2021 kemarin, tetapi hingga hari ini ternyata juga masih warga masyarakat kita tanda petik lah masih ada yang membuang sampah di luar jam tersebut. Mudah-mudahan lah dengan sosialisasi termasuk juga pada kegiatan kita Sanggup Menyapa Pagi pada pagi hari ini bisa kita sampaikan kepada kita semuanya bahwa kita sebisa mungkin dan kami harapkan bisa membuang sampah di jam-jam 18 sore sampai dengan jam 6 pagi, Bang. Demikian, Bang.
0: Baik, berarti tujuannya memang agar tidak ada penumpukan sampah ya, terutama kalau di siang hari, karena juga siang hari dan juga pagi ini kan juga menjadi jam-jam di mana masyarakat beraktivitas gitu ya.
1: Betul, Bang Bido. Jadi kebiasaan kita termasuk, mohon maaf kan, termasuk mungkin dari rumah tangga kita lah, dari kita, dari orang tua kita atau anak-anak kita atau istri kita atau suami kita kan, biasanya kan, mohon maaf kan, biasanya kalau kerja ke kantor misalnya kan kalian ya misalnya jam 6 atau jam setengah 7 berangkat ke kantor, biasanya membawa membawa bungkusan sampah dan sebagainya. Tetapi mohon maaf, kenapa kita ini berlakukan jam buang sampah seperti itu? Kalau kita tidak berikan batas waktu dan sebagainya, TPS yang ada di tempat kita ini, perlu kami sampaikan juga, TPS di tempat kita ini kurang lebih ada 118 TPS atau 117 set dengan ada 8 kontainer. Kalau kita tidak lakukan jam buang sampah seperti itu, kita khawatirkan kan TPS-TPS di tempat kita ini selalu ada sampahnya. Ya kalau misalkan sampah itu sama masyarakat dibuangnya ke dalam atau ke dalam TPS atau ke dalam kontainer, tetapi masih banyak warga juga masyarakat, mohon maaf, ini oknum ya, masih buang sampah itu biasanya itu dari di atas motor atau di atas mobil kan, sempiut. Nah, dari kaca mobilnya atau dari di atas motornya kan, ya kalau masuk kalau enggak kan gitu kan, ya. Itu banyak sekali yang sampahnya itu diberserakan di sekitar TPS atau kontainer, ini sangat disayangkan. Sehingga estetika kota yang seharusnya bisa kita jaga pada siang hari, masyarakat lalu lalang berjalan termasuk juga kita ke kantor dan sebagainya, itu keindahannya kurang. Jadi kenapa kita atur itu? Jadi harapan kita tidak ada lagi penumpukan sampah di siang hari, sehingga pada waktu kita bekerja, pada waktu kita aktivitas yang di luar pada siang hari, tidak ada lagi penumpukan sampah. Begitu, Bang.
0: Baik, Pak Sumardi, kalau kita juga bicara soal aturan ini yang tadi disampaikan ya, sudah lama juga edaran ya, diberlakukan dari tahun 2021. Kenapa Pak kembali lagi di istilahnya digalakan lagi ya di tahun ini? Dan juga tadi sempat ada telepon ya Pak dari pendengar kami, ada Pak Putra Mayau juga mengatakan bahwa pengelolaan sampah di daerah ini masih dinilai perlu banyak perhatian khusus lah ya.
1: Oke, siap.
0: Di daerah-daerah terutama tadi di Bonti ya, di wilayah Pak Putra Mayau. Dan ini berbeda juga ya dengan di Kota Sanggau tentu saja dalam hal tersebut. Bagaimana Pak dari aturan jam berlaku ini, apakah memang cakupannya saat ini dan juga yang mungkin dari pihak dinas lihat masih di kabupaten, maksud kami di Kota Sanggau saja ataupun juga sudah mulai nih ke wilayah-wilayah lain Pak?
1: Terima kasih Bang. Jadi sebetulnya ini kita ini bukan bicara hanya Kota Sanggau Bang, sebetulnya ya. Tetapi memang kita akan berikan contoh dulu di Kota Sanggau. Tetapi harapan kita bukan hanya di Kota Sanggau tetapi seluruh Kabupaten Sanggau ini, karena kita kan bicara skala kabupaten bukan kota. Jadi termasuk tadi di pertanyaan dari Pak dari Bonti terkait dengan pengelolaan sampah, memang jujur kami akui, mohon izin Bapak, terima kasih pertanyaan terkait dengan sampah di Bonti. Memang hingga saat ini dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini baru ada kurang lebih ada 3 kecamatan yang hingga hari ini mohon maaf belum ada kegiatan pengelolaan sampah di sana. Dalam arti tidak ada fasilitas yang ada di sana, baik angkutannya termasuk juga sarana TPA dan sebagainya. Itu ada di Kecamatan Noyan, Kecamatan Mungkol dan salah satunya di Kecamatan Bonti. Jadi ini memang salah satu PR terbesar juga bagi Kabupaten Sanggau dalam rangka apa pemenuhan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan-kecamatan tersebut. Walaupun demikian Bapak Ibu semuanya, jadi jangan berkecil hati, sebetulnya juga di Kecamatan Bonti, izin Bapak perlu kami sampaikan, sebetulnya sudah ada satu fasilitas pengolahan sampah di sana yaitu TPS 3R yang ada di sana Bapak. Jadi mohon izin nanti mungkin bisa kita sama-sama bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan atau kembali mengoperasikan TPS 3R yang di sana, karena bagaimanapun sekali lagi sebetulnya sampah ini menjadi masalah kita semuanya. Jadi terkait dengan tadi apakah ini diberlakukan seluruh Kabupaten Sanggau, bukannya Kota Sanggau, keseluruhannya, intinya seperti itu. Kota Sanggau menjadi barometer dulu, intinya seperti itu. Karena memang kebetulan juga mohon maaf, Dinas Lingkungan Hidup beradanya ada di Kota Sanggau, sehingga kewajiban menjadi kami sendiri ini, jadi PR kami juga ini bagaimana kita bisa bergerak juga bukan hanya di Kota Sanggau, termasuk juga di kecamatan-kecamatan lain. Banyak kecamatan lain alhamdulillah juga sebetulnya juga sudah punya gerakan yang luar biasa, termasuk kami juga baru mendengar juga ada Satgas Sampah yang di Tayanir. Kami sebetulnya sudah mendengar juga kalau di TNI itu sebenarnya banyak sekali ada namanya KPPS, Kelompok Biasa Peduli Sampah, ini luar biasa juga. Jadi mereka punya kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana menjaga kebersihan, termasuk juga bagaimana mereka juga sudah melakukan pemilihan sampah, termasuk juga mohon maaf juga di sana juga ada namanya Bank Sampah Kampung Lestari. Walaupun hingga saat ini pergerakan ataupun operasional kegiatan bank sampah tersebut masih tanda petik lah belum operasional sepenuhnya, tetapi ini menjadi barometer, termasuk juga menjadi siapa tahu nanti kedepannya itu menjadi contoh bagi kecamatan lain. Jadi sekali lagi aturan ini termasuk edaran terkait jam buang sampah ini sebetulnya bukan hanya diberlakukan di Kota Sanggau tapi seluruh kabupaten yang ada di Kabupaten Sanggau.
0: Oke, dan memang penerapannya masih bertahap begitu ya Pak Sumadi ya?
1: Betul-betul Bang, jadi kita coba dulu, kita contohkan di Kota Sanggau. Yeah. Kalau Kota Sanggau sudah tertib, sudah teratur dan sudah menerapkan ini, kita akan coba lagi ke kecamatan yang terutama kecamatan yang terdekat dari Kota Sanggau seperti Parindu maupun kecamatan Tayanuru yang volume sampahnya itu luar biasa juga, karena kecamatan Parindu dan ini dari mereka juga sudah ada TPA dan sebagainya, termasuk juga ada sarana-prasarannya. Memang hingga hari ini memang harus kita akui kalau kita berjalan ke kecamatan tersebut kurang lebih dengan Sanggau, volume sampahnya luar biasa. Ini seperti itu. Jadi ini aturan ini sekali lagi mudah-mudahan juga bisa nanti kita terapkan di kecamatan lain. Demikian Bang.
0: Baik, terima kasih Pak Sumardi ya atas penjelasannya terkait dengan aturan jam buang sampah di pukul 18 hingga 6 pagi waktu Indonesia, waktu daerah ya masing-masing. Dan saya beralih ya Pak Sumadi ke Pak Vera. Kalau dari saya mungkin bertanya dulu ya terkait dengan Satgas Sampah Tayan Hilir ini Pak Vera, sebenarnya apa sih tugas dari Satgas Sampah ini Pak, dan juga apakah ini dinaungi dari pemerintah kah, atau apa ini, mungkin bisa dijelaskan?
2: Baik, Pak Mungkin, saya Beradili Sabuda, Ketua Satgas Sampah Tayan Hilir. Kami ini baru dibentuk di Kecamatan Tayan Hilir itu pada akhir tahun 2025 kemarin, tepatnya di bulan Desember. Okay. Memang kondisi sampah di Tanjung Hilir ini kami katakan sudah sangat luar biasa sekali. Okay. Di Tanjung Hilir ini sampah yang dihasilkan dalam satu hari itu berkisar sekitar 5 sampai 8 ton.
0: Oke.
2: Okay. Sampah yang diangkut oleh petugas sampah dari kecamatan untuk dibuang ke TPS kita. Jadi dengan kondisi kapasitas sampah yang begitu besar di Kecamatan Tanjung Hilir, tentunya kami masyarakat bersama dengan pemerintah memiliki pemikiran bagaimana kedepannya sampah ini bukan hanya dibuang, okay, tapi harus kita olah. Karena kalau hanya dibuang, ini sangat membahayakan pengelolaan sampah kita ke depan. Karena memang kalau tidak diolah, sampah ini akan terus menumpuk di TPS-TPS kita. Yeah. Oleh karena itu, kehadiran Satgas ini diharapkan ke depan dapat membuat TPA yang bisa mengelola sampah yang ada di Kecamatan Tanjung Hilir dengan kapasitas yang di atas 5 sampai 8 ton. Kondisi-kondisi itulah membuat kami kemarin membentuk Satgas ini dan menunjuk saya sebagai ketua Satgasnya di Kecamatan Tanjung Hilir. Namun sampai hari ini kami masih belum berjalan secara optimal. Okay. Karena memang kami baru mulai memetakan lokasi TPA yang nanti kita jadikan tempat pengolahan sampah ke depan. Nah, kita ketahui kalau di Tayan ini Pak agak susah kita membuat TPA karena memang kondisinya di tengah kota, harga tanah mahal, pembebasan lahan dan segala macamnya. Jadi kita memang harus pelan-pelan untuk mencari lahan untuk dijadikan sebagai TPA. Kami juga alhamdulillah dengan teman-teman Satgas ini mendapat dukungan dari perusahaan dan stakeholder di sekitar bahwa memang kita di Tayan sudah darurat sampah sebenarnya. Karena sampah yang begitu banyak, memang kita harus mempunyai inovasi-inovasi bagaimana sampah kita di Kecamatan Tayan itu tidak hanya dibuang, tapi juga harus dikelola.
0: Baik Pak Vera, kalau dari segi pengangkutannya sendiri Pak, yang dilakukan mungkin oleh pemerintah daerah di sana ataupun juga Satgas, bagaimana Pak, kalau di Kota Sanggau ya, terutama di Kecamatan Kapuas, tadi juga disampaikan Pak Sumardi bahwa sudah mulai memperketat ya pemberlakuan dari jam buang sampah dari pukul 18 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan kalau di sana Pak, bagaimana soal pengangkutan sampah Pak, apakah sudah bisa mencapai level di mana juga butuh dijadwalkan begitu, atau memang kebiasaan dari masyarakat ini memang masih perlu di edukasi terus agar membuang sampah pada tempatnya Pak?
2: Kalau melihat dari kapasitas sampah yang didapatkan oleh petugas sampah yang mengangkut setiap hari ya Pak, kita dari siang dari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 15 sore itu petugas sampah itu mengangkut sampah kalau di dalam kota itu dari Simpang Ampar Pak.
0: Okay.
2: Dari Simpang Ampar masuk ke Kota Tayan, masuk ke Desa Pulau Tayan, kemudian sampai ke lokasi TPS itu dua kali angkut, pagi dan siang. Kalau melihat dari kapasitas yang didapat mereka sebanyak 5 sampai 8 ton itu, kami melihat bahwa masyarakat kami peduli untuk membuang sampah dari rumah tangga mereka, dari pasar mereka, sehingga hasilnya sampahnya banyak yang kita dapat. Jadi memang jam buang sampahnya sudah kita buat dari pemerintah kecamatan dan memang masyarakat juga sangat peduli untuk membuang sampah.
0: Baik, kalau terkait dengan masyarakatnya juga Pak, apakah mungkin ada saran dari mereka ataupun juga soal pengelolaan sampah atau dari segi TPS-nya mungkin apakah sudah mencukupi Pak untuk di daerah Tayan Hilir dan tidak ada penumpukan begitu di TPS-TPS yang disediakan?
2: Kalau di kotanya tidak ada penumpukan karena sudah terjadwal, jadi masyarakat itu langsung membuang sampah kepada ke mobil angkut yang kita jadwalkan. Jadi di pagi hari itu mobil angkutnya melintas kota menuju rumah-rumah depan gang-gang di kecamatan itu, lalu masyarakat langsung berbondong-bondong mengantarkan sampahnya menggunakan kendaraan pribadi mereka dibuang ke mobil sampah itu, lalu kita dari mobil sampah itu kita proses jemput ke TPS kita.
0: Oke. Kalau dari tantangannya sendiri Pak Vera, bagaimana di Kecamatan Tayan Hilir dalam, mungkin kalau di daerah kotanya mungkin kepatuhan masih cukup tinggi ya, bisa dibilang sangat tinggi juga tadi disampaikan. Kalau di daerah-daerah yang mungkin sulit terjangkau begitu untuk di Kecamatan Tayan Hilir, bagaimana tingkat kepatuhannya Pak dari masyarakat?
2: Nah, kalau di luar dari dalam kota itu ya, itu yang agak sulit kita kendalikan masyarakat dalam mengelola sampah, Pak.
0: Okay.
2: Kebanyakan dari mereka memang mungkin dibakar di pekarangan rumah mereka, sampah-sampah rumah tangga dibakar, dan tidak banyak juga mereka membuang ke sungai. Ya memang masyarakatnya hidup di bantaran sungai kan, jadi membuang sampah. Tapi sudah sangat sedikit sekali Pak, kami biasa memantau di sungai juga, sampah-sampah kita itu sedikit sekali masyarakat yang membuang sampah di sungai. Kebanyakan mereka membakar di lingkungan rumah mereka sendiri.
0: Oke, berarti
2: mungkin sampah rumah tangga mereka juga tidak terlalu banyak.
0: Berarti sebenarnya dari segi fasilitas ini masih perlu ditingkatkan lagi ya Pak Vera ya?
2: Seperti itu Pak.
0: Dan semoga juga bisa menjangkau daerah-daerah, karena juga di Kabupaten Sanggau ya, ini juga hitungannya luas juga, tidak hanya mungkin di Tayan Hilir, di kecamatan-kecamatan lain, baik di Kembayat, Bonti, Antikong, dan lainnya, ini juga perlu penanganan atau juga perhatian yang lebih juga terkait dengan fasilitas sampah itu sendiri ya. Mungkin dari fasilitas TPS-nya juga ini masih menjadi perhatian juga. Saya mau ke Pak Sumardi lagi Pak, bahwa tadi tantangan untuk menghadirkan fasilitas publik terkait dengan sampah ini juga masih menjadi perhatian khusus ya, tadi disampaikan oleh Pak Vera dan juga tadi pendengar kami Pak Putra Mayau juga. Bagaimana Pak tantangannya di Kabupaten Sanggau sendiri yang kita bilang sih sangat luas ya kabupaten kita ini. Gimana sih upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Pak Sumardi?
1: Terima kasih Bang. Jadi terkait dengan tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau memang luar biasa Bang, perlu kami sampaikan. Namun sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Pak Vera dari Satgas Hilir Tayan Hilir. Tadi kalau kita lihat banyak sekali informasi yang kami dapatkan, termasuk juga tadi disampaikan juga terkait dengan kondisi TPA yang ada di sana. Memang harus kami sampaikan juga, memang terkait dengan TPA di sana memang boleh dikatakan terkendala sekali Bang, terkait dengan TPN di sana, termasuk juga tadi disampaikan informasi terkait bahwa memang nanti bisa, ini juga mungkin bisa menjadi contoh juga bagi Kota Sanggau terkait bagaimana masyarakat membuang sampah langsung ke dump truck. Tadi disampaikan juga memang informasi itu kemarin sudah kami dapatkan bahwa kalau di Tayan Hilir mereka punya jadwal pengambilan sampahnya itu bahwa satu dump itu mereka menunggu di tempat yang sudah ditentukan. Jadi masyarakat langsung membuang sampahnya ke dump truck tersebut, tidak seperti di Kota Sanggau. Kalau Kota Sanggau masyarakat kita biasakan memang karena barang itu sudah lama, kita tempatkan TPS di beberapa tempat. Ada 117 titik tempat yang ada di Kota Sanggau, termasuk juga ada 8 kontainer. Kalau di Kota Sanggau seperti itu. Jadi siapa tahu nanti apa yang dilakukan oleh TNI nanti ini bisa juga kita lakukan di Kota Sanggau, sehingga dampak-dampak terkait dengan sampah liar dan sebagainya, termasuk juga pembuangan liar itu juga bisa kita kurangi. Terkait dengan tantangan, perlu kami sampaikan Bang, untuk saat ini memang luar biasa tantangan yang paling besar adalah di pengelolaan TPA. Perlu kami sampaikan kepada kita semuanya bahwa sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk juga undang-undang yang ada, bahwa sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2008 terkait dengan pengelolaan sampah sudah jelas diatur di sana Bapak Ibu semuanya, pendengar semuanya, bahwa pembuangan sampah secara open dumping atau terbuka di TPA itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi nanti di tanggal 1 Agustus 2026 ini batas akhir terkait dengan pengolahan sampah sistem open dumping. Jadi nanti ke depannya semua yang TPA, bukan hanya di Sanggau tetapi semua TPA yang ada di Indonesia ini wajib menerapkan sistem minimal control level atau sanitary level. Itu sudah aturan yang dijelaskan Bapak Ibu semuanya. Okay. Namun hingga saat ini apakah sudah kita lakukan? Kalau di Kota Sanggau sendiri sudah kita lakukan walaupun belum sepenuhnya. Baru kita jelaskan juga apa itu control level dengan sanitary level, termasuk pembuangan terbuka. Jadi open dumping itu sampah biasanya itu langsung dibuang ke TPA. Tidak ada penutupan dan sebagainya, termasuk juga tidak ada perlakuan pemantun dan sebagainya. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, sampah yang terbuka yang seperti hari ini ada hujan dan sebagainya, itu sangat berbahaya sekali adalah jika air lindinya itu tercemar dan sebagainya. Okay. Jadi sampah-sampah yang ada itu yang kena air hujan itu pasti ada namanya itu nanti akan menimbulkan namanya air, dan itu sudah tercemar otomatis, ada air lindi di sana. Jika tidak kita lakukan penutupan dan sebagainya, dikhawatirkan akan mencemari lingkungan. Jadi kenapa kalau kontrol landfill itu minimal 7 hari sekali setelah sampah itu dibuang ke TPA itu dipadatkan, selanjutnya diratakan, dan selanjutnya ditutup dengan tanah selama setiap 7 hari sekali. Tetapi kalau sanitary landfill itu setiap hari, jadi ada sampah masuk setelah diratakan, dipadatkan, diratakan, baru diuruk dengan tanah, itu setiap hari, itu kalau sanitary landfill. Okay. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu semuanya, setelah diratakan dan sebagainya juga ada namanya pemantauan, termasuk pemantauan namanya kualitas air lindi. Jadi setiap bulan itu wajib pemerintah daerah termasuk Kota Kabupaten Sanggau itu wajib mengambil sampel terkait dengan air lindi yang ada di sana. Kualitasnya seperti apa, kandungannya seperti apa, itu wajib kita uji di laboratorium resmi. Okay. Termasuk juga setiap berkala minimal dalam satu tahun itu 2 kali wajib memantau namanya kualitas udaranya. Jadi wajib Bapak Ibu semuanya, itu wajib kita pantau untuk mengetahui kualitas udara yang ada di sana apakah masih layak atau tidak. Jadi ini PR yang sangat besar bagi Kabupaten Sanggau, bukan hanya Kabupaten Sanggau tapi kabupaten lain yang masih menerapkan sistem open dumping. Jadi ini sangat butuh kerjasama bagi kita semua, termasuk kedepannya juga lagi bahwa sampah-sampah yang masuk ke TPA itu bukan semua sampah tetapi sampah hanya residu. Jadi sampah-sampah organik itu wajib sudah diselesaikan di rumah tangga kita, di pelaku usaha kita, di perkantoran kita, itu wajib kita selesaikan. Kita bisa kita jadikan jadi pupuk kompos lah, menjadi pupuk cair, termasuk juga menjadi papan magot dan sebagainya. Anorganik seperti botol dan sebagainya, termasuk apa? Termasuk mungkin kardus, termasuk juga mungkin kertas dan sebagainya, itu bisa kita kerjasamakan dengan pengepul, atau kalau di Tayan Hilir sudah ada namanya bank sampah, itu bisa kita tabungkan di bank sampah. Kalau untuk yang residunya itu memang yang bisa dibuang ke TPA. Residunya antara lain seperti kayak, mohon maaf, seperti kayak pempes, popok, styrofoam, bungkus nasi, bukan kotak nasi Bapak Ibu semua, tapi bungkus nasi. Kalau kotak nasi itu kan kertasnya itu masih bisa didaur ulang, tetapi kalau bungkus nasi itu bisa dibuang langsung ke TPS atau ke TPA. Termasuk juga pecahan kaca dan sebagainya itu bisa dibuang ke TPA. Jadi itu masuk kategori residu. Jadi ini tantangan besar bagi Kabupaten Sanggau untuk saat ini Bang, terkait dengan pengelolaan TPA. Termasuk juga tantangan besar adalah masih belum adanya kegiatan pemilihan sampah di sumbernya, di rumah tangga, di perkantoran dan sebagainya. Karena apa? Kuncinya semuanya sampah ini sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menyaring sampah itu di hulunya. Hulunya adalah di rumah tangga. Jadi kalau sampah sudah kita kurangi di rumah tangga, otomatis sampah yang masuk ke TPS itu volumenya akan berkurang. Tetapi kalau kita tidak selesaikan di rumah tangga atau di hulunya, semuanya sampah masuk ke TPS sehingga mengakibatkan semuanya masuk ke TPA, sehingga mengakibatkan TPA menjadi overload, atau sampahnya menjadi atau TPA-nya tidak mencukupi lagi. Jadi ini tantangan besar. Jadi belum adanya pengolahan sampah terkait dengan open dumping di tempat kita ini yang masih boleh dikatakan masih dilaksanakan, dan keduanya terkait dengan belum adanya pemilahan sampah di sumbernya, dan ketiganya masih belum peranan serta dari kita semuanya itu belum padu. Jadi mudah-mudahan kedepannya lah kolaborasi antara kita semuanya, bukan hanya masyarakat, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi melibatkan sektor dari yang ada, dari pihak swasta, pelaku usaha, termasuk juga institusi pendidikan dan sebagainya, bahu-membahu dalam rangka penanganan sampah. Jadi demikian Pak, ini tantangan-tantangan yang perlu kita garis bawahi di Kabupaten Sanggau ini.
0: Tantangannya kok saya bilang ya luar biasa berat ya Pak Sumardi ya, karena kita mengingat ya bahwa untuk menjadwalkan buang sampah saja ya mungkin pukul 18 hingga 6 ini juga masih mungkin apakah masih banyak tantangannya Pak dari penjadwalan tersebut?
1: Kalau tantangan terkait dengan jam buang sampah, jujur bang, masih banyak sekali. Yeah. Jadi masih banyak sekali. Termasuk ini ada cerita unik bang. Jadi okay. Kebetulan kemarin 2 hari lalu kan, kami pas kebetulan pas kalau setiap hari kan kami pasti keliling bang kan. Kalau subuh pasti keliling. Pas kebetulan kami jam 9 kami keliling, lewat di sekitaran di SMP 2, ada satu TPS kami di sana, ada ibu-ibu membuang sampah jam 9. Kami sampaikan, kami sampaikan, Bu, mohon izin bahwa kita sudah ada jam buang sampah bahwa dari jam 18 sore dengan jam 6 pagi. Tetapi ini sudah jam 9, Bu, mohon ini sudah lewat waktunya. Mohon maaf, Pak, katanya kan di TPS ini tidak ada tulisannya, yang ada di baliho-nya ada di Masjid Agung. Jadi kami buangnya di sini itu, Bang. Itu tantangannya luar biasa. Jadi sebetulnya Bapak Ibu semuanya, jadi walaupun di TPS, salah satu TPS tidak ada tulisannya, baliho-nya dan sebagainya, ini mohon maaf, ini sebetulnya aturannya itu kan menyeluruh. Jadi bukan hanya di TPS ini, TPS ini, karena TPS ini ada tulisannya, tidak boleh lagi membuang sampah di jam itu. Tidak Bapak Ibu semuanya, tapi semuanya. Jadi aturan terkait dengan jam buang sampah ini semuanya mohon ditaati. Dan kapan lagi Bapak Ibu semuanya kota kita ini, kota Sanggo ini menjadi bersih, menjadi indah. Sehingga misalkan banyak tamu, misalkan tamu-tamu dari luar, termasuk kita sendirilah, rasanya kalau setiap hari melihat sampah itu rasanya estetika mata kita itu rasanya seperti sakit atau pedih dan sebagainya kan gitu kan. Jadi kami harapan kami lah, harapan kami kepada kita semuanya, kapan lagi lah, kapan lagi kita bisa apa, bisa melakukan kegiatan ini. Rasanya juga simpel kok, tidak juga tidak susah. Lebih baik kita membuang sampahnya itu malam hari, kan juga tidak panas. Kalau siang kan panas kan gitu bang kan. Jadi ini langkah-langkah kecil inilah, langkah yang simpel ini yang bisa kita lakukan. Demikian.
0: Berarti masih ada yang perlu digencarkan lagi ya Pak, terkait dengan edukasi. Karena tadi disampaikan juga ya Pak Sumadi bahwa ada ibu-ibu yang mungkin bisa dibilang masih belum paham terkait dengan aturan tersebut. Tantangannya luar biasa berarti ini Pak.
1: Betul Bang, jadi sebetulnya itu banyak-banyak hal yang harus kita lakukan terkait pertama mungkin perlunya kita gencar mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekali dua kali kita lakukan, termasuk pada hari ini kan. Kalau terkait dengan sosialisasi terserang cabang, kalau kami dari Desa Lele akhir hari ini semenjak terkait dengan regulasi yang sangat ketat ini, kami sudah melakukan, boleh dikatakan secara berkelanjutan, bukan hanya di kegiatan seperti ini. Beberapa waktu lalu kami juga sudah memanggil beberapa pelaku usaha yang ada di Kota Sanggo, termasuk juga kami juga sudah mengundang, mengumpulkan SPPG yang ada di Kabupaten Sanggo, termasuk juga kami juga langsung mengadakan sosialisasi ke beberapa kelurahan, 2 kelurahan sudah kita lakukan itu, termasuk juga kita sudah akan jawabkan juga nanti kita akan kerjasama juga dengan institusi pendidikan. Jadi nanti akan kita undang mereka atau nanti kita akan ke tempat mereka, kita akan mengisi pada waktu kegiatan apel pagi ataupun cara. Mungkin kita bisa menyampaikan atau kita minta waktu kepada mereka barang 5 atau 10 menit untuk menyampaikan terkait dengan penanganan sampah. Termasuk juga bagaimana kita bisa menerapkan regulasi atau penguatan regulasi yang ada di tempat kita. Memang perlu kami sampaikan, memang untuk saat ini sanksi terkait dengan jam buang sampah untuk di Kabupaten Sanggo ini secara khusus memang belum kita lakukan. Namun sebetulnya di sana sudah jelas di Perda nomor 6 tahun 2015 sudah jelas sebetulnya ada beberapa aturan di sana yang mengikat kepada kita semua terkait pembuangan liar dan sebagainya. Ada aturan, ada sanksi, termasuk juga pidana dan sebagainya. Namun hingga saat ini sanksi tersebut masih belum kita laksanakan, masih sebatas kita memberikan toleransi, memberikan apa teguran lisan dan sebagainya. Yang ketiganya termasuk juga bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat terkait dengan gerakan gembita. Sebetulnya di tempat kita ini sudah ada namanya gembita Bapak Ibu semuanya, terkait gerakan milah sampah dari rumah tangga. Gerakan ini sudah kita canangkan, sudah juga ada termasuk juga surat dari Bapak Bupati terkait gerakan tersebut. Jadi kalau kami di Dinas Ilha sendiri itu sudah kami coba, kami juga memberikan contoh kepada pegawai-pegawai kami yang ada di Dinas Ilha. Setiap Jumat kami wajib menyetorkan atau membawa sampah-sampah kering kami, dalam arti sampah plastik kami, botol dan sebagainya untuk di kantor. Ini minimal lah gerakan-gerakan seperti itu dari rumah tangga, dari kita sendirilah. Kita bisa menjadikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kesekiannya juga ada namanya gerakan, sebetulnya gitu, ada terkait dengan dukungan asri, aman, sehat, resik, dan indah.
0: Okay.
1: Kita juga wajibkan kepada beberapa instansi, termasuk kita instansi baik instansi di Sanggo, instansi vertikal, termasuk juga pelaku usaha. Minimal dalam setiap harinya itu adalah gerakan bersih-bersih di sekitar kantornya. Minimal membiasakan 15 menit untuk menekan kegagalan itu. Jadi harapan kita, kota kita menjadi bersih, indah, asri, kan seperti itu. Jadi ini hal-hal kecil, termasuk milah sampah ini memang kegiatan yang kecil yang masih banyak masyarakat kita, termasuk kita sendiri, belum kita lakukan. Semoga lah dengan kegiatan-kegiatan ini bisa kita doronglah terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut, Bang.
0: Ya, berarti memang dari Dinas Lingkungan Hidup sudah mengupayakan ya berbagai kolaborasi lintas sektor, baik ke pemerintah daerah maupun juga instansi. Tadi juga disebutkan ke pemerintah daerah, ini berarti kuncinya berarti adalah bagaimana konsistensi di bawah juga ya Pak Sumadi ya, dalam menggalakkan hal tersebut ya.
1: Betul-betul, jadi ini konsistensi bukan hanya di apa, di apa, bukan hanya di kita di pemerintah daerah, tapi dari masyarakat juga. Jadi bagaimana ini berkesinambungan, bukan hanya diberhenti pada waktu setelah ada kegiatan sosialisasi atau edukasi, tapi berkesinambungan, Bang.
0: Baik, terima kasih Pak Sumardi atas penjelasannya. Kami juga ajak Anda ya pendengar untuk bergabung di dialog kita di pagi hari ini terkait dengan budaya tertib sampah untuk kota yang nyaman. Anda dapat menelpon kami di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp pendengar di 0811 5756 494. Saya kembali lagi ke Pak Vera ya. Pak Vera, kalau kita tadi juga bicarakan ya, Pak Sumadi sudah memberikan bahwa ada kolaborasi, ada juga edukasi yang terus dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Tapi yang Pak Vera rasakan sendiri di Tayan Hilir, bagaimana komunikasi mungkin dengan pemerintah, baik pemerintah daerah di kecamatan maupun juga di Kabupaten Sanggau, Pak Vera?
2: Iya Bang,
0: oke. Okay. Tadi kan sudah disampaikan ya bahwa pemerintah daerah melalui DLH ini terus memberikan edukasi baik soal jam buang sampah maupun juga pengelolaan dan juga pemilahan sampah dalam rumah tangga maupun instansi. Bagaimana Pak kalau di Kecamatan Tayan Hilir? Apakah koordinasi dengan pemerintah baik di kecamatan maupun di kabupaten ini sudah dan juga masih terus berlanjut, Pak Vera?
2: Oh ya baik, kami dari Kecamatan Tayan memang berusaha untuk membangun komunikasi baik untuk bagaimana kita mengelola sampah di Kecamatan Tayan Hilir. Memang saya sampaikan di awal tadi, kondisi sampah di tempat kita sangat darurat, kita perlu kerjasama semua pihak.
0: Okay.
2: Mencari solusi-solusi bagaimana kita mengelola sampah, bukan hanya membuang, tapi kita harus mengelola sampah ke depannya. Karena itu kehadiran Satgas di Tayan Hilir juga bentuk dari suara yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Okay.
2: Pada saat ini bagaimana kita membuang sampah, di mana tempatnya, bagaimana kita mengelola sampah, apa yang harus kita laksanakan, sehingga pemerintah kecamatan mengundang kami masyarakat sebagai relawan untuk membentuk Satgas, di mana kita melibatkan semua pihak stakeholder, melibatkan perusahaan, untuk ke depan kita harus mempunyai inovasi untuk mengelola sampah yang ada di Kecamatan Tayan Hilir. Karena memang kita tidak boleh hanya membuang saja, sampah tersebut harus kita kelola agar ke depan sampah itu bisa kita kondisikan bagaimana kemanfaatannya untuk masyarakat.
0: Apa strateginya Pak Vera di lingkup kecamatan saat ini untuk menggalakkan hal tersebut ya? Karena memang edukasi ini kan sesuatu yang tidak hanya dilakukan satu kali saja, tapi juga harus konsisten dan juga berkelanjutan begitu. Apa strategi dari Satgas di Kecamatan Tayan Hilir, Pak?
2: Kami dari Satgas sudah mulai membangun komunikasi dengan beberapa perusahaan yang ada di Kecamatan Tayan Hilir. Untuk ke depan bagaimana kita menciptakan tempat pengolahan sampah yang ada di Kecamatan Tayan Hilir. Memang ada beberapa perusahaan yang sudah sangat merespon dengan baik terhadap perencanaan kami. Namun kami memang juga butuh perhatian dari pemerintah daerah untuk mensupport rencana-rencana kerja kami di pemerintah Kecamatan Tayan Hilir dan Satgas ini untuk membuat pengolahan sampah ini, karena memang kita perlu dukungan campur tangan dari pemerintah daerah bagaimana pengelolaan sampah kita ini bisa berjalan dengan baik.
0: Beko, dari segi instansi maupun juga perusahaan gitu, mungkin soal pengelolaan sampah juga dinilai sudah cukup baik ya, tadi disampaikan oleh Pak Vera. Tapi kalau dari segi rumah tangga sendiri Pak Vera, bagaimana strategi mungkin dari rekan-rekan di Satgas Tayan Hilir untuk mungkin membuat mereka dan juga masyarakat di rumah tangga ini bisa memulai pengelolaan sampah, atau mungkin masih belum ataupun juga banyak hal sebenarnya yang masih harus dilakukan kepada masyarakat untuk tidak hanya sekedar mengelola sampah loh, tapi juga kesadarannya mungkin masih harus digenjot terus Pak untuk membuang sampah pada tempatnya.
2: Ya, itu benar sekali Bang. Kami juga mengapresiasi sekali di pemerintah desa kami yang ada di Kecamatan Tehir, terutama di desa pedalaman itu, punya inisiatif untuk membentuk bank sampah di wilayah desa mereka, di mana mereka mengelola sampah-sampah masyarakat mereka di wilayah desa tersebut dengan bank sampah itu. Jadi kami juga sangat terbantu dari Satgas dengan inovasi-inovasi yang terus dilakukan oleh pemerintah desa. Dan kami di pemerintah kecamatan juga tidak tidak tinggal diam untuk terus mengajak pemerintah desa agar membuat inovasi-inovasi bagaimana di wilayah desa mereka masing-masing untuk mengelola sampah masyarakatnya. Seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, dan kami tadi juga Satgas juga mendorong bagaimana kita membangun masyarakat untuk peka terhadap sampah dari masyarakatnya. Dan di Tayan Hilir juga ada jasa pembuangan sampah yang mandiri Bang, yang swasta, yang dari relawan-relawan kita berkeliling di gang-gang untuk menjemput sampah-sampah masyarakat lalu dibuang di TPS. Jadi kolaborasinya sebenarnya sudah cukup baik di Kecamatan Tayan Hilir, karena memang kami merasa sampah ini perlu sekali kita buang dan kita kelola, sehingga masyarakatnya pun sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampahnya untuk kepada petugas-petugas maupun jasa-jasa angkut yang ada di wilayah-wilayah mereka masing-masing.
0: Baik Pak, kalau dari segi pengelolaannya Pak untuk memilah sampah di rumah tangga, apakah sudah ada upaya-upaya ke arah sana ya Pak? Kalau tadi saya dengar berarti dari pihak desa pun juga sudah memberikan upaya membuat bank sampah dan juga mengambil sampah dari masyarakat begitu. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri Pak, apakah sudah ada upaya-upaya yang baik mungkin dilakukan oleh pemerintah desa dan juga kecamatan untuk memilah sampah ini kembali? Tadi disampaikan juga Pak Sumardi ya, untuk memilah sampah organik dan juga anorganik untuk mempermudah juga pihak pengelola sampah begitu Pak. Apakah sudah ada Pak di masyarakat?
2: Kalau untuk masyarakat secara pribadi itu belum ada Pak. Saya katakan belum ada pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Kalaupun ada itu sangat sedikit sekali. Artinya memang masyarakat kita masih memudayakan sampahnya dibuang aja terlebih dahulu atau jasa angkut yang ada di kecamatan kita. Lalu untuk proses selanjutnya itu mereka sudah menyerahkannya kepada kita lah, terutama kepada Satgas, kepada pemda kecamatan. Kira-kira seperti apa nanti setelah sampah itu mereka buang? Kita ini yang seharusnya punya tanggung jawab besar untuk mengelolanya Bang. Tapi saya mengapresiasi masyarakat kami memiliki budaya buang sampah yang cukup tinggi ya. Kita lihat saja dari hasil pembuangan sampah kita yang dengan kapasitas 5-8 ton itu sangat besar sekali menurut kami kalau di untuk wilayah kecamatan ya. Saya kurang tahu, Pak Semardi mungkin lebih tahu, di kecamatan yang paling banyak itu salah satu penyumbang sampah terbesarnya dari Itayan mungkin Pak.
0: Berarti mungkin bertahap ya Pak Vera ya untuk masyarakat. Saat ini kita bersyukur ya dengan masyarakat yang sudah dengan baik sadar betul untuk membuang sampahnya pada tempatnya, ini juga sudah menjadi rasa syukur kita di masyarakat. Dan mungkin nanti juga soal pengelolaan sampah maupun juga penjadwalan jam buang sampah ini juga menjadi level selanjutnya ya, terutama di Kecamatan Tayan Hilir, agar ya kembali lagi kita menjadikan ini upaya-upaya yang bertahap, tantangannya luas sekali, banyak sekali, baik dari geografis dan juga luas dari Kabupaten Sanggau dan juga mungkin Tayan Hilir juga. Dan semoga upaya-upaya bertahap ini juga bisa terus dikolaborasikan berbagai pihak ya, Pak Vera ya. Baik, saya mungkin
2: kami
0: halo Pak Vera.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Oh, mohon maaf suaranya tadi agak terputus.

0: bisa dicari atau dikumpulkan zaman dulu lagi. Dulunya plastik belum ada, kurang, sama sekali kurang. Sekarang menumpuk plastik kantong asoe, botol air mineral, botol aqua kan. Tidak pernah diperhatikan. Bahkan sejak bakti pun sama sekali tidak ada lagi sekarang. Kalau bisa dihidupkan kembali, waktu kerja itu bisa kita kumpulkan. Sampah-sampah itu kita satukan. Masalah buang tidak angkut sekali kampung itu susah kan. Ini bisa dibakar kan. Yang agak mudah-mudah dibakar itu. Tidak di mana-mana ada pembuangan sampah secara liar. Mungkin kalau tidak ada pemerintah yang memberikan suatu aturan begitu, namanya kesadaran tidak ada sama sekali. Kita tidak bisa hanya menghimbau TV, radio, ini kan. Masyarakat ini banyak yang tidak bisa tidak dengar radio, TV, segalanya kan. Presiden tidak mengatakan ada hari kebersihan nasional, tapi tidak diterapkan sampai ke kampung-kampung, tidak ada, maksudnya tidak ada. Maka harapan saya kepada pemerintah kabupaten untuk betul-betul mengambil aturan, diturunkan ke kecamatan, kemudian turunkan ke desa, menurunkan ke kampung-kampung, menerapkan kepada masyarakat untuk hal tersebut, karena ini penting sekali. Pak Sumardi, terima kasih.
1: Terima kasih dari Pak Putra Mayau ya di Bonti, yang harapannya ya Pak Sumardi ya dan juga pendengar untuk masyarakat lebih dilibatkan kembali ya, dan juga lebih digalakkan lagi nih secara konsistensi dari berbagai upaya dalam pemilahan sampah. Bagaimana Pak, mungkin ada tanggapan dari pernyataan beliau?
2: Terima kasih dari Pak Putra Mayor, terima kasih Pak. Jadi tadi banyak sekali saran terkait, termasuk juga masukan dari Bapak terkait dengan pengolahan sampah. Memang pengolahan sampah ini Pak menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, bukan hanya tanggung jawabnya masyarakat, tapi tanggung jawab kita semuanya Bapak. Jadi sampah ini masalah kita semuanya. Jadi beberapa terkait dengan tadi Bapak sampaikan, terkait bagaimana di pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan. Peran serta masyarakat juga perlu ditingkatkan. Ini memang boleh dikatakan inilah menjadi kuncinya Bapak, semuanya terkait dengan bagaimana kita bisa menangani sampah. Memang keterlibatan pemberdayaan masyarakat ini sangat perlu ditingkatkan, termasuk bagaimana bisa menumbuhkan, kembangkan, bagaimana kita dari rumah tangga kita adakan kegiatan pemilihan sampah, termasuk juga bisa menumbuh kembangkan adanya bank sampah, termasuk juga bagaimana kedepannya ada fasilitas-fasilitas yang ada di tempat kita seperti TPS 3R, bahkan siapa tahu nanti kedepannya juga ada TPST, sehingga sampah-sampah yang ada di tempat kita ini bisa terkelola. Jadi bukan hanya sampah terbuang, tetapi sampah terkelola. Jadi sampah-sampah yang dibuang itu hanya sampah-sampah memang benar-benar sampah yang tidak terkelola. Jadi memang butuh komitmen kita bersama. Jadi kerjasama kita semuanya, kolaborasi kita semuanya, stakeholder yang ada, baik pemerintah daerah, perusahaan, pemerintah pusat, pelaku usaha, institusi pendidikan, institusi vertikal dan sebagainya, ini memang perlu kita tingkatkan. Jadi terima kasih Bapak atas masukannya, dan sekali lagi terima kasih, salam dari kami dari Kabupaten Sanggo, dari Dinas Sehat kepada Bapak, jadi atas luar biasa masukan dan saran dari Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Baik Pak Vera, kalau dari Kecamatan Tayan Hilir sendiri ya, walaupun mungkin berbeda kecamatan nih dengan Pak Putra Mayau, tapi bagaimana mungkin menanggapi saran beliau, apalagi diharapkan nih masyarakat ini bisa selalu aktif terlibat langsung dalam pengelolaan sampah, tidak hanya melalui imbauan saja. Bagaimana Pak Vera menanggapi hal tersebut?
3: Ya Bang, tentunya kami dari pertama kami, saya sebagai Satgas di Kecamatan, tentunya kami ingin sekali mengupayakan agar masyarakat kami peduli terhadap sampah di rumahnya masing-masing, bagaimana mengelola sampah mereka untuk memilahnya terlebih dahulu, mana sampah organik, mana sampah organik, mana residu yang harus mereka kelola. Memang ini tentunya sama yang disampaikan oleh Pak

0: sendiri tentunya tantangan yang sangat besar bagi kami di Satgas untuk membangun budaya peduli sampah, pengelolaan sampah tersebut terhadap masyarakat kami terutama di Kecamatan Tersebut. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kami pada saat ini, pertama sudah mau membuang sampahnya saja pada tempatnya saja, kami sudah sangat mengapresiasi sekali, karena memang ada kondisi-kondisi masyarakat itu, karena mungkin sampahnya masih masyarakatnya belum terpeduli itu, terus membuang sampahnya kepada tempatnya, terutama ke TPS yang ada di wilayahnya masing-masing. Sehingga memang itulah hadirnya Satgas ini diharapkan ke depan dapat membangun budaya baru bagi masyarakat kita, bagaimana nanti ke depan dengan adanya pengelolaan dari Satgas ini masyarakat juga dapat membuat inovasi-inovasi bagaimana mengelola sampah yang ada di rumah yang kita seperti itu menjadi tugas atau tanggung jawab kami di Satgasnya. Kami sangat mengapresiasi ada kehadiran pemerintah juga membantu kami dan kita menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Satgas seperti itu.
1: Ya, berarti memang berarti dari pihak pemerintah baik di kecamatan maupun juga kabupaten ini kita sama-sama ya terus mengupayakan memberi ruang yang sesering-sering mungkin untuk masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan sampah, tidak hanya membuang sampah saja tapi bagaimana bisa mengelolanya sehingga ini juga bisa menjadi mempermudah pekerjaan teman-teman kita baik di TPA juga ya dalam melakukan pengelolaan sampah. Dan semoga juga kolaborasi ini terus terjaga ya Pak Vera dan juga Pak Sumardi ya, agar juga masyarakat bisa bahu-membahu. Dan juga mungkin untuk Anda pendengar yang saat ini mendengarkan siaran kami juga, kita bisa mulai loh untuk ngobrol dengan tetangga kita, ngobrol dengan pemerintah baik di kelurahan maupun juga di kecamatan ya, dan juga tetangga kita lah, terutama lihat kondisi lingkungan kita dan bagaimana kita untuk sama-sama bahu-membahu dalam mengatasi persoalan sampah. Baik Pak Vera dan juga Pak Sumardi, tak terasa sudah di penghujung lagi nih kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya masih ingin bertanya banyak hal soalnya soal sampah ini yang rasanya betul ya tadi kata Pak Putramayo, tidak pernah dari zaman ke zaman tidak pernah berakhir nih persoalan sampah, bahkan justru semakin meningkat. Tapi keterbatasan waktu kita di pagi hari ini kita juga akan cukupkan ya. Kami juga sudah diberikan banyak edukasi dari Pak Sumardi dan juga Pak Vera juga terkait dengan pengelolaan sampah. Semoga kita bisa bersama-sama bahu membahu. Baik Pak Vera, terima kasih banyak di pagi hari ini.
0: Terima kasih. Pak Vido, terima kasih Pak Sumardi. Kami ingin sekali ke depan kita bisa diskusi Pak, terutama untuk Kecamatan Tenhilir. Bagaimana Pak Sumardi bisa datang juga berdiskusi dengan kami di Kecamatan Pak pengelolaan sampah.
1: Siap. Terima kasih Pak Vera. Semoga sehat selalu bersama rekan-rekan juga Satgas di Tayan Hilir ya. Baik, dan juga Pak Sumardi. Baik, terima kasih dan Pak Sumardi, terima kasih banyak sudah datang juga ke Studio Pro 1 pagi hari ini.
2: Terima kasih Bang. Jadi salam Pak Pak Vera. Jadi sekali lagi terima kasih Pak atas kerjasamanya kita semuanya. Dan ada dua pesan kami Bang sebelum kita tutup ke kegiatan kita ini. Yang pertama, kepada kita semuanya, bagaimana kita bisa, yang pertama kita lakukan kegiatan pilah sampah di tempat kita masing-masing. Yang keduanya adalah buang sampah terpilah pada jam dan tempat yang sudah ditentukan.
1: Oke.
2: Jadi demikian Bapak Ibu semuanya, harapan kita semoga Kota Sanggo menjadi asri, aman, sehat, resik, dan indah. Sekian dan terima kasih.
1: Aman, sehat, resik, dan juga indah untuk Kota Sanggau, Kabupaten Sanggau, dan seluruh kecamatan di Sanggau ya. Baik, terima kasih Pak Sumardi. Sehat selalu ya Pak dengan rekan-rekan di Dinas Lingkungan Hidup. Dan pendengar, sekian dari sajian program Sanggau Menyapa edisi pagi hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Saya Fido Rubani dan juga ada Pak Sumardi dan juga Pak Vera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan Anda juga dapat menyaksikan tayangan ulang Sanggau Menyapa edisi pagi hari ini di kanal YouTube kami di RRI Sanggau. Dan mendengar, kami masih akan hadirkan berbagai informasi dan juga musik ke ruang dengar Anda di Sanggau pagi ini nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Fido Robadi pamit dari program Sanggau Menyapa.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, demikian baru saja kita ikuti dan dengarkan Sangka Menyapa dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah atau bincang-bincang ya bersama rekan kami video tadi. Dan untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan Cek Fakta kali ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan kali ini, pendengar, kami kembali menghadirkan Cek Fakta terkait dengan beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 lalu merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut. Namun, video tidak membuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018. Saat itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2029. Informasi ini juga peringat dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
4: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Tina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau maksudnya, Itzul Itazani mengaku terbantu dengan hadirnya berbagai kegiatan seperti Car Free Day atau CFD dan Summer Weekend. Menurutnya, kedua event tersebut mampu meningkatkan keuntungan berkali lipat dibandingkan biasanya. Dan seperti yang disampaikan dengan beliau, ia menambahkan kondisi tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan. Aktivitas masyarakat yang ramai membuat penjualan semakin meningkat. Kemudian selain itu, ia menyebutkan berbagai event UMKM yang digelar pemerintah maupun komunitas dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
4: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang berikutnya terkait dengan anggota Yayasan PBS Perkumpulan Bakti Sentosa berharap pemilihan Ketua Yayasan PBS periode 2026-2031 semakin memperkuat kekompakan. Warga Tionghoa di Kabupaten Sanggau, salah seorang anggota PBS, Weni Cheo Adinata, mengatakan suasana guyub dan rukun perlu terus dijaga setelah proses pemilihan selesai. Ia juga menyampaikan PBS merupakan organisasi sosial masyarakat Tionghoa di Kabupaten Sanggau sehingga ketua terpilih nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pengabdian bagi seluruh anggota. Menurutnya, kepemimpinan baru juga perlu memperkuat pelayanan sosial serta kebersamaan di lingkungan PBS. Harapan serupa juga disampaikan anggota PBS lainnya, Suryanto. Ia berharap seluruh warga Tionghoa yang tergabung dalam PBS tetap menjaga persatuan dan mendukung siapapun yang terpilih sebagai ketua PBS periode 2026-2031. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya. Emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
1: Ada yang baru di RRI Sanggau. Program Madua segera hadir mengudara di frekuensi 90,3 FM, channel siaran anak muda dengan lagu-lagu paling terupdate nemenin aktivitas kamu. Stay tune on 90,3 FM RRI Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, terima kasih peringatan Anda masih bersama kami. Demikian beberapa informasi yang baru saja Anda dengarkan dan sudah kami sampaikan untuk Anda, di mana informasi tersebut mencukupkan kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan nanti sesaat lagi pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan ataupun bergabung bersama RRI Pro 1 Sanggau nantinya. Dan akhir kata, saya Jeki berserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, dan sampai jumpa.

Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sangkau. Saudara pendengar, selamat siang. Tim yang bertugas pada siang hari ini akan menemani tengah rundingan Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami langsung hadirkan majalah udara di siang hari ini tentang literasi digital. Nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Salam jumpa kembali pendengar bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dalam Majalah Udara. Kali ini kami akan menyampaikan tentang implementasi literasi digital untuk generasi masa depan. Pendengar, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet, media sosial, kecerdasan buatan, hingga perangkat pintar kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi keterampilan fundamental yang harus dimiliki oleh setiap individu, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman kritis, etika, serta tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Generasi masa depan akan hidup dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Oleh karena itu, implementasi literasi digital menjadi langkah strategis untuk memastikan mereka mampu beradaptasi, berinovasi, serta menghadapi berbagai tantangan global. Literasi digital adalah kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Literasi digital juga mencakup kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, serta menciptakan konten dalam lingkungan digital. Secara umum pendengar, literasi digital meliputi berbagai aspek utama, yaitu keterampilan teknis, karena kemampuan menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan aplikasi. Selain itu juga, literasi digital meliputi sifat kognitif, yaitu kemampuan berpikir kritis dalam memahami informasi, dengan etika digital, pemahaman norma dan aturan dalam berinteraksi di dunia maya, serta keamanan digital, yaitu kemampuan melindungi data dan privasi pribadi.

0: Bung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy guys.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Mendengar urgensi literasi digital bagi generasi masa depan, yaitu menghadapi arus informasi yang masif. Karena di era digital, informasi dapat diakses dengan sangat mudah. Namun tidak semua informasi memiliki kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk menjaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh hoax atau disinformasi. Selain itu juga meningkatkan daya saing global, karena literasi digital menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam dunia kerja yang modern. Individu yang memiliki keterampilan digital yang baik akan lebih siap menghadapi persaingan global. Selanjutnya yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Teknologi digital membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berkarya, mulai dari membuat konten kreatif hingga mengembangkan bisnis berbasis digital, serta membangun etika dan tanggung jawab digital. Tanpa pemahaman etika digital, penggunaan teknologi dapat menimbulkan berbagai masalah seperti cyberbullying, penyebaran kebencian, dan pelanggaran privasi.

0: Pendengar, strategi implementasi literasi digital seperti integrasi dalam sistem pendidikan, karena sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan literasi digital sejak dini. Implementasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, serta mengajarkan cara mencari dan mengevaluasi sumber informasi. Serta pembelajaran berbasis proyek juga dapat menjadi metode efektif untuk melatih siswa menggunakan teknologi secara produktif. Selain itu juga peningkatan kompetensi guru, karena guru sebagai ujung tombak pendidikan yang perlu memiliki kemampuan literasi digital yang sangat memadai. Pelatihan dan pengembangan profesional harus terus dilakukan agar guru mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran, membimbing siswa dalam menggunakan internet yang aman, serta menjadi teladan dalam etika digital. Peran keluarga dalam literasi digital juga sangat penting, karena keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam mengenal teknologi, karena orang tua perlu mengawasi penggunaan perangkat digital, memberikan batasan waktu penggunaan gadget, mengedukasi anak tentang resiko dunia digital, serta pendekatan yang komunikatif dan edukatif yang sangat penting agar anak tidak merasa dikekang tetapi tetap terlindungi. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait juga sangat perlu dilakukan, karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur digital yang merata serta program edukasi literasi digital dan beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain yaitu menyelenggarakan pelatihan literasi digital, membuat kampanye anti-hoax, dan menyediakan akses internet yang terjangkau. Selain itu juga pendengar, pemanfaatan media digital secara positif, di mana generasi muda perlu diarahkan untuk menggunakan teknologi secara produktif, seperti membuat konten edukatif, mengembangkan keterampilan digital, serta mengikuti kursus online. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Persatuan Wartawan Sanggau, Abang Indra, berikut ini.
1: Kalau kita bicara tentang literasi digital, harus terpahami dulu apa itu literasi digital. Literasi digital itu kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, etis, dan kritis untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi. Nah, kalau kita melihat tantangan saat ini dalam penggunaan literasi digital ini, tentu masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama mengenai infrastruktur yang menurut kami belum merata, kemudian kesenjangan keterampilan dan kemampuan untuk mengolah informasi dari informasi yang diperoleh dari digital, kemudian masalah keamanan cyber seperti peratasan dan penipuan, kendala regulasi dan budaya yang menurut kami belum siap sama sekali. Nah, ini jadi tantangan yang harus dicarikan solusinya oleh pengambil kebijakan di negeri ini. Dan tentu masyarakat juga harus memahami dan tentu mewaspadai juga berbagai ancaman dari digital yang kerap menampilkan informasi-informasi yang hoax atau sejenisnya yang belum tentu kebenarannya. Dan bagi masyarakat yang awam terhadap digital, literasi digital ini tentu harus checks and balance ketika menerima informasi agar tidak menjadi korban dari penyalahgunaan digital ini sendiri.
0: Pendengar, tantangan dalam implementasi literasi digital. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Tidak semua wilayah memiliki akses teknologi yang memadai. Hal ini juga menyebabkan ketimpangan dalam kemampuan literasi digital. Kurangnya kesadaran masyarakat, karena banyak sekali masyarakat yang masih menganggap literasi digital sebatas kemampuan menggunakan gadget tanpa memahami aspek kritis dan etika. Dan perkembangan teknologi yang cepat, karena teknologi perkembangan lebih cepat dibandingkan sistem pendidikan, sehingga diperlukan adaptasi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ancaman keamanan cyber, karena kejahatan digital seperti penipuan online, pencurian data, dan peretasan menjadi tantangan serius yang harus dihadapi.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
3: Bu.
0: Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Pendengar, dampak positif literasi digital dalam kehidupan kita sehari-hari, jika diimplementasikan dengan baik, literasi digital akan memberikan berbagai manfaat, antara lain yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi penyebaran hoax, dan mendorong inovasi dan kewirausahaan digital, serta membentuk masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab. Implementasi literasi digital untuk generasi masa depan ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. Dalam dunia yang semakin canggih ini, kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak menjadi kunci keberhasilan individu maupun bangsa. Melalui kolaborasi antara pendidikan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat, literasi digital dapat ditanamkan secara efektif. Dengan demikian, generasi masa depan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta, inovator, dan agen perubahan yang mampu membawa kemajuan bagi dunia di masa depan. Demikian majalah udara kali ini, kita coba lagi edisi berikutnya. Sampai jumpa.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahdi Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Era digital ini bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Jangan terlena mengomentari kehidupan orang lain, sementara kita hanyut dengan kata-kata tanpa realita. Selalu berhati-hatilah Anda dalam berkomentar. Kenyataannya, sosial media tidak seindah drama Korea. Jangan biarkan waktumu terbuang untuk gadgetmu. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media. Stop hoax, klarifikasi, konfirmasi, dan validasi informasi yang Anda terima. Jangan biarkan hate speech dan hoax jadi kebiasaanmu. Mulai dengan 1 jam tanpa sosial media dan bicaralah dengan orang terdekat Anda.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell
1: Benzo shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menangani malam ini. Mereka bermain sangat spartan.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only really got to score goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan bisa mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua kita melalui penalti dan melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa sebuah kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bebas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. I did really good job.
5: Luar biasa. Even in the, hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah. For sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pagi-pagi udah berisik, tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah siapkan sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Adi Kurnia, topik apa saja yang sudah kita miliki yang akan menjadi sajian kami di siang hingga sore nanti, Adi?
1: Iya, Rudy. Pendengar, hari ini Indonesia menyapa siang menghadirkan beberapa topik pilihan untuk menemani ruang dengar pendengar semuanya. Di antaranya, sebanyak 11 kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK sepanjang 2025 hingga 2026. Angka tersebut menjadi sorotan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus yang disebut sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Penindakan dan penegakan hukum sehebat apapun, kata Wamendagri, tidak akan cukup untuk memberantas korupsi jika tidak menyentuh akar permasalahannya.

Oke, pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Bulan Muharram menjadi salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah setelah mendapat wahyu ditetapkan menjadi kalender Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi merupakan puncak kejayaan Islam menjadi agama yang membawa kebaikan dan kebenaran untuk diajarkan kepada umatnya. Makna hijrah itu sendiri adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari suatu peristiwa ke peristiwa lain, berpindah dari perilaku satu ke perilaku lain, menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Makna lain hijrah yaitu perubahan pada sesuatu yang menuju pada kebaikan, pada kemajuan dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, pada seluruh alam semesta dengan semangat damai sejahtera penuh kasih sayang. Sehingga tujuan Allah menurunkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

Demikian telah dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11:37 waktu Indonesia Barat. Untuk bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kembali bersama tim yang bertugas di Sanggau siang ini, pendengar, masih kami hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya menemani berbagai aktivitas Anda ataupun ruang istirahat Anda. Ya, saatnya makan siang. Selamat istirahat siang untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana istirahat siang. Dan informasi lainnya, perubahan regulasi terkait kelembagaan daerah dan pengelolaan aset ini menjadi bagian dari usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2026. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan sejumlah raperda yang diusulkan dalam perubahan Pemperda ini dinilai mendesak karena berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan dan menyesuaikan terhadap aturan yang berlaku. Nah, yang menyampaikan perubahan tersebut mencakup beberapa perangkat daerah seperti BPBD, kemudian BKPSDM, dan bagian hukum Setda Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan agar roda pemerintahan dan penganggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Kemudian, Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menambahkan, terdapat sejumlah raperda prioritas yang masuk dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026, diantaranya perubahan pengelolaan barang milik daerah, serta perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah. Nah, selain itu, terdapat pula raperda terkait pengarusutamaan gender, ya, kemudian pengembangan dan penataan ekonomi kreatif, serta penyelenggaraan perikanan. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai regulasi tersebut penting ya, untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana berharap pembahasan seluruh raperda ini berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bersama DPRD. Menurutnya, kerjasama antara eksekutif legislatif penting agar seluruh regulasi yang disusun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Oke, saudara pendengar, kita jumpa kembali di Ragam Budaya edisi hari ini ya. Nanti jam pukul 13 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami buka atensi untuk Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756-494. Oke, kita coba terima yang pertama. Ada siapa di ujung telepon? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Siang Ragam Budaya, apa kabar bro?
0: Kabar baik, saya Tolo Fiat. Dengan siapa nih, Bang Pak El ke?
1: Iya,
0: ngapain gak? Abis jarang-jarang dengar menggunakan bahasa Melayu gitu ya?
1: Tahu bahas sedikit.
0: Tahu sedikit. Tapi ngerti ya Bang Pak El ya?
1: Oh, ngerti, tahu lah. Barang kita dulu sekolahnya di Sekadau, lama
0: sekali. Betul, kalau Sanggau Sekadau kan identiknya kalau bahasa Melayunya itu ya. Sekayam juga hampir sama tuh.
1: Ya, beda sedikit, mereka bahkan jauh-jauh.
0: Beda tipis lah.
1: Beda tipis.
0: Bang Pael, udah santap siang belum ini?
1: Yang kedua nih, yang ketiga aja belum.
0: Oh, yang ketiga belum? Sudah dua kali berarti ya?
1: Ya, pagi tadi siang ini, nanti yang ketiga lagi di sore. Lalu kedua juga dimakan lagi.
0: Apa kabar, Bang? Kabarnya baik, sehat nih. Cuaca juga cukup bersahabat. Mendung sedikit lah.
1: Sama kayaknya, belum ada mataharinya, pepet timbul kayaknya mataharinya. Malu-malu ya.
0: Malu-malu ya.
1: Lagu, Bang.
0: Apa judulnya, Bang?
1: Lagunya ini, Setangkai Bunga.
0: Setangkai Bunga? Biasanya seikat bunga orang minta, Bang?
1: Nah, makanya cukup. Banyak ilah,
0: Setangkai.
1: Setangkai Bunga itu lagu taman, Bang.
0: Ya, Tangkai Bunga.
1: Tangkai Bunga.
0: Dari siapa ya, Bang?
1: Pokoknya itu lagu taman kayaknya, enggak dari apa tuh, lupa.
0: Oke. Setangkai Bunga.
1: Ada tuh pemeran dan benar request model tuh. Kita sang dalamnya.
0: Oke.
1: Ambon Makakung, ada Maindah, Mama Boy, ada Hisa Senang, ada Bung Eko. Ada Mola, ada Tuban. Ada Mbak Miati, Miati itu kalah cepat Miati itu. Ada Pak Elsa, ada Bunda Esti, yang lain kita langsung aja bunyi dari Hasa Pajit. Kecuali buat Mungfin, terima kasih. Selamat siang, selalu.
0: Amin.
1: Oke, selamat siang, sampai malam.
0: Baik, terima kasih, selamat siang, Ragam Budaya. Ada Bang Pael yang pertama di beliau ya. Lagunya Setangkai Bunga ini lagu Dayak Taman nih ya. Seperti apa lagunya nanti kita nikmati bersama ya. Di WhatsApp juga kita tunggu untuk Anda bisa bergabung. Oke, di belakang Bang Pael ada siapa? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Apa kabar? Ngopi belum?
0: Oh, kabarnya baik, sehat. Pagi sudah ya ngopi ya. Rencana kemarin sempat naik airnya ya, tapi udah surut lagi.
2: Dapat lagi kan?
0: Satu lagi?
2: Kalau dapat lagunya Kido Kopa Kelambu.
0: Kido Kopa Kelambu ya? Kido Kopa.
2: Lagu dekat jangkang.
0: Ya. Kido itu kan artinya enggak ada ya ini ya? Kido itu artinya enggak ada ya?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Kalau bahasa Budayanya apa dari bulan Kido tuh?
0: Kalau enggak ada nyop. Kalau bahasa Budayanya ya. Khususnya daya goliknya tapi. Nyop, nyop itu enggak ada. Kalau bahasa kotenya nyap, tapi bahasa Budayanya nyop. Mau nyap, nyap gitu.
2: Nyap kupa, lambung.
0: Iya.
2: Salam-salamnya untuk Kakak Ririn, untuk Bunda Esti di apa tempat dek?
0: Di Bengkuang, Bengkuang Sari.
2: Bengkuang Sari, Desa Tromego kah?
0: Desa Kastromego.
2: Kastromego. Di situ untuk Bang Pak El tadi, untuk Bang Eko. Di situ untuk Dek Yuli di Selimawang, dan untuk Mbak tetangga di depan kopi.
0: Mbak tetangga depan kopi.
2: Tetangga semua
0: Tetangga jauh apa dekat tuh?
2: Mbak Miati itu kan tetangga tuh.
0: Oh iya. Kalau dari apa Lanung ke Kompi kan lumayan jauh.
2: Jauh, iya. 50 km.
0: Hmm? 50 km. Iya, hampir kurang lebih 50.
2: Dari Kompi ke Bodok 20. Heeh. Oh. Dari Bodok ke Kompi 25 kan 25. Tapi kalau kalau ke Lanungnya lebih kurang Bonti ya.
0: Betul.
2: 50 meter gitu lah. Kalau Budua itu jauh.
0: Okay. Budua jauh ya.
2: Budua Kembayan berapa ada?
0: Budua Kembayan saya lupa ingat ya. Mungkin 20-an kurang lebih ya. Hampir mau 30-an.
2: Mm. Itu ya. Mm. Tuh. Bang Eko, jangan nakal Bang Eko.
0: Jangan nakal ya. Oke, terima kasih. Ada Putra Maya di Lanung, ya, Desa UP Bonti. Penelpon yang kedua ya. Nanti kita buka di WhatsApp juga ini. Ya. Udah ada beberapa yang gabung. Kita dengarkan dulu, kita bacakan dulu ya. Selamat siang Pak Ukrin, apa kabar? Mbak Yul, Bi Yul gabung lagi ya. Kabar baik Bi Yul, sehat nih. Bi Yul juga gimana kabarnya, sehat ya. Mau request lagu Wak Kocai. Wak Kocai. Salamnya untuk Mbak Indah, Kak Yuli, Ai Sombu, Ai Kepo dan semuanya. Buat Abang Baca terima kasih. Cuaca mendung. Terima kasih Bi Yul ya. Ada Bi Yul. Selamat siang Ragam Budaya Bang Hendri di Dusun Antuma, Desa Panduraya ya, Kecamatan Parindu. Selamat siang Bang Hendri. Minta putarkan lagu Dayak Jangkang. Apa nih? Jikot Tompe Joro. Oke, salamnya buat yang monitor aja di Dusun Entuma seperti Kakek Sami, Bang apa nih Sandon, kemudian Kakek Dong ya. Di Sungai Jaman Pak Alex ya. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Buat yang baca terima kasih Pak Alex. Kapan gawai ke Sungai Jaman gitu ya. Baik, Pak Alex ditanyain sama Bang Hendri itu kapan gawai di Sungai Jaman katanya. Oke, lagunya Dayak Jangkang ya. Apa nih Jikot Tompejo ya, sudah kita bacakan tadi ya. Terima kasih Bang Hendri. Selamat siang Ragam Budaya, ini dengan Bapak Gea di Jangkang Parus. Selamat siang Bapak Gea ya. Mau minta lagu Tino Ame featuring Angka Mor ya. Oke, Angka Mor. Baik, terima kasih Pak Gea ya. Dan Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Pendengar yang ada di perbatasan di Entikong, Sekayam, semuanya yang sedang monitor juga selamat siang. Kita dengarkan ada dua lagu. Yang pertama di request ada Setangkai Bunga dan Kidokopa Tilap Kelambu.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Oke, itu tadi dua lagu pertama yang sudah di request ya. Kita sudah nikmati bersama. Di sesi yang kedua kita terima dulu dari telepon ada siapa nih. Halo, selamat siang Raga Muda ya. Halo. Raga Muda ya. Ya, belum kedengaran suaranya ya. Dicoba lagi nanti, kita terima di WhatsApp dulu. Ada Mak Indah. Mak Indah, selamat siang Raga Muda ya.
1: Halo, selamat siang Raga Muda ya Bang Oklin.
0: Agak lemes suaranya, kecapean atau gimana? Lagi istirahat?
1: Datang kerja nih Bang Oklin.
0: Oh, datang kerja, pulang kerja gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Gimana, hujan di sana enggak? Mendung?
1: Mendung nih Bang Oklin.
0: Mendung ya.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong udah santap siang belum nih?
1: Barusan Bang Oklin.
0: Oh, barusan selesai ya.
1: Masih tangannya basah nih.
0: Oh, Bang Oklin. Masih basah. Iya.
1: Iya. Kalau Bang Oklin gimana nih? Udah makan atau belum nih?
0: Sudah, saya sudah makan. Saya kadang-kadang misalnya sarapannya pagi gitu. Sampai sekarang tuh belum apa kepengen makan lagi gitu. Biasanya gitu.
1: Oh iya kak.
0: Tapi kalau kopi masuk.
1: Iya tuh pasti itu ngopi itu Bang Oklin sama rokoknya tuh.
0: Kopi ngerokok gitu ya, kayak pelengkap gitu ya.
1: Iya, lengkap tuh kan enak tuh. Sambil nyantai kan.
0: Sambil nyantai ya, enggak terasa waktu udah sore aja gitu ya.
1: Iya.
0: Mak Indah mau request lagu apa?
1: Mama Indah mau popnya lagunya Mak Indah ya, Atiku Kau Ampunya.
0: Hah?
1: Judulnya Atiku Kau Ampunya.
0: Atiku Kau Ampunya.
1: Iya. Biasa sih Mama Indah request lagu tuh, memang lagu kesukaan Mama Indah. Dari Dayak Kanayan ya?
0: Ada lagunya.
1: Ada. Salamnya dirangkul aja Bang Oken ya, tanpa kecuali ini karena kan waktunya singkat nih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih Bang Oken, sama kasih sama siang.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang Raga Muda ya. Ya, Mama Indah di Ngabang ya. Ya, lagunya Atiku Kau Ampunya ya. Oke lah kalau begitu. Baik. Masih ya di line telepon, SMS, WhatsApp kita masih tunggu untuk Anda bisa bergabung sambil istirahat siang, sambil apa santap siang. Kalau yang suka kopi ini sambil ngopi kayaknya, ngopi gitu ya, nyantai gitu. Apa ya? Menikmati waktu luang gitu loh. Banyak orang yang tidak punya waktu luang, tapi yang punya waktu luang sayang tuh tidak dinikmati gitu ya. Halo, selamat siang Raga Muda ya.
2: Halo, selamat siang Bang Oklin.
0: Siapa Mbak Mola?
2: Bang.
0: Ban? Di mana?
2: Tadi itu kan Mama Indah kan di Ngabang. Terus satunya lagi dari Pahuman.
0: Dari Pahuman. Duh, udah lama ya.
2: Dari Landa, Bang.
0: Oh, dari Landa. Siapa Mbak Yuni?
2: Iya.
0: Oh, betul ya.
2: Kirain lupa, Bang.
0: Kadang-kadang lupa, saya suka lupa soalnya.
2: Abangnya lagi nak flu ya?
0: Iya. Ini lagi musimnya batuk flu gitu ya.
2: Dari suaranya aja ada berbeda tuh Bang.
0: Betul, kadang datang, kadang pergi. Gak lama datang lagi, pergi lagi ya gitulah.
2: Iya, ada musim deh Bang. Lagi sini musim. Banjir nih Bang.
0: Lagi banjir?
2: Oh, sini banjir ya.
0: Di mana?
2: Di Landa nih.
0: Di Landanya ya?
2: Iya, banjir
0: betulnya. Tinggi sampai ke pemukiman warga, masyarakat?
2: Iya, sama di sampai pemukiman warga, semua halaman acak.
0: Oh gitu, udah tinggi berapa tingginya tuh?
2: Enggak sih, atuk rumah gitu, dengan halaman aja.
0: Ada beberapa jalan yang terputus mungkin?
2: Ada deh Bang, di sini tuh ada jalan yang putus. Bisa lewat jalannya tuh.
0: Di mananya tuh, jalan mana tuh?
2: Di jalan mana tuh ya Bang, ya lupa tuh Bang.
0: Lupa jalannya, tapi memang ada kejadian banjir sana ya?
2: Iya, ada tuh Bang, kejadiannya tuh Bang.
0: Sudah surut apa belum?
2: Belum nih Bang. Bukan semalam tuh kan air itu mau surut, terus hujan lagi sini semalam-malaman, macam mana mau surut air.
0: Gitu. Iya. Dapat satu lagi nih, mau lagu apa?
2: Bagit aja Bang judulnya. Judulnya ini aja Bang. Apa ya?
0: Hah?
2: Tajuk Daya.
0: Bagaimana?
2: Tajuk Daya.
0: Tajuk Daya.
2: Iya, Tajuk Daya. Ada kan Bang?
0: Biasanya ada.
2: Ada, biasa dengan Bang Fido bisa diputar.
0: Oke.
2: Tadi itu Mama Indah sahan hujan kali bang ya.
0: Mama Indah mendung katanya.
2: Di sini mendung kan nih bang.
0: Iya berarti kurang lebih ya.
2: Iya. Salamnya buat abang, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Terus buat Mama Indah tadi, buat Bang Eko, buat Yuli, buat Bang Joto, buat Bang Eko, buat Abu Dendi, Bu Kocai, buat Mbah Kakung. Yang lainnya diangkut aja bang ya. Dari A sampai Z buat abangnya, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ayo, makasih, selamat siang.
0: Yo, terima kasih, selamat siang. Iya. Ada Mbak Yuni di Landak ya. Di belakang Mbak Yuni ada siapa nih? Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
3: Selamat siang, Ragam Budaya. Dari Mbak Agung Kukuraya.
0: Iya, Mbak Agung.
3: Sudah agak ketinggalan sepertinya, Bang.
0: Ketinggalan ya. Dikit, tapi belum pesawatnya belum berangkat.
3: Oh, belum berangkat, Bang.
0: Belum.
3: Ya. Jadi masih bisa, masih menerima muatan, Bang.
0: Masih,
3: ya.
0: Masih.
3: Mungkin hanya ngojek-ngojek aja begitu.
0: Boleh.
3: Ini lagunya masih bisa, Bang.
0: Tampung boleh.
3: Kemudian terputar aja, Bang, ya.
0: Bisa jadi,
3: Biarlah lagu mencari. Oh, lagunya Wong Deso aja, Bang.
0: Wong Deso.
3: Dari Sony Josh.
0: Oke.
3: Okay. Ya, sapa dan salamnya untuk Gato Uban, untuk Mbak Yuni, juga Mbak Yuli, Bibi Yul, Mama Indah, juga untuk Utara Mayo, dan juga untuk siapa ya? Tidak lupa dah begini, agak berubah, agak lupa. Ya udah, mohon maaf semuanya, disapa semuanya, dirangkul semuanya, tanpa terkecuali, tanpa yang dikecualikan. Dari Indonesia, mudah-mudahan semuanya selalu sehat dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Untuk apa? Selamat tugas sampai tuntas. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Mbak Kakung. Selamat siang. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Mbak Kakung di Kuburaya ya. Bersama kita. Oke, kita dengarkan dulu dua buah lagu ya. Kita bacakan WhatsApp dulu, ini sudah ada yang bergabung. Nah, tadi sudah kita bacakan ya. Selamat siang Ragam Budaya, request lagu Bujangolu dari Andi Ceger ya. Ya, salam buat Putra Maya, Bang Eko, Mama Indah, kemudian Mbak Yuli, Mbak Yuni, Mbak Mola, Mbak Miati, Aisu Senang ya, untuk Bang Ukrin selamat siang. Makasih dari Joto RJ. Cuaca cerah berawan. Oke, terima kasih Bang Joto ya. Informasi cuacanya juga. Ragam Budaya dari Abang Putra Segitiga Selatan, lagu Sanggau Sekadau. Pakai mora kayu lapis ya, kemudian Abu Kocai di Abu Kocai di Sungai Ranas ya, Ai Jamur Sawit. Nah, untuk abang makasih. Oke, terima kasih Bang Putra Segitiga ya, Pantai Selatan. Lengkap nih. Oke, kita dengarkan dulu, ada dua lagu yang sudah request pertama, masih ada waktu, kita buka sesi yang ketiga masih di Ragam Budaya.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

menggunakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Oke, kita masuk sesi yang ketiga. Halo, selamat siang, Ragam Budaya. Wah, terputus. Coba lagi ya, di line telepon. Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
1: Selamat siang, Ragam Budaya, Bang Okri.
0: Bang Eko ya?
1: Iya.
0: Bang Eko, silakan Bang.
1: Cuacanya gimana, Bang?
0: Ini kadang panas, kadang mendung gitu, Bang, tak tetap ya.
1: Kurang lebih lah, Bang, kurang lebih lah. Sama juga dengan di Pindis sama.
0: Kurang lebih ya.
1: Lagu lo, Bang, ya?
0: Judulnya apa, Bang?
1: Lagunya udah lama, baru mau diingat-ingat lagi lagu itu.
0: Apa tuh?
1: Gadis Rimbuk Bujang.
0: Gadis Rimbuk Bujang, oke, okay.
1: Ingat Abang ketemuan sama semuan dulu tuh, Bang.
0: Iya, iya, udah lama ya.
1: Sebenarnya Abang masih sayang sama dia. Sebenarnya dia kebal-kebal lagi, mana lagi, kan?
0: Enggak berjodoh lah gitu ya?
1: Enggak ada jodoh.
0: Iya.
1: Pokoknya kan berduanya silahnya putus secara baik-baik lah. Maka dia nyalam Bang Eko juga mau, aku nyalam dia pun juga mau gitu, sama-sama.
0: Iya,
1: gitu.
0: Emang pisahnya bagus-bagus.
1: Pada kali putus baik-baik, Bang.
0: Betul.
1: Istilahnya putus tuh, istilahnya sama hati yang dingin gitu.
0: Sebenarnya dalam hati
1: panas, enggak, gitu.
0: Masih menyimpan rasa gitu ya, Bang, ya?
1: Iya, sama-sama dingin hatinya gitu,
0: dingin.
1: Bang.
0: Pokoknya
1: lagunya itu buat Bang Eko sama Yudi semua orang aja, Bang, ya?
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Okrin, terima kasih, Bang. Selamat siang, Bang.
0: Baik, terima kasih, Bang Eko. Selamat siang. Oke, wah, ini spesial lagunya di siang ini ya. Gadis Rimbu Bujang ini lagu yang dispesialkan untuk Bang Eko sendiri dan Mbak Yuli Sungai Mawang ya. Oke lah, tidak terasa di pengunjung acara. Salah satu lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp saya ambil ya. Ambil satu, jadi satu lagu di sesi ketiga ini requestan dari Bang Eko kita ambil juga. Dan mohon maaf tidak semua lagu bisa kita hadirkan ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat telepon WhatsApp ya. Semoga bisa terhibur dan siap untuk melakukan berbagai kegiatannya selanjutnya ya. Selepas santap siang, selepas dengar lagu-lagu apa daerah, mudah-mudahan menjadi penyemangat. Oke, Gadis Rimbo Bujang dan satu lagu lainnya di pesan singkat ya di WhatsApp kita ambil untuk Anda bisa dengarkan bersama.

0: Oke, sampai di sini kami hadirkan edisi hari ini Ragam Budaya. Lagu terakhir ini requestan dari teman-teman yang bergabung di WhatsApp ya. Sanggau Sekado Berpantun. Semoga lagu-lagu tadi bisa menghibur dengar mendengar Anda, menjadi penyemangat untuk berbagai aktivitas yang saat ini Anda lakoni. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Siang, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia, Entikong Sanggau.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: atau pemeriksaan antemortem sebelum ternak itu dipotong. Nanti kita fokusnya di Kecamatan Kapuas.
1: Standar las plastik dari 80 masa sampai 120 sekarang seikat, Neng. Itu yang biasa teteh beli, Tiger itu.
2: Warta siang selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Okrin Moboy. Berita utama, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau mulai menerjunkan tim khusus untuk mengawasi kesehatan hewan kurban di berbagai titik penampungan menjelang Idul Adha 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh hewan kurban, baik melalui pemeriksaan antemortem maupun postmortem, dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi masyarakat.
3: Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menyiapkan tim khusus untuk melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penampungan menjelang Idul Adha 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispunak Sanggau, Ambius Anton, mengatakan pemeriksaan tahap awal difokuskan di Kecamatan Kapuas dengan sasaran 6 hingga 7 lokasi penampungan ternak di Kabupaten Sanggau. Yang menyampaikan pemeriksaan dilakukan mulai dari lokasi penampungan ternak yang berada di wilayah kota Sanggau. Tim di Dispunak Sanggau akan bergerak hingga H-3 Idul Adha guna memastikan kondisi kesehatan hewan kurban tetap terjaga. Selain pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan, Dispunak Sanggau juga akan melakukan pemeriksaan postmortem pada hari pelaksanaan kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap hewan yang telah dipotong di sejumlah masjid di Kabupaten Sanggau.
0: Atau pemeriksaan antemortem sebelum ternak itu dipotong, nanti kita fokusnya di Kecamatan Kapuas. Rencana tahap awal itu mulai dari tempat-tempat penampungan, ada sekitar 6 atau 7 lah yang ada di kota Sanggau ini. Terkait dengan itu, kita sudah menyiapkan juga tim kita di hari Selasa atau hari Rabu kita bergerak, mulai bergerak sampai dengan H-3. Nanti setelah tanggal 27, pada saat hari H-27-28 itu, kita pemeriksaan postmortemnya hewan yang sudah dipotong nanti.
3: Menurut Ambi Santot, pengawasan kesehatan hewan kurban penting dilakukan untuk memastikan daging yang dibagikan kepada masyarakat aman dan layak konsumsi. Ditegaskan, pemeriksaan juga menjadi langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Okto Ferandi melaporkan.
2: Perubahan regulasi terkait kelembagaan daerah dan pengelolaan aset menjadi bagian dari usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2026. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpina mengatakan sejumlah raperda yang diusulkan dalam perubahan Pemperda dinilai mendesak karena berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan dan penyesuaian terhadap aturan yang berlaku. Ia menyampaikan perubahan tersebut mencakup beberapa perangkat daerah seperti BPBD, BKPSDM, dan bagian hukum Setda Kabupaten Sanggau. Menurutnya penyesuaian regulasi diperlukan agar roda pemerintahan dan penganggaran dapat berjalan sesuai ketentuan. Pendengar, kenaikan harga kantong plastik membuat para pedagang di Kabupaten Sanggau merasa keberatan karena menambah biaya operasional usaha. Salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, mengaku kenaikan harga tersebut cukup membebani aktivitas jual beli sehari-hari.
4: Kenaikan harga kantong plastik membuat pedagang di Kabupaten Sanggau mengeluhkan meningkatnya biaya usaha. Salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, mengaku keberatan dengan kenaikan harga kantong plastik yang kini mencapai Rp120.000 per ikat dari sebelumnya Rp80.000. Ia menyebut, kantong plastik merupakan kebutuhan penting dalam aktivitas jual beli harian di pasar. Menurut Wida, kenaikan harga tersebut cukup membebani pedagang kecil yang bergantung pada penggunaan plastik. Ia berharap harga kantong plastik dapat kembali stabil agar tidak semakin memberatkan pelaku usaha.
5: Mudahanlah bisa turun lagi gitu. Terus kenapa gitu dari plastik kan daur ulang gitu loh ya. Kenapa bisa mahal gitu, Pak? Itu harapannya seperti dulu lagi gitu. Maksudnya setidaknya plastik standar lah. Plastik dari 80 masa sampai 120 sekarang seikat, Neng. Itu yang biasa teteh beli. Tiger tuh 120 sekarang. Biasanya di 80. Kan seikat tuh enggak luar biasa banget gitu ya. Maunya tuh kalau naik lah naik paling enggak 90 atau 100, itu udah 20.000 kan kalau 100, karena sampai 40.
4: Meskipun begitu, Wida mengatakan sebagian pembeli kini mulai membawa tas belanja atau paper bag sendiri saat berbelanja di Pasar Sentral Sanggau. Ia merasa hal tersebut sedikit membantu pedagang karena penggunaan kantong plastik menjadi berkurang. Kendati begitu, pedagang tetap berharap harga kantong plastik dapat kembali turun seperti sebelumnya. Tri Putri melaporkan.
2: Polsek Bonti turun langsung mengecek lahan jagung milik petani di Desa Sami yang terdampak serangan hama tikus. Pengecekan dilakukan sebagai bentuk pendampingan terhadap petani dalam menjaga hasil panen jagung tetap optimal. Sejumlah tongkol jagung muda ditemukan rusak akibat serangan tikus pada lahan demplot seluas 1 hektar. Meski mengalami kerusakan pada beberapa bagian, sebagian besar tanaman jagung masih berpotensi menghasilkan panen yang baik. Kapolsek Bonti, Erpan Yudi Asmara mengatakan pendampingan ini merupakan dukungan kepolisian terhadap program ketahanan pangan pemerintah.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Disbunak Sanggau terjunkan tim awasi kesehatan hewan kurban 2026. Kenaikan harga kantong plastik bebani pedagang pasar Sanggau. Saya Okrin Waboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Aduh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy, Amang.
3: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
3: Aguy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
5: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Oke, selamat siang pecinta musik dangdut dimanapun saja Anda berada. Kita bersua kembali di musik Pro Dangdut edisi hari ini. Cuaca sudah mulai panas ya di kawasan Sabah Merah Sanggau. Selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin sedang aktivitas ya di siang hari ini. Bapak Ibu Tani semuanya, mungkin terlalu panas cuacanya, bisa istirahat sejenak. Kita nikmati lagu-lagu dangdut. Silakan request di 085753810365. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita, Abah.
7: Mbak Mola.
8: Bukan. Yuni di Kabupaten Anda.
7: Oh, Mbak Yuni. Ya. Mbak Yuni, gimana? Sudah cerah? Apa masih mendung?
8: Oh, masih mendung nih, Bang.
7: Masih ya?
8: Itu orangnya nggak mendung, Bang.
7: Hah?
8: Itu orangnya nggak mendung.
7: Orangnya nggak mendung.
8: Enggak.
7: Kalau bisa orangnya jangan mendung-mendung.
8: Jangan dong, Bang.
7: Harus cerah, ya.
8: Iya, betul.
7: Apapun itu harus cerah.
8: Udah ceria dong.
7: Hah?
8: Abangnya juga ceria dong.
7: Oh, iya, ya, ya harus ceria gitu ya.
8: Emang kan tadi bang?
7: Hmm, agak lemas tapi dengar suaranya Mbak Yuni jadi semangat nih jadinya.
8: Iya, sama bang. Dengar suara dia semangat nih.
7: Gitu, iya. Mbak Yuni mau request lagu apa nih?
8: Abi Mesti bang, judulnya Janji Setan.
7: Hah?
8: Abi Mesti penyanyinya judulnya Janji Setan.
7: Janji Setan?
8: Iya.
7: Oke.
8: Okay. Ada kan bang?
7: Ada, biasanya ada.
8: Ada, semalam Mbak Dini ada.
7: Hmm?
8: Mbak Dini ada muternya semalam.
7: Hmm, Abi Mesti ya, ada nih lagunya nih.
8: Ada bang ya?
7: Ada.
8: Ada dong, pastinya.
7: Ya.
8: Salamnya ya, buat abang, semoga sehat selalu, cepat sembuh.
7: Amin.
8: Terus buat Bang Eko, buat Bang Kakung, buat Yulit, buat Bang Joto, buat Bang Pael, Abu Dendi, Abu Kocai, buat itu siapa ya? Pada gabus ini suka lupa bang. Yang lainnya kita langsung aja bang ya, SMP Zen.
7: Oke.
8: Buat abangnya selamat bertugas dan sampai tuntas, semoga sehat selalu.
7: Amin, terima kasih. Ya. Selamat siang Mbak Yuni. Ya Mbak Yuni di Landak ini yang pertama ya. Lanjut lagi di belakang Mbak Yuni ada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
9: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, Bang Ovi.
7: Selamat siang, Mbak Mola.
9: Bukan.
7: Bukan.
9: Tetangga nih, Bang.
7: Oh, tetangga dengan?
9: Iya. Ayo, siapa?
7: Siapa, Mbak Yuni? Mbak ini, Mbak Nani.
9: Bukan.
7: Bukan juga?
9: Iya, tebaklah.
7: Siapa ya? Soalnya baru dengar suaranya ini.
9: Masa sih?
7: Iya.
9: Udah lama
7: cuma ya?
9: Susah gabung aja bang.
7: Susah gabung ya.
9: Iya.
7: Di mana? Munggu Badang? Apa di mana?
9: Bukan, sama Yuli ya bang.
7: Oh, Mbak Yuli.
9: Iya.
7: Oh, Mbak Yuli. Sungai Mawang ya?
9: Iya.
7: Oh iya, Mbak Yuli. Gimana kabar Mbak Yuli? Sehat?
9: Puji Tuhan, sehat abang.
7: Sehat. Cuacanya juga iya. Kadang panas, kadang mendung ya?
9: Iya, tadi itu sempat gerimis bang di sini. Tapi sekarang udah cerah lah.
7: Sudah cerah. Semoga iya. Hatinya juga enggak gerimis ya.
9: Iya dong, harus cerah memang kayak abang Ofri nih, walaupun iya. Lagi flu kayaknya tapi tetap semangat
7: iya.
9: Menghibur kita semua.
7: Betul.
9: Para pendengar nih, setia RRI Sangga, Wetikong.
7: Harus semangat lah ya. Mungkin.
9: Tetap semangat ya bang, sehat, cepat sembuh.
7: Amin.
9: Iya.
7: Oke lagunya.
9: Bang, aku mau request lagu dong.
7: Judulnya?
9: Aku Cinta Kamu.
7: Aku Cinta Kamu.
9: Dari, ya, Diva Rina. Indra Adela, featuring Pendik Andela bang.
7: Coba kita cek dulu ya.
9: Ya, ada dong.
7: Aku cinta kamu.
9: Lagu lama sih itu bang, lagu kayak lagu-lagu lama gitu, tapi di cover gitu loh.
7: Ya, dari Adela ya.
9: Iya. Ini beruntung loh bang bisa dapat telepon kedua nih.
7: Oh ya ini ada nih. Di Farina Indra Adela.
9: Iya.
7: Iya.
9: Oke, salamnya ya bang.
7: Yuk.
9: Buat Kak Yuni tadi, terus buat Mbah Kakung, Putra Mayau, Ayu Susah Senang nih kayaknya sibuk deh.
7: Iya, kalau siang nggak sempet ya.
9: Kayaknya lagi merageh deh bang.
7: Merageh, iya.
9: Cari ubi kali. Berjuang katanya bang.
7: Biasanya cari jamur sawit itu loh.
9: Ah, itulah merageh kakek kita nih.
7: Iya.
9: Sehat selalu ya kakek sama nenek. Iya. Ayu Kepo, terus kakek Andin, Bang Eko, sehat selalu Bang Eko, sama Joto RJ, Bang Pael, Bang Jali, mungkin Bang Jali udah pulang ke balai hari ini, Bang Dendi bersama darah kapuasnya, Bang Hendrikus, terus Dato Uban, Bang Widi itu biasa monitor loh
7: Bang Widi betul.
9: Iya, terus Bang Putra Tulato juga, Mama Yogi juga.
7: Iya.
9: Terus Bang Lanius, apa kabar Bang Lanius? Gimana keponakannya? Cepat sembuh ya.
7: Amin.
9: Mama Boboy, sehat selalu Mama Boboy. Mama Indah lagi istirahat kayak ini. Bi Yul juga. Kak Sisil, Kak Long, lagi begulung kak. Siang nih Kak Long, gak usah begulung, panas. Terus Ibu Farida biasa juga Bang ya. Bunda Hesti.
7: Bunda Hesti.
9: Mbak Miyati. Kak Mola. Yang lain dirangkul aja deh bang. Oke, terima kasih abang. Semangat bertugas sampai tuntas.
7: Oke, terima kasih kembali Mbak Yuli. Selamat siang, sehat-sehat bersama keluarga Mbak Yuli ya. Di Sungai Mawang. Iya, baiklah. Oke, lanjut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
10: Pro Dangdut, selamat adalah kita. Apa kabar?
7: Kabar baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Pael.
10: Madik dari Bung ya.
7: Ngojek aja. Ngojek kemana? Sungai Mawang apa Landa?
10: Kalau ke Landa terlalu jauh-jauh hilang.
7: Sungai Mawang aja ya. Alih
10: Mawang aja ya.
7: Oke. Okay.
10: Masih panas sana, Bung.
7: Ini baru cerah ini, tapi nanti nggak lama gelap lagi gitu ya?
10: Iyalah, mudah-mudahan hujan, Bung ya.
7: Malah kemarin pagi-pagi itu terang benar gitu ya, nggak lama siang udah hujan.
10: Sama panas aja ini, sama nggak kayak cerita kita
7: nih. Nah, iya.
10: Ya kira kita salam, Bung ya. Nah, buat Mbak Yuni, terima kasih juga, Mbak Yuni juga terima kasih salamnya. Nah, buat ada Ayi, ada Mbak Agung, Mulanius. Nah, Bung Eko, ada Pratolato, ada Bapak Nusam, ada Bang Jali, ada Bunda Esti, Barsa, Mbak Miati. Ini, Bung.
7: Coba lagi.
10: Namanya, cari esok, ya udah lah ya. Namanya kita nanti. Oke, makasih, Bung. Selamat siang.
7: Baik. Siap. Terima kasih, Bang Pak El. Selamat siang. Bang Pak El di Meliau ya. Lagunya ngocek aja. Mau ke Landak tapi terlalu jauh katanya, Sungai Mawang aja. Sungai Mawang masih dekat ya, masih satu kabupaten gitulah ya, kira-kira begitu. Kita sambil buka di SMS ya, ini sudah ada teman-teman yang bergabung. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu Tamu Malam ya, Tamu Malam Minggu ya, vokalnya Tasya Rosmala dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang, selamat siang, apa kabar? Nah, kabar baik, sehat walafiat. Datang lagi dalam acara Pro Dangdut, pakai salam Kak Long sedang tidur, Ai Jamur Sawit, Abo Kocai, Abo Dendi, Abang Madun, Mora Simpang Kayu Lapis, dan lain-lain. Nah, Abang banyak rezeki dan makasih. Makasih Abang Putra Segitiga Pantai Selatan. Baik, lagunya apa tadi, Bang? Tamu Malam Minggu. Ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ini dengan Bapak Gea di Jangkang Parus. Minta lagu Suminah dari Jamal Mirda. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Gea ya di Jangkang Parus. Oke, kalau begitu dua lagu pertama kita dengarkan, ada Janji Setan dari Abim Ngesti ya, kemudian Aku Cinta Padamu dari Adela.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lembah Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi.

0: dangdut adalah kita.
1: Oke, kita terima lagi di line telepon. Ada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Mbak Kakung.
2: Ya, Bang.
1: Lagunya apa, Mbak?
2: Ya.
1: Lagunya apa kira-kira?
2: Lagunya ya dari Roma Irama. Judulnya Rujuk.
1: Rujuk ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke.
2: Sapa dan salamnya untuk Bang Pael. Lalu Mbak Yuni juga, Mbak Yuli juga, Mbak Miati, Mbak Esa, Mama, Mama Indah, dan juga untuk Putra Mayo, juga untuk Datuban, Kakek Andi dan semua kakek-kakek semua, juga Ayah dan semua ayah semuanya, juga untuk Mbak Mula, juga Mbak Ayla juga, Dewan Usu, juga Lanius, Pak Usu Bulsri, untuk siapa lagi ya, untuk Bang Dendi, untuk yang lainnya di Laku Raja dari Asa Gejet, mudah-mudahan semua selalu sehat. Lagunya ada, Bang?
1: Ah, lagunya ada.
2: Luka Bang, selamat bertugas sampai tuntas. Mudah-mudahan sehat selalu, selamat siang.
1: Baik, terima kasih Mbak Kakung. Selamat siang, sehat bersama keluarga. Ya, Mbak Kakung di... Ya, kita terima lagi. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kalung?
3: Iya.
1: Ah, teman-teman bilang Bu Gulong katanya enggak baik siang-siang Bu Gulong.
3: Bu Gulong lah Kak Long kalau siang.
1: Nah, lagunya apa kira-kira Kak Long?
3: Apa lagunya ya?
1: Apa?
3: Masih dapat Kak.
1: Satu lagi.
3: Segudang rindu ya dah.
1: Hah?
3: Segudang rindu.
1: Segudang?
3: Segudang rindu.
1: Segudang rindu. Eh, rindu sama siapa Pak Kak Long?
3: Sama kawan-kawan lah.
1: Iya Kak. Inilah.
3: Ada enggak?
1: Dari siapa nih lagu ini?
3: Siapa ya?
1: Kita cek deh ya.
3: Kadang-kadang pikun Mbak Kalung.
1: Sama, saya pun pelupa Kak Kalung. Segudang rindu. Mana nih?
3: Coba, jamur mengedap kah? Coba aku mau.
1: Eh, mana sih ini kok?
3: Ada enggak?
1: Karaoke ya? Segudang Rindu Nazia Marwiana featuring Ageng. Atau dari Yunita Asmara juga ada. Dari apa, Revina Alvira juga ada. Dari siapa lagi, Kamelia Malik. Ini Kamelia Malik juga ada. Segudang Rindu dari
3: itu ya,
1: yang mana? Yang dari Revina Kamelia Malik aja. Oh, Kamelia Malik. Oke lah kalau begitu.
3: Nanti
1: besar ya. Oke.
3: Siapa yang mendengar nanti ya? Bang Eko ya lah mendengarnya.
1: Spesial untuk Bang Eko ya.
3: Bang Eko tuh. Kenapa suaranya tuh nggak beda tuh?
1: Nah, itulah.
3: Kena batuk kah?
1: Musim batuk flu kemarin dah mulai enak, kena lagi ya kan?
3: Itulah. Nah,
1: gimana kak?
3: Nggak beda tuh suaranya.
1: Itu pun rezeki Kak Kalong, cuman agak ya kan.
3: Rezeki diterima apa adanya ya.
1: Betul, mau batuk kah, demam kah, itu kan rezeki kah, harus kita terima. Ya kan.
3: Benar. Rezeki juga itu terima kah.
1: Duit pun terima, pokok rezeki lah. Rezeki kita apa, jalan ke kantor selamat pun rezeki gak, ya kan?
3: Benar.
1: Tanpa
3: ada
1: dikasih,
3: Mbak Miati kasih kue rezeki.
1: Iya, rezeki lagi. Nanti dikasih kopi rezeki gak.
3: Kopi, kasih rokok. Paling nikmat ya.
1: Rokok sih jarang, dia gak mau nyuruh kita rokok. Jadi mana dia mau beli rokok? Gak mau dia.
3: Suruh beli lah.
1: Kopi ya, kopi mau dia kopi. Kopi itu banyak dia bawa tuh.
3: Kopi pahit ya.
1: Aduh manis, ada kasih gula. Ada dengan campur gula.
3: Mbak, tuh anu Bang Okrim tuh minta jatah.
1: Enggak.
3: Yang ini kan dapat jatah, kan nyaman kan, kopinya ada, jatah ada.
1: Kopi
3: kan.
1: Ada. Jatah apa nih?
3: Jatah itu Bang, rotinya.
1: Oh, jatah roti, kira jatah kopi.
3: Kopi sama roti lah.
1: Oh, iyalah. Wah, ini agak santai enggak kalau.
3: Benar. Wah, kan siang-siang ini kan banyak jobnya kan.
1: Saja bunyi nodong bunyi itu kalau.
3: Biar aja. Nanti kan dia ada ngantar nanti sore. Ah,
1: Kalongnya lagi sibuk. Molas ngonong lagi sibuk Pak Kalong.
3: Mana sempat diam juga
1: sangat itu. Banyak job. Heeh,
3: giling-giling segala koket. Giling segala apa nama?
1: Molas segala anu apa nama?

0: Iya, apa sih namanya? Bukan jalur yang goreng tiba apa ya? Aduh, apa itu namanya? Ada kacang api ye. Apa ye?
1: Entahlah, buat bawang krimnya.
0: Ada kan tak semari itu tetap lepas apa? Oh, saya kagak kamu repot gila.
1: Kan lalu masa kampung enggak jadi.
0: Oh, kok coba li bahaman.
1: Salam-salamnya kompak salunya dari Kalong. Kalong memang siang tuh Bugulong, benar.
0: Malam bah Bugulong Kalong, siang panah Bugulong bah.
1: Ada satu jam nak Bugulong udah lah siang ni. Ya. Nama ada tua bah, ada istirahatnya sebentar. Kalau malam sih Bugulong terus.
0: Malam Bugulong.
1: Nah, kalau siang tu ada satu jamnya Bugulong udah lah.
0: Jadilah.
1: Jadilah. Nanti aktivitasnya berjalan lagi sampai sore. Nah. Itu lah. Nah, buat Bang Okrim, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati. Ya, sendirinya ada tak yang masak sayur?
0: Ada.
1: Ada.
0: Saya khawatir.
1: Nggak jauh lah pulangnya. Dua kali kejap ya dapat anu apa nama? Dek Yuli itu kan datang kan?
0: Saja somang.
1: Kenal tak nama Dek Yuli itu?
0: Adek Yuli yang lain tu.
1: Ya tadi bang.
0: Oh Mbak Yuli sung memang ti.
1: Oh.
0: Cuma
1: tetangga tu kan?
0: Tetangga lima langkah lah.
1: Benar. Nanya-nanya lah di mana rumah gitu.
0: Lagi pernah tahu rumah tonton-tonton Maika.
1: Oh benar.
0: Ada aja kalau masa bertemu.
1: Bah, masa kan, si, bah. Koning, temu koningnya no,
0: betul.
1: Kuti bakas
0: okay, licin betul.
1: Ke kata Jo Ajis yang licin kata Jo Ajis.
0: Jemuan ni betul mu koning kalau.
1: Oh iya.
0: Sah.
1: Jadilah jadilah kalau neng di bawah di belakang ni nunggu kalau kalau tahu okey masa kampungnya udah habis kalau ada lagi kata.
0: Mana cukup waktu.
1: Benar. Okey semoga sehat selalu. Semangat siang sampai sore.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kalong. Selamat siang menjelang sore. Kalong ya. Kita dengarkan tentang informasi dari komdigi.com. Kita dengarkan bersama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari komdigi.com. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah pada situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru diminta mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor Telegram ya aktif ya ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Nah, selain itu pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid yang membenarkan klaim tersebut. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan yakni @ppid.kemenkeu.com ya, miliknya telah pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei 2026.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, kita lanjut lagi di line telepon ada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Apa kabar Abang Angkat?
0: Bagaimana
4: cuaca yang kadang merah?
0: Kabarnya baik. Cuaca kadang panas, kadang mendung. Ini lagi nggak tentu nih cuacanya, Mbak Mola.
4: Cuaca timpang 4, cerah.
0: Cerah ya?
4: Lagunya Obati Rinduku Ini.
0: Obat Rindu?
4: Obati
0: rinduku
4: ini.
0: Obati rinduku ini ya. Oke.
4: Ayu kita senang malam kemarin tuh kecewa karena lagunya nggak diputar Bang Trim, bilang ojek dari tangkap simpang 4 nih.
0: Oh iya, itu yang judulnya Rindu Serindu Rindunya itu ya.
4: Betul. Bila rindu balutlah Bang.
0: Oh bila rindu dibalut. Iya iya, waktunya nggak cukup. Mohon maaf nih Mbak Mola.
4: Ayu kita senang tidak mesti-mesti bantar tubuh tayu katanya. Tayu-tayu kecewa, ayu kita senang.
0: Ditepuk 7 kali katanya.
4: Asalannya buat abang angkat diperintis sama ayahnya. Bang Joto, ayu kita senang sama neknya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Jadi 3 putra, Mayau putra. Ayu Iban, Bakat, Sete Andin, Bang Yudi, Mak Badai. Mbak ini, Bang Angkat sama Bunda di Cibasambas. Semoga sehat selalu keponakannya.
0: Amin.
4: Semoga cepat sembuh. Buat Abang Angkat, makasih banyak. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis. Kita buka di WhatsApp dulu ya. Ini sudah ada beberapa yang bergabung kembali. Selamat siang Bang Okrin, aku Abang Madun di Kopuk ya. Kopuk 1 nih. Mau request lagu Mengapa Ada Dusta dari Kiki Andriani. Kirim salam buat semua pendengar RRI Sanggau. Untuk Bang Okrin Tuhan memberkati. Amin. Amin, terima kasih. Bang Madun di Kopuk 1 ya. Iya, baik, terima kasih Bang Madun. Selamat siang Bang Okrin, Pro Dangdut dan Tutelah Kita. Biyul mau request lagu Hitam Manis dari Imam S. Arifin ya. Ini salamnya buat Pak Alex, Ma Indah, kemudian Kak Yuli, Bang Henry, dan buat Abang yang baca, terima kasih. Terima kasih kembali, selamat siang ya. Biyul di standing ya. Oke, kita akan jeda dulu ya. Kita dengarkan dulu ada dua lagu, namun saya ambil salah satu lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp. Ini kita ambil requestannya Pak Gea di Jangkang Parus tadi, judul lagunya Suminah dari Jamal Mirdad. Kita nikmati bersama, ada Rujuk, ada Segudang Rindu dari Kamal Malik.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita terima lagi. Selanjutnya ada Mama Indah di Ngabang. Mama Indah, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Bang Oklin.
1: Gimana kabarnya? Sehat, Mama Indah?
2: Udah sehat nih, udah mandi, udah segar nih Bang Oklin.
1: Udah segar, udah makan siang juga ya?
2: Iya, mandi pun udah segar nih badannya.
1: Segar, wah, mantap ini.
2: Walaupun capek tadi kerjanya, Bang Oklin sekarang udah segar nih, udah mandi.
1: Udah segar ya, oke. Untuk itu, sambil segar, sambil santai, lagunya apa kira-kira?
2: Mama Indah mau mengangkat lagunya Bi Yul.
1: Sebentar saya.
2: Lagunya judulnya tadi Temanis.
1: Hitam Manis dari Imam S. Arifin.
2: Judulnya Hitam Manis dari Imam S. Arifin.
1: Oke, siap.
2: Karena Mama Indah tadi apa Bi Yul tuh nanya sama Mama Indah, udah enggak diputar punya lagu Mama Indah, kata belum, gue bilang kan?
1: Iya.
2: Dia ada chat di WA sama Mama Indah tadi ini barusan.
1: Baik.
2: Ya nantilah kalau Mama Indah gabung, gue bilang ngangkat lagu Bi Yul. Ya lagi monitor juga nih.
1: Lagi monitor ya.
2: Iya. Salam dulu ya.
1: Yuk.
2: Salamnya pertama yang lagi siaran, semoga selalu tetap semangat ya Bang Gen ya, walaupun suaranya tuh serak-serak ya.
1: Iya, serak-serak.
2: Tapi serak tuh harus semangat tuh Bang Gen ya. Ya nanti
1: semangat.
2: Kita yang enggak monitor, ya. Nanti enggak semangat Bang Gen.
1: Iya, kalau saya yang enggak semangat nanti teman-teman tambah enggak semangat di kerjanya gitu kan.
2: Iya, tapi iya. Harus tuh Bang Gen ya.
1: Semangat benar.
2: Buat Dato Uban juga di Sidas, buat Bang Pael juga di Meliau, buat Joto RJ juga, buat Kak Long juga, Bang Dendi sama ada kapuasnya, buat Mbak Sisil juga, buat Mbak Yuli juga di sini Mawang, apa lagi? Buat Kakek Andin juga, Abu Kocai.
1: Nih Bi Yul, Bi Yul WA nih, makasih Mak Indah katanya.
2: Iya, makasih kembali itu Bi Yul. Semoga sehat selalu ya Bi Yul ya sama keluarganya. Siapa lagi nih ya?
1: Siapa lagi?
2: Buat Pak Alek juga. Buat Putra Segitiga juga. Siapa lagi nih? Yang di Tekong nih, itu enggak mengokin mereka tuh mengokin karena di sini enggak bisa monitor nih Bang Oklin.
1: Mungkin ada gangguan jaringan lain sebagainya, di enggak bisa monitor nih.
2: Karena berapa minggu nih Mama Indah pun kan dulu kan sering gabung kan, dia tuh enggak gabung di Risanggau, bisa kan mereka tuh kan mengudara kan. Enggak gabung, Mama Indah bisa gabung juga sana, tapi sekarang nih susah-susah Mama Indah mau gabung sana tuh karena enggak bisa monitor.
1: Iya, enggak bisa monitor ya.
2: Iya. Ya mudah-mudahan mereka monitor ya, sekarang tuh di sana tuh ada Bang Jali. Buat Ai susah senang nih sanggup monitor dia nih ya. Buat Mbak Elsa. Ya buat Kakek Ririn, Mak Murti, Bu Esti. Siapa lagi yang di sana tuh ya? Pokoknya semua yang monitor lah di sana ya, tanpa kecuali ya Bang Okil ya. Ya, untuk Bang Oklin makasih, sama siang bertugas, semoga selalu Bang Oklin.
1: Amin. Terima kasih kembali Mak Indah.
2: Iya, makasih kembali. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ya, ada Mak Indah di Ngabang ya bersama kita. Ya, lanjut lagi di line telepon ada siapa nih? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Bro Dangdut dan saudara kita Bang Oklin.
1: Iya, Mbak Miati.
3: Iya.
1: Piye kabarnya
3: api-api
1: aja. Yes, amangan ngombe wes.
3: Mangan orang cuma ngambil kue aja tadi Bang Krim.
1: Oh iya, kenapa belum selera makan enggak?
3: Kan bulan ikan jenis lalu rehat dulu. Capek, tadi istirahat dulu, udah sempat tidur lah.
1: Tapi udah di rumah atau masih di kantin ya?
3: Udah di rumah sih.
1: Di rumah.
3: Tapi sebentar lagi OTW ke Panjeraji deh Bang Krim.
1: Wah, padat banget nih.
3: Nah itulah. Dan apa yang penting intinya sehat ya Bang Krim.
1: Betul. Kalau dari ini apa depan kompi itu ke Pancuriaji berapa lama tuh?
3: Paling 15 menit Bang Krim.
1: 15 menit, enggak terlalu jauh lah gitu ya.
3: Iya. Belum pernah ke sana Bang.
1: sudah pernah tapi nggak tahu apa jarak tempuhnya itu loh.
3: Tempat rekreasinya kah?
1: Apanya?
3: Tempat rekreasinya kah?
1: Iya, kalau tempat rekreasinya tahu jalan masuknya ya, maksudnya jaraknya itu loh, kira-kira berapa menit gitu ya kalau dari Hombi itu.
3: Oh begitu.
1: 15 menit itu lah ya.
3: Iya. Apa tadi ya, semalam pun kena hujan ya Bang Krim, tapi alhamdulillah lah badannya udah kembali Bang Krim.
1: Iya, saya tadi sore itu kena, kemarin sore ya, itu kena hujan, lalu langsung ya, langsung batuk flu.
3: Iya, semalam itu pulang dari rumah adik kan, nggak boleh pulang, begitu sini aja dia katanya kan, apa pulang ya besok pagi mau ke kantin apa jam 3 kan. Jam 3 itu masih hujan juga, rintik-rintik, udah sepi ya, hantam ya. Tapi alhamdulillah badannya mampu lah. Masih dapat judul kan?
1: Satu lagi?
3: Membungkus api. Kertas membungkus api.
1: Kertas membungkus api?
3: Iya.
1: Dari siapa tuh?
3: Mansur SK, anu siapa aja tuh ya? Apa ini tadi?
1: Kertas membungkus
3: api.
1: Api, kita cek dulu ya.
3: Ya.
1: Nah, sambil salam-salam mungkin.
3: Salamnya untuk Bang Krim, semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta.
1: Amin.
3: Terus buat ayah yang saya sama neneknya dan tambah kakung Mbak Putri, Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Ada Kakek Ririn, ada Pak Alek, ada gabung nggak semalam Bang Ukrim?
1: Bagaimana?
3: Pak Alek ada gabung nggak semalam?
1: Pak Alex tadi malam nggak ada ya, malam kemarin ada.
3: Itulah. Tadi tuh apa sih? Lepas lagu tuh ketiduran Bang Ukrim.
1: Gitu.
3: Ada lagunya Bang Ukrim?
1: Coba-coba, ini belum keluar. Kertas membungkus api Mansur S ya?
3: Mansur S ya.
1: Oke, ada nih.
3: Ada kan? Ya udah, lain dirangkul dari asap bercak tempat terkoti yang sakit cepat sembuh.
1: Amin.
3: Yang sehat jaga kesehatan selalu. Bang Ukrim pun cepat sehat kembali. Minum air hangat ya Bang Ukrim.
1: Air hangat ya.
3: Kopi kurangin dulu.
1: Kopi kurangin dulu, iya.
3: Kurangin dulu air hangat atau minum air jahe, minum apa wedang jahe.
1: Betul, wedang jahe.
3: Selama musim hujan nih Bang Ukrim.
1: Iya.
3: Oke, untuk Bang Ukrim yang senang bertugas, sedikit pulang hati-hati. Tuhan memberkati keluarga Bang Ukrim.
1: Baik, terima kasih. Sehat bersama keluarga. Waalaikumsalam. OTW Pak Juraji ya. Baik. Terima kasih Mbak Miati. Selamat siang. Mbak Miati di depan kompi ya. Ada Pak Alex Sungai Jaman nih. Panjang umur baru disapa sama ini Mbak Miati. Pak Alex.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pak Alex.
4: Puji Tuhan.
1: Gimana? Sehat Pak Alex?
4: Panjang umur. Panjang. Baru disebut muncul ya Bang Okrin ya.
1: Betul, tadi ditanyain sama Mbak Miati itu. Pak Alex, tadi malam ada gabung enggak katanya?
4: Pak Alek kayaknya kalau udah malam itu lesu capek, jadi cepat istirahat nampaknya.
1: Cepat istirahat ya.
4: Jadi untuk sementara ini gabungnya off dulu sementara kadang-kadang.
1: Ya, kadang-kadang pas.
4: Gimana kabarnya Bang Ukrin?
1: Kabarnya baik, sehat. Cuma agak flu dikit lah.
4: Oh gitu. Saya pun agak flu, batuk pilek kan gitu kena cuaca ini.
1: Ya, udah musimnya nih.
4: Jadi suara pun kurang fit, kurang mantap.
1: Agak serak-serak ya. Serak-serak becek.
4: Agak serak-serakan begitu. Siapa yang gabung tadi?
1: Tadi Mbak Miati.
4: Oh iya. Terima kasih Mbak Miati ya. Salamnya. Kemudian kita salam-salam lah dulu Bang Okrim ya.
1: Yuk.
4: Kalau lagu sih udah tergusur kan gitu. Sudah yang masuk sudah sekian orang kan, enggak apa-apa.
1: Yang penting cinta kita jangan tergusur.
4: Semua yang udah masuk. Jangan tergusur kalau cinta itu. Kalau tergusur cintanya repot jadinya.
1: Kelihatan
4: ya. Jadi hilang.
1: Lama sembuhnya, Pak.
4: Kurang semangat Bang Okrin.
1: Betul.
4: Iya. Sembuhnya lama kan gitu.
1: Betul.
4: Oke, baik untuk pertama juga tadi untuk Mbak Nyati, kemudian Mbak Okrim sendiri ya. Ada Yu juga di standing, kemudian ada Mama Indah, sudah monitor Mama Indah, pulang kerja kata Mama Indah.
1: Betul,
4: ya.
1: Lagi segar bugar.
4: Semoga selalu fit Mama Indah ya, segar bugar sudah mandi kan.
1: Betul.
4: Air landak itu banjir Pak.
1: Banjir.
4: Ano, Mama Indah.
1: Iya.
4: Banyak kalinya itu banyak airnya itu, kemudian internet pun banyak itu, makanya betul. Segar Mama Indah. Itu.
1: Betul.
4: Kota Intan itu di situ.
1: Kota Intan ya.
4: Nah, kemudian ada Bang Eko, Air Patapura, Bang Ai, kemudian Pak D siapa tadi itu?
1: Pak D Kakung, Mbah Kakung.
4: Oh, Mbah Kakung, Mbah Kakung ya. Kemudian ada siapa lagi? Ini saya kok jadi linglung, sudah banyak yang lupa saya Pak pendengarnya. Malum udah lama gak gabung ini Bang Okri. Tetapi nggak ada maksud lain untuk kita mengakhirkan pendengar kita. Saya selalu kompak dan sehat untuk salam untuk semuanya kan begitu Bang Okrim.
1: Amin.
4: Semoga selalu tetap eksis bersatu untuk mendukung siaran radio yang disiarkan oleh Bang Okrim. Sehat selalu, mantap, selamat siang.
1: Amin. Terima kasih Pak Alex.
4: Oke, makasih Bang Okrim.
1: Selamat siang, sehat bersama keluarga Pak Alex. Pak Alex Sungai Jaman ya. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi di line telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Ini kalau dekat radio ini.
1: Dato.
5: Ini bukan Dato nih, kakek ini.
1: Kakek Andin, benar ya?
5: Iya. Mau. Ini bau krim nih masuknya karena awal bulan nih, tahu lah kakek Andin nih.
1: Bisa jadi, kadang-kadang awal bulan, tengah bulan, akhir bulan yang sering, biasanya gitu.
5: Nah, iya benar. Kalau kakek Andin nih, ada awal bulan, ada akhir bulan, kering melulu.
1: Oh gitu.
5: Ini cuacanya tidak mendukung bau krim, hujan terus tidak bisa narik ATM harian.
1: Ya, tapi pada saat banjirnya lah, mungkin nutup-nutup pada saat keringnya gitu ya.
5: Iya benar.
1: Tapi kan kalau karet ya mungkin nggak bisa karena hujan. Tapi kan sawitnya bisa dong.
5: Iya itu bulanan bang. Bulan. Lama dia.
1: Lama ya. Mingguan ya, dua minggu sekali biasanya tuh.
5: Iya. Lumayan lah sekarang. Kalau bulanan tuh udah harganya naik.
1: Iya.
5: Cuman gilanya lagi pupuknya pun naik bang Krim.
1: Betul.
5: Ini yang jadi masalahnya nih.
1: Iya. Jadi hasilnya tuh biasa bagi dua untuk pupuknya gitu.
5: Iya. Jadi untuk ngisi dompetnya agak tipis.
1: Agak tipis ya. ATM-nya mungkin tebal.
5: Judul enggak nih? Masih ada judul enggak?
1: Judul masih ada Pak. Cuma ada dua sudah yang kita siapkan. Kita tampung boleh kok Pak?
5: Oh ditampung boleh. Kalau ditampung ini aja. Mati pun ingin bersama dari Kitaan Yudi Hana.
1: Mati pun
5: ingin bersama.
1: Ingin itu bersama.
5: Saking cintanya tuh.
1: Ini bagus nih Pak. Jadi kalau sehidup semati Pak.
5: Iya benar.
1: Betul.
5: Nah sekarang ini udah susah mencari yang sehidup semati lagi Bang Klin.
1: Iya. Kebanyakan
5: yang
1: gitu.
5: Yang cintanya cuma semalam ya.
1: Betul. Karena lagunya juga ada Cinta Satu Malam.
5: Cuman celakanya lagi sama itu Mbak Molanya. Lagunya ini terus judulnya yang sering dikomen sama Magilianus, Bang Lanius itu.
1: Apa, no comment?
5: Iya, no comment.
1: No comment.
5: Memang susah.
1: Iya.
5: Zaman sekarang nih.
1: Iya.
5: Itulah.
1: Perbedaan zaman ya Pak ya?
5: Iya, betul-betul.
1: Salamnya
5: dirangkul aja Bang Klin.
1: Siap.
5: Dari A sampai Z. Tak terkecuali.
1: Baik.
5: Kalau disebut satu-satu nanti habis acaranya.
1: Enggak bisa kita putar lagunya nanti.
5: Iya. Buat Bang Klin. Ya minum jahe hangat aja lah.
1: Jahe hangat.
5: Cepat sembuh.
1: Amin.
5: Kalau kakek Andin sih biasanya kalau batuk itu memang harus banyak minum air putih.
1: Air putih ya?
5: Iya air putih hangat. Biasanya gitu.
1: Iya.
5: Karena yang namanya kita hidup sendiri ini angka satu nih kalau nggak pandai-pandai jaga kondisi cari alternatif susah.
1: Wah harus angka dua nih kayaknya nih.
5: Iya betul. Mau cari angka dua nggak bisa lagi Bang
1: Tri. Kenapa? Masih dong.
5: Janganlah.
1: Repot. Berarti itu pilihan berarti.
5: Iya.
1: Iya, betul. Baik.
5: lebih enak sendiri rasanya.
1: Lebih bebas lah.
5: Jalan
1: ya.
5: Kemana-mana tidak ada yang ngatur Bang Prince.
1: Betul, itu lagunya Bujangan tuh. Kemana-mana tiada yang larang.
5: Kita putar lagu Bujangan, sakit di hati nih.
1: Sakit.
5: Oke Bang Clint,
1: ya.
5: Selamat siang menjelang sore buat Bang Clint, sehat selalu, salam sehat selalu.
1: Amin amin, terima kasih Kakak Andin, selamat siang, sehat bersama keluarga ya. Kak Andin nih, pandai aja siang-siang buat ketawa ya. Awalnya saya batuk-batuk sebenarnya, kalau dia bawa ketawa ini tambah batuk jadinya, tapi ampunin, terima kasih ya Kakak Andin, sehat-sehat. Nah, satu lagi ya. Ya, halo selamat siang Pro Dangdut.
6: Hmm, suka
1: mulabung dengan Bang Prim. Eh, siang nih.
6: Bang Prim, pernah tak makan roti masin, roti ayam.
1: Roti masin.
6: Ada dekat sana roti ayam
1: tuh. Roti ayam mungkin
6: roti
1: ada.
6: Roti tiben masin, yang masin-masin tuh bulat tuh. Kalau rendam dengan kopi itu sedap.
1: Itu pasti enak.
6: Tak tahu lah dekat sana lain. Saya ingin nak makan roti mambang. Apa macam mana roti mambang? Selalu suruh roti mambang.
1: Kalau roti Malaysia itu memang rata-rata asin ya?
6: Dia lain.
1: Beda sikit ya.
6: Malam pun nak gabung ya mungkin. Tadu dia orang. Wah kentut, tahu kentut keluar.
1: Buset. Gak bisa gabung-gabung gitu ya.
6: Saya pantun ya, ada pucuk timun di atas meja, buah timun, buah mangga. Jangan suka duduk melamun. Duduk melamun ada maknanya, itu sialah. Kok dipandu lama tak berpandu. Kemarin sunyi lah tikung Bang Mukri.
1: Sunyi ya?
6: Dulu kan rami. Ini kan musim gawai, jangan cekap gawai, sekarang. Aduh, hati mama bobol ni dah jatuh, dah tak jatuh. Ada harapan lagi. Sunyi, tak ada orang bergabung kemarin, Diki panggil. Saya nak ingin, tapi tak dapat, saya pakai teko, saya tidak pakai itu WhatsApp ko. Malam tu tak dapat, aduh, saya tengok mereka tu bercakap, tak dapat. Otai, semua otai masuk radio ya, otai. Paham gak Bang Mukrim yang otai-otai itu? Mesti yang dulu, dia orang mesti nombor satu punya otai. Kita ni bukan otai. Otai-otai ya, otai, semua otai-otai. Adik itu, adik yuk itu, apa?
1: Coba.
6: Dia mula, apa lagu dia tadi, dia mula. Tu kecewa saya dengar dia lagu, dia tak keluar malam tu.
1: Aduh, Gerimis mengundang. Apa sih, rindu serindu-rindunya.
6: Rindu-rindunya.
1: Yeah.
6: Oh, dapatlah nanti putar untuk dia lah. Ingin juga narik lagu sendiri, suruh mula dengar lagu kakak dari Malaysia. Oh, dapat nantilah. Pria idaman ya.
1: Pria idaman ya.
6: Jangan tak putar. Kalau Bang Mukri pergi Mongkok, dah lah dendanya. Bukan apa, kita ni berkurang saja Bang Mukri.
1: Mama Boy. Mama
6: nanti
1: Boy.
6: Kalau pergi Mongkok, cakap, denda.
1: Pria idaman itu yang seperti apa?
6: Kalau,
1: Pria idaman itu yang seperti apa menurut Mama Boy?
6: Pria idaman itu seperti itu lelaki yang idaman kita lah.
1: Perkasa atau gimana?
6: Macam kawan kita perempuan idaman, macam adolah kita lah, kita macam tu lah. Ira lah kalau Bang Mukrim pergi ke Mongkok, cakap, ampau, tanah, tarik lagi. Tadi lagi Bang Mukrim tarik, itu saya kacau.
1: Gitu.
6: Itulah tentu dia tu. Bang Mukrim ambil, saya tarik lagi, kacau lah tu. gembira selalu lah. Hai, harap-harap siapa yang saya tengok muka dia dekat Mongkok nanti. Harap-harap Ajis pergi Mongkok lah. Ajis nanti pergi Mongkok, kita mandi sungai di
1: mandi sungai
6: Mongkok pakai sarung saya Bang putih pada saya melepas.
1: Gue mantap.
6: Dipancarkan matahari itu, memang putih-putih jangan nampak.
1: Mengkilat gitu ya.
6: Pakai air rambut. Rambut itu kan panjang, saya nyelap dalam sungai itu. Pokoknya selalu gampang saya. Saya belum itu sarung kan, yang suruh dia macam itu. Apa tuh, itu.
1: Ikan duyung.
6: Apa?
1: Ikan duyung.
6: Itu apa nama itu yang. Tuhan satu. Saya selalu, dia ambil gambar, dia macam Bibio kelit lah dia bergerak-gerak macam tu. Saya selalu ingat kalau Ajis pergi Mongko, saya bawa dia pergi mandi ke sungai.
1: Ajis pandai berenang, pintar berenang dia.
6: Dekat-dekat rumah orang saja sungai itu, dia tidak dalam, cuma sampai ke perut ini sajalah. Kakak narik, kakak nak nyalam ya, mula ini lagu spesial untuk Ajis mula bila nak pergi Mongko dia mula ni. Kalau dia sayang kakak tak berubahlah sampai bila-bila sayang ni kalau tengok orang kejap sayang kejap berpindah tu bab biati tu sudah berubah bukan bab biati dulu bab mungkin lain sudah
1: ada berubah
6: tak
1: ya
6: pernah dia nyapa kakak dia tak pernah nyapa
1: dia pikun sekarang kakak. Lupa dia
6: dia bukan dia bukan lupa dia tak tak tahulah dulu dia dipikun kan dia sayang dengan selalu panggil mama bu bukannya kita marah lah sudah kenal lah sudah kenal lama. Mama Yogi itu pun kalau dia pergi itu tangga pun dia tidak pernah dia panggil saya cakap apa Mama Yogi ini sedih tak ada panggil saya macam putera Lato itu ya untuk plano dengan mama dia itu Pak El ya harap kita nih jangan ambil positif buang positif ambil positif lah itulah kita gabung Bang Mungkin untuk buat semangat lah. Untuk Pak Yol ya, untuk kakak long, pecinta, jangan bulung. Untuk Ayi itu kepo, makasih Ayi, saya ada dengar ada orang salam saya memang dengar. Untuk Bunda Isti ya, di Tekong ya, dengan apa tuh, Pak Wai, Pak Mangsa, Mama Yogi. Harap anak dia pun saya ada doa lah untuk anak dia ya, apa dia yang sakit doa. Untuk Bang Jali, untuk orang sampah sana ya, Putri Usu, Wan Usu, Erman, Erman Bella ya, tiga-tiga. Yang di tangga ini banyak juga mereka tuh, kakak Sisi, kakak Yuli, Bang Eko, tak lupa nanti. Kenapa? Mama Bobo lupa deh, Bang Eko kesayangan Mama Bobo itu, dengan yang lain-lainnya lah yang kakak lupa. Untuk nanti malam lah kalau saya dapat, kalau tak dapat, saya dengar saja Bang mungkin kecewa saya. Aduh. Ya lah semua-muanya lah. Di Sanggau ya. Mama Bobo sayang semualah orang Sanggau. Yang baru siapa nama yang itu kan Nani kan. Nani itu yang cantik tuh. Kalau dengar Mama Bobo bergambar tak tahu lah. Mungkin dia cantik lah. Bang Mukim pun cantik ganteng. Ya ada adik saya di Mungkol macam muka Abang Mukim dia putih pelanduk lah.
1: Cukup ya.
6: Dia putih pelanduk.
1: Baik.
6: Ya nak sedengar orang bercakap dengan Bang Mukim sampai setengah jam.
1: Ya baik.
6: Saya ni nak cakap lama pun takut nunggu orang
1: komplain. Ya waktu kita sudah di ujung Mak Bobai.
6: Semoga Bang Mukim sehat selalu ya.
1: Amin.
6: Dengan keluarga, kakak selalu doa. Nanti pulang hati-hati. Ini gawai yang dekat sama menyambut hari gawai. Semangat untuk Pak Esa, saya sama Bobo tuh nanti merajok dia tuh. Pak Esa, pergi Mongkol nanti kita mandi ke sungai dengan Ajis. Bye-bye Bang Mukim, sampai mandi di sungai.
1: Baik. Terima kasih Mak Bobo.
6: Bye-bye, makasih.
1: Selamat mandi sungai, selamat jadi ikan duyung ya. Iya, katanya lagi mau mandi sungai kan. Nanti kalau di Mongkos ya. Mudah-mudahan nanti bisa Bang Ajis ikut biar bisa renang-renang juga gitu ya. Iya. Oke, kita buka di WhatsApp dulu ada Bang Widi. Selamat sore Pro Dangdut dan Dutlah kita. Bang Okrin tumben Widi ikutan di Pro Dangdut. Nah, gimana nih Bang Widi tumben nih? Kayaknya lagi aktivitas juga lagi sibuk mungkin ya. Kalau ada waktu puterin lagu Santa Hoki ya. Kalau masih boleh kirim salam buat Bu Farida, Bu Resmi, Mama Indah, Mama Boboy ya, kemudian Mak Yogi, Mbak Miati, Mbak Elsa, Mbak Yuli, Wanusu, kemudian Bang Lanius dan salamnya yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Untuk Bang Okrin selamat bertugas. Makasih. Terima kasih Bang Widi di Tokyo ya bersama kita sih ini. Tumben ya. Oke lah kalau begitu kita dengarkan ini ada dua lagu ya. Ada Hitam Manis dari Imam S. Arifin dan juga Kertas dan Api.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, demikian tadi lagu-lagu yang Anda request ya di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Banyak terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung. Semoga lagu-lagu dangdut tadi bisa menghibur tengah ruang dengar Anda, menjadi penyemangat untuk berbagai aktivitas yang saat ini Anda geluti ya. Dan juga mohon maaf ya, banyak sekali lagu-lagu yang tadi sempat kita tampung sesi pertama, kedua, ketiga, juga nanti bergabung di layanan WhatsApp kami ya, mungkin di next bisa kita hadirkan ya. Dan sekaligus pula menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau siang ini, edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Dan selanjutnya rekan kami Isma dan tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda di Sanggau sore ini nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Okrin, Bung Dika di operator studio, pamit dari pendengaran Anda. Selamat siang menjelang sore dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini di edisi Selasa 12 Mei 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang ini bersama si Isma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga saya masih jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat. Bagi Anda yang saat ini mungkin juga masih berkutat dengan segala aktivitas Anda. Dan tidak terasa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, yang baru saja mendengarkan kami di frekuensi 99.9 dan juga melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, di edisi Selasa pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat tentunya tidak asing bagi Anda terkait dengan satu obrolan kita di kentongan pada siang menjelang sore hari ini, yang mana di kentongan pada sore hari ini mungkin juga nampaknya narasumber ini apakah hanya saya saja yang melihat baru gitu ya. Mungkin pendengar kita juga bertanya-tanya ini. Satu tema kita di obrolan kentongan adalah peran masyarakat dalam pencegahan bencana lingkungan ya. Nah pendengar, kalau kita berbicara tentang bencana, tentunya Anda juga sudah mengetahui bagaimana juga sih peran masyarakat dalam pencegahan bencana lingkungan, yang mana peran masyarakat dalam pencegahan bencana lingkungan tentulah sangat penting. Karena masyarakat merupakan pihak yang langsung berinteraksi dengan lingkungan setiap hari. Masyarakat dapat berkontribusi melalui berbagai tindakan seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan dan juga mengurangi penggunaan plastik serta ikut menjaga kelestarian hutan dan juga sumber air. Nah, pendengar, selain itu tentunya masyarakat juga berperan aktif dalam kegiatan gotong royong, sosialisasi dan juga edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan agar risiko bencana seperti banjir, tanah longsor dan pencemaran dapat diminimalkan. Dengan adanya kesadaran dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, upaya pencegahan bencana lingkungan tentu akan menjadi lebih efektif dan juga berkelanjutan. Baik pendengar, untuk selanjutnya langsung saja kita sapa pendengar narasumber kita di via Zoom sudah hadir. Ini ada Kak Safira Nur Salsabila, mohon koreksi namanya apabila ada salah dalam penyebutan. Ini adalah analis kebencanaan ahli pertama BPBD Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Safira.
1: Waalaikumsalam, halo Kak.
0: Baik, saya sapa Safira aja ya.
1: Boleh, Safira bisa, Fira bisa Kak.
0: Oke, siap-siap ya. Sehat ya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sangat-sangat sehat, baik. Ya, untuk teman-teman RRI, gimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah, kabarnya juga sangat luar biasa di siang menjelang sore hari ini. Cuaca juga cukup bersahabat di luar sana ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, meskipun tadi pagi sempat mendung hujan gitu ya. Nah, semakin sore semakin cerah seperti narasumber cerah dan penyiarnya ya. Baik, Fira, kalau terkait, nah Fira ini mungkin baru ya, saya juga baru kelihatan wajahnya. Mungkin pendengar kita juga bertanya-tanya, biasanya dengan Kak Cana, biasanya dengan
1: iya, Pak Hendro,
0: Pak Hendro, Pak Tommy iya, gitu ya.
1: Iya.
0: Masih banyak yang lainnya ini.
1: Alhamdulillah untuk kali ini kentongan edisi Selasa pada tanggal 12 ini dipercayai oleh saya, Fira, dan kebetulan saya juga baru di BPBD, baru bergabung 1 tahun. Ya, selamat datang Kak.
0: Oh, sudah 1 tahun ya?
1: Iya.
0: Tapi baru muncul ke permukaan Zoom gitu ya.
1: Ada di balik layar.
0: Ada di balik layar, iya. Ternyata iya, asik juga ya, saya sekali harus muncul iya, gitu ya.
1: Muncul.
0: Baik, Fira, kalau terkait dengan tema kita peran masyarakat dalam pencegahan bencana lingkungan ini tentunya sangat penting ya, Fira ya. Nah, jadi kalau untuk hal ini terkait dengan tema kita peran masyarakat dalam pencegahan bencana lingkungan, mungkin Fira bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kondisi potensi bencana lingkungan di Kabupaten Sanggau saat ini. Apalagi ini hujan panas, hujan panas. Nah, silakan.
1: Iya. Ya, kalau kita berbicara tentang bencana lingkungan itu berarti disebabkan oleh lingkungan sendiri dan berdampak juga kepada lingkungan. Nah, tapi kita tidak lupa juga bahwa bencana itu adalah urusan kita bersama ya, tanggung jawab kita bersama. Jadi diharapkan masyarakat kita, pemerintah, dan sektor-sektor lainnya itu tetap berkontribusi dalam penanggulangan bencana ini. Nah, untuk bencana sendiri tentang lingkungan itu berarti tidak luput dari alam ya kak ya. Nah, bencana itu kan dibagi menjadi tiga jenis, bencana alam, kemudian ada pula bencana non alam dan sosial. Nah, kalau untuk yang alam ini sangat-sangat sering terjadi di Indonesia, khususnya di Sanggau. Ya, itu paling sering itu adalah, nah ini nih bencana alam ini juga dilihat dari dokumen kami. Namanya kajian risiko bencana yang berisikan tentang analisis-analisis tentang bencana yang ada di Kabupaten Sanggau itu ada 6 bencana, Kak, yang ada di Sanggau. Yaitu ada banjir, kemudian tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, lalu cuaca ekstrim, ada gempa juga. Nah, itu. Tapi kan yang biasa kita sering kan lihat itu banjir ya, banjir, tanah longsor, dan karhutla, gitu.
0: Baik. Berarti kalau terkait dengan bencana pastinya masyarakat dan pendengar kita juga sudah paham ya, bencana apa sih, bencana apa saja yang sering terjadi di wilayah kita terutama untuk Kabupaten Sanggau. Nah, baru-baru ini Vira, kalau untuk mungkin di hari Jumat atau Sabtu lah gitu ya, di wilayah perbatasan itu sempat turun hujan lebat gitu ya, sehingga menyebabkan air sungai cukup meluap, dan mungkin juga untuk masyarakat dan pendengar kita yang tinggal di dataran rendah ini mungkin rumahnya juga sudah digenangi air gitu ya. Nah, kemarin pas saya balik dari perbatasan menuju Sanggau itu di daerah Kembayan gitu ya, mungkin Beduai Kembayan itu, saya lihat itu bekas-bekas air yang sudah apa ya, banjir, boleh dikatakan banjir. Dan jadi masyarakat kita itu sudah lebih waspada duluan gitu ya. Mereka biasanya menggunakan medsos saling bertanya, nah bagaimana nih di hulu, katanya kan airnya apakah sudah sampai di daerah Balai Karangan, lanjut. Jadi masyarakat kita sudah paham gitu ya. Nah, tentunya kalau terkait dengan lingkung ini pencegahannya tentu urusan kita bersama juga ya. Nah, kalau menurut Vira sendiri seberapa penting sih peran masyarakat dalam upaya pencegahan bencana lingkungan ini?
1: Perannya sangat-sangat penting sekali dan luar biasa, karena kita masyarakat itu sangat berdampingan ya Kak dengan lingkungan. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi gitu? Mungkin iya kita butuh sektor lain, tapi kita yang menghadapi lingkungan itu sendiri. Kalau bukan kita, nggak ada lagi tuh. Tapi bisa saja kita perlu bantuan-bantuan seperti pemerintah gitu kan. Kita BPBD juga siap untuk membantu. Tapi untuk masyarakat sendiri itu yang jelas kita kenali juga tanda-tandanya, peringatan dininya seperti apa, dan jangan lupa untuk hidup yang ramah lingkungan itu jelas pasti itu sudah sangat biasa banget kita dengar ya. Dan itu harus sangat diterapkan, jangan tidak diterapkan. Karena untuk di Sanggau sendiri kayak banjir itu ya Kak ya, itu kebanyakan itu dianalisis itu karena kurangnya resapan air gitu. Jadi diharapkan pada pemerintah ataupun kita sendiri tetap reboisasi ataupun menanam pohon di lingkungan sendiri masing-masing.
0: Baik-baik, siap. Nah, saya ini sempat hidup ramah lingkungan. Ini maksudnya gimana ini? Nah, hidup ramah lingkungan ini mungkin bisa dijelaskan agar masyarakat dan pendengar kita juga paham. Biasanya kan kita tahu ramah kok terhadap lingkungan, katanya nggak ada saya tebang ini sampah. Nah, kalau di sini maksudnya gimana ini, Vira?
1: Kalau hidup ramah lingkungan ya untuk Gen Z, Gen Z sekarang ini zero waste ya. Zero waste, hidup dengan kesadaran apa yang kita pakai, kita bertanggung jawab apa yang kita pakai juga. Jadi jangan dibuang-buang. Kita harus sadar apa yang kita gunakan, apa yang kita pilih, jangan sampai mubazir gitu, Kak. Karena saat ini sangat, kalau di tempat saya ya, di sekitar saya, di lingkungan saya itu cukup booming di sosmed itu tentang zero waste, eco living begitu. Nah, cara sederhananya untuk hidup ramah lingkungan itu adalah dari sampah, Kak. Sampah rumah tangga itu. Karena sampah yang kita hasilkan itu rata-rata sebagian besar itu dari rumah tangga. kita sehari bisa loh menghasilkan 2 kantong plastik sampah. Satu hari, itu satu rumah, satu kakak. Sedangkan kita di Sanggau aja, di Kecamatan Kapuas lah atau di Kelurahan Beringin, udah berapa kakak gitu kan kak. Itu pasti setiap hari itu sampah, tempat sampah itu menumpuk banget. Dan itu tuh harus hidup kesadaran. Jadi itu misalnya kita makan, harus dihabiskan. Kita beli, penting atau enggak. Jangan nafsu aja, pengen gitu. Tapi nanti kalau udah dibeli, ya udahlah kan udah dibeli nih. Enggak berminat lagi, dibuang. Kan sayang juga, itu mubazir juga. Nah itu tuh sampah lingkungan itu, sampah rumah tangga itu paling besar. Dan paling, menurut saya, paling sederhana. Karena itu kita selalu berkontribusi setiap harinya gitu, dimana ya sampah itu juga nanti kalau semakin menumpuk akan menghasilkan gas metana kak, dimana gas metana ini sangat berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dan kita harapkan ya dari kita sendirilah untuk berkesadaran ramah lingkungan. Begitu.
0: Baik, siap. Berarti kita ini jangan apa ya, lapar mata gitu ya, tetapi juga harus bijak ya. Kebanyakan dari kita ini lapar mata ini, Fira.
1: Betul.
0: Apalagi
1: sangat gampang mendapatkan makanan di mana-mana aja.
0: Betul sekali.
1: Ada.
0: Nah, apalagi kalau sudah buka medsos ya, buka handphone. Nah, ini ada nih. Bisa enggak sih diantar delivery gitu ya, COD. Nah, ini yang padahal nanti maka dari itu harus dipikir-pikirkan dulu gitu ya. Apalagi nih terkait dengan sampah rumah tangga yang menjadi hal utama gitu ya. Iya. Dan kita juga harus, nampaknya juga harus bijaksana ya Fira ya, kalau terkait dengan sampah rumah tangga ini harus dipilah nggak sih?
1: Untuk sederhananya mungkin tadi itu kak, kita sadar dulu apa yang kita perlukan, jangan mubazir gitu. Nanti kalau kita bisa melewati itu, baru setelahnya kita pilah sampah sendiri. Mungkin bisa jadi kompos, atau biasanya kita perempuan kan suka masak nih kak.
0: Betul.
1: Nah itu kan pasti ada kulit-kulit, apa tuh namanya,
0: bawang,
1: kulit bawang,
0: kentang,
1: ya kan?
0: Wortel,
1: itu kan bisa
0: kan?
1: Di kompos itu. Kita bisa jadikan air kompos, itu sangat berguna. Dan cangkang telur, biasanya kita rebus telur, masak telur, nah itu jangan dibuang juga. Itu bisa kita pakai tuh kak, jadikan kompos. Jadi jangan terbuang sia-sia lah ke tempat sampah dan nggak tahu nanti mau diapain. Gitu kak.
0: Baik, berarti memang apa ya, ibu-ibu ini selain harus pintar masak juga harus bijak dalam mengelola sampah gitu ya.
1: Wah, sampah, iya.
0: Baik, setidaknya nggak perlu lah cabai banyak-banyak di halaman rumah. 3 batang jadilah ya. Nah, dimanfaatkanlah apa istilahnya, pupuknya itu dari sisa-sisa sampah tadi gitu ya, sangat bermanfaat.
1: Iya.
0: Baik, siap. Nah, kurangnya resapan air. Nah, Fira, kalau menurut Fira sendiri di Kabupaten Sanggau ini bagaimana ini? Apakah memang ada kurangnya resapan air, gimana? Bagaimana nih? Kalau kita lihat ini kan, kalau banjir sekarang ini sudah tidak bisa ditentukan lagi. Kalau zaman dahulu, kalau saya di perbatasan itu ya, di awal tahun sudah banjir. Awal tahun 2025 juga sudah banjir. Sekarang juga sudah. Kalau kata orang-orang tua zaman dahulu, bisa ditentukan waktunya nih, musim-musim hujan banjir. Kalau sekarang enggak, kalau menurut Fira ini bagaimana? Apakah memang kurangnya resapan air atau bagaimana ini?
1: Ini sebenarnya PR kita sangat berat ya kak ya. Baik dari kita pemerintah, kita masyarakat juga. Karena hal ini enggak langsung jadi gitu loh. Hari ini kita melakukan, besok langsung kejadian. Pasti itu ada akumulasi-akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu tuh PR sangat-sangat, menurut saya berat ya, karena itu kadang selalu berkaitan dengan kehidupan kita. Seperti ya indah apa pembukaan ladang, nah itu kan juga sulit, itu udah tradisi yang sudah adat yang ada di Kalimantan khususnya, dan itu susah untuk dihilangkan tapi bisa diminimalisirkan, begitu.
0: Baik, jadi kalau untuk masyarakat dan pendengar kita juga harus memperhatikan, kalau ada yang ditebang berarti harus ada yang ditanam lagi
1: yang
0: gitu ditanam. Ya.
1: Harus.
0: Baik, apalagi kalau kita lihat sekarang ini hutan-hutan aja sudah yang dulunya apa ya, cukup gelap. Sekarang sudah terang gitu ya.
1: Terang, pergantian ini, fungsi lahan, awalnya jadi hutan menjadi perkebunan. Nah, itu susah juga kita bilang ya kak ya, karena ini juga berhubungan dengan ekonomi kita sebagai masyarakat dan dampaknya ke lingkungan itu sendiri.
0: Baik, siap. Berarti kita istilahnya kalau dari hal yang kecil dari segi dalam rumah tangga aja dulu ya, dalam lingkungan rumah tangga harus kita bisa ya, Fira ya. Bisa. Setidaknya janganlah perlu menanam pohon-pohon yang besar, setidaknya mungkin ada sebagai hiasan halaman, jambu yang kecil gitu ya. Nah, itu sangat memberikan dampak ya.
1: Manfaat dampak buahnya kita bisa kita panen dan akarnya bisa menahan air gitu.
0: Nggak perlu lah pohon-pohon besar gitu ya, batang pisang aja bisa ya Fira ya, daunnya bermanfaat, buahnya juga, jantungnya juga bisa gitu ya. Baik-baik. Nah, kalau untuk kebiasaan ini Fira, bagaimana sih kebiasaan masyarakat sehari-hari dapat mempengaruhi resiko terjadinya bencana ini?
1: Nah, resiko kebiasaan sehari-hari ya, mungkin yang kita bisa lihat mas saat ini masih ada masyarakat yang buang sampah sembarangan, itu sangat sulit sekali dihilangkan, apalagi yang di bantaran sungai, buang sampah di sungai, dan itu entah larutnya kemana, kadang menghambat aliran sungai, jadi luap. Itu yang padahal udah lama berkuar-kuar gitu ya kak ya, maksudnya dari media pun sudah, dari pemerintah sudah, bahkan dari tingkat sekolah pun pasti mengingatkan buang sampah pada tempatnya, tapi nyataannya masih ada saja ditemukan tadi jalan atau depan rumah kita sendiri, itu pun masih, karena jika sampah itu terbiarkan di tanah kan itu akan menghambat terserapnya ini ya kak ya, air. Kemudian nanti misalnya ada genangan di tempat sampah itu, sampah-sampah plastik itu kan mesti tidak menyerap tuh, kalau ada hujan ada genangan airnya, jadi tempat sarang bakteri nyamuk, nah itu nanti jadi wabah, wabah itu pun juga jadi bencana itu kak, bencana non alam jadinya. Jadi sangat kompleks kalau masalah sampah ini.
0: Baik, berarti kalau kita berbicara sampah ini tidak ada habis-habisnya gitu. Bisa. Ya
1: tidak ada.
0: Berarti memang harus dimulai dari kesadaran kita sendiri ya. Gitu ya, itu hal kecilnya.
1: Nah, belum kita, hal besarnya.
0: Kalau kita sudah memulai dari hal kecil, terutama dalam diri kita sendiri, nah barulah kita bisa memberikan edukasi kepada khalayak ramai gitu ya. Baik, siap. Nah Fira, kalau untuk langkah sederhana ini, langkah sederhana apa yang bisa kita dilakukan oleh masyarakat untuk membantu mencegah bencana lingkungan ini? Langkah sederhananya.
1: Kalau dari bencana banjir itu, kan dari bencana banyak itu kak ya.
0: Iya betul.
1: Bencana banjir,
0: longsor,
1: karhutlah. Nah kalau kita ngomongin tentang bencana yang sering terjadi, banjir. Nah pencegahannya itu, ya tadi pasti kita buang sampah pada tempatnya. Kemudian kita hidup sadaran apa yang kita pakai. Harus kita tanggung jawabkan, jangan jadi sampah. Lalu ini peran pemerintah juga tidak luput, meskipun masyarakat kalau tidak kuat-kuat, pemerintah harus lebih lagi. Dan ini peran dunia usaha juga perlu kak.
0: Kenapa itu?
1: Dalam masyarakat ini, karena biasanya kita lupa ternyata dunia usaha itu juga menghasilkan dampak-dampak jadinya bencana gitu kan.
0: Dampaknya apa?
1: Terkadang juga kita lupa dunia usaha mungkin seperti tambang gitu tidak sesuai pada tempatnya, padahal di situ rawan bencana banjir. Tapi juga bencana banjir itu kan disebabkan tidak hanya karena faktor kita sendiri kan kak. Dari geografisnya juga mempengaruhi, kemudian curah hujan juga mempengaruhi. Nah di mana di situ jika kita tidak berkesesuaian melakukan dunia usaha seperti pertambangan atau membuat usaha pembangunan yang skala besar, terus pencegahannya tidak dilakukan secara baik, nah itu bisa menyebabkan banjir juga. Iya, jadi dunia usaha harus tetap di kesambungan begitu.
0: Nah ini untuk dalam langkah bencana banjir gitu ya, pencegahannya bisa dilakukan dengan buang sampah pada tempatnya, hidup dengan kesadaran, peran pemerintah dan juga peran dunia usaha gitu ya. Nah, kalau untuk karhutla sendiri bagaimana ini, Fira? Tidak, Ana, kalau kita berbicara karhutla gitu ya. Biasanya masyarakat kita kalau sudah kebiasaan gitu ya, apalagi sistem ladang berpindah-pindah ini.
1: Nah, sebenarnya itu setahu saya itu, Kak, kalau di untuk pembukaan lahan ladang itu setiap kakaknya itu punya batas maksimal 2 hektar untuk buka ladang. Nah, itu kalau udah lewat tidak sesuai dengan aturan itu. Dan itu pun harus diawasi sama yang punya. Jangan ditinggal-tinggal aja. Kita nggak tahu tuh nanti akibatnya abis buka lahan ditinggal malah merembet ke kanan kiri, kemudian nggak dikasih batasan batasan untuk buka lahan itu kan. Kalau dibiarinnya nanti bisa merembet itu. Dan kemudian kita tidak bisa juga membiarkan mereka untuk menghindari ya, atau melarang, karena itu udah kebiasaan kita juga, di mana di situ tuh perekonomian juga berputar untuk kehidupan masyarakat itu sendiri.
0: Nah, kalau untuk tanah longsor ini, Fira, bagaimana nih pencegahannya?
1: Nah, kalau tanah longsor sendiri itu kan karena banyak faktor, Kak. Kalau tanah longsor itu bisa dari alam, maksudnya dari kondisi geografisnya, kemiringan lerengnya, lalu resapan air. Tanahnya berjenis apa itu kan juga mempengaruhi air hujan itu menyerap. Jadi ada yang bisa menyerap dengan banyak, ada yang tidak. Kemudian, nah, faktor manusia lagi. Apakah kita bertanggung jawab atas penebangan pohon atau tidak, direboisasi atau tidak, itu kan juga pengaruh oleh tanah longsor. Nah, sebaiknya, nah di sini peran BPBD. Kita ada dokumen, namanya dokumen kajian risiko bencana. Di situ terlihat itu, Kak, daerah-daerah mana yang rawan terhadap bencana, baik tanah longsor, banjir, kemudian karhutla, dan itu pun diperhitungkan dari data-data historis sebelumnya ya, dan data-data analis akademik yang lain, seperti itu letak geografisnya, kondisi alamnya seperti apa.
0: Baik, siap. Berarti masyarakat juga harus mengetahui dan melihat ya terkait dengan dampak dan juga pencegahannya seperti apa. Apalagi ini terkait dengan tema kita di kentongan ini adalah peran masyarakat dalam pencegahan bencana lingkungan gitu ya. Nah, apalagi ini kalau berbicara tentang daerah rawan terhadap bencana, tentu masyarakat kita semua juga sudah tahu, baik itu dari narasumber kita dari BPBD sebelumnya juga sudah menyebutkan. Nah, ini loh daerah-daerah yang rawan bencana ya, gitu. Bencana. Jadi masyarakat kita juga sudah paham dan yang pastinya juga sudah mendapatkan edukasi gitu ya dari rekan-rekan BPBD dan juga yang lainnya. Nah, kalau Fira sendiri ini melihat kalau terkait dengan penghijauan gitu ya. Nah, tentunya kalau untuk mengurangi dampak dari bencana terutama dalam lingkungan dulu ya. Nah, mengapa sih kegiatan penghijauan dapat membantu mencegah bencana lingkungan ini, Fira?
1: Sangat membantu, Kak, karena dengan penghijauan berarti kan kita menanam kembali pohon, dan itu pun sebenarnya tidak bisa pohon sembarangan ya, yang pasti punya yang akarnya menyerap air yang banyak. Nah, dengan itu bisa menyerap air, apalagi kayak di Sango sendiri kita punya jenis tanah yang berbeda-beda. Setiap daerah itu pasti punya tanah yang berbeda, kemampuan daya serap air yang berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang rendah, dan yang kuat itu syukur bisa menyerap, bisa menahan air ya, curah hujan yang tinggi misalnya. Kalau yang kurang menahan air, nah itu pasti kita membutuhkan bantuan dari penghijauan. Nah, dimana ya kalau kita tidak melakukan penghijauan di tempat tanah yang punya penyerapan airnya kurang baik, eh, pasti itu akan menyebabkan tanah longsor, lalu banjir gitu, Kak.
0: Baik. Nah, jadi kalau untuk jenis pohonnya ada nggak sih, Fira? Pohon-pohon apa saja nih yang cocok yang ditanam di lingkungan sekitar kita nih? Pastinya mempunyai akar yang bisa menyerap gitu ya. Biasanya kan masyarakat kita ini asal ada yang menyerap nih. Dia nggak memperhatikan tinggi kah pohonnya, rendah kah, yang penting ada daya serap. Nanti kalau tinggi dipotong gitu ya. Nah, kalau akar-akarnya sudah sudah menyebabkan, apalagi rumahnya yang dekat, biasanya kan itu menyebabkan halaman itu kalau dia dikasih batu atau dicor itu
1: Merekah.
0: Ya, merekah. Iya. Nah, jenis-jenis pohonnya ini apa nih? Terutama untuk dalam lingkungan dulu lah. Apalagi rumah-rumahnya yang dekat dengan bantaran sungai ya, Fira ya. Biasanya kalau kita lihat ini di daerah Sanggau aja, saya lihat kondisinya ya turun naik berbukit gitu ya.
1: Iya. Kalau untuk tanaman sendiri, apalagi kita sekolah rumah tangga, sebenarnya pohon-pohon yang buah-buahan itu udah sangat membantu kak. Kayak mangga, jambu, pohon nangka itu tuh sudah sangat membantu sekolah rumah tangga ya. Jadi tuh akarnya pasti menyerap. Terus tuh ada pohon beringin, lalu ada pohon yang tinggi tuh saya lupa namanya. Kalau zaman dulu tuh banyak banget di pinggir jalan tuh. Dia kayak pinus yang tinggi banget menjulang. Nah itu biasa di pinggir-pinggir jalan besar itu ada. Tapi sekarang udah jarang. Kalau dulu biasanya ada tuh. Dan itu tuh benar-benar akarnya menunjam ke bawah. Jadi tuh pohonnya pun nggak yang ke kanan kiri. Kadang kan bisa melindung ya. Merusak. Takutnya ke rumah gitu kan, merambat ke rumah. Tapi ini dia ke atas gitu kak. Lupa itu nama pohon apa. Cuman dari dulu tuh biasa dipakai.
0: Tapi sekarang udah jarang
1: untuk,
0: ya?
1: Iya jarang. Kalau di pener tuh banyak gitu, masih ada. Kadang di rumah saya pun dulu pernah pakai itu. Membantu banget. Karena rumah saya kan di atas, di bukit gitu kan. Itu sangat rawan longsor. Apalagi saat curah hujan tinggi. Itu pasti ini. Pengaruhnya besar sekali.
0: Baik,
1: siap. Terasa gitu kak soalnya.
0: Baik. Nah faktor apa ya, kalau kita berbicara tanah longsor ini, biasanya kalau sudah panas hujan gitu ya, pasti mempunyai rongga-rongga gitu ya tanah tersebut, terjadilah longsor gitu. Nah faktor penyebab longsor ini apa sih sebenarnya gitu ya? Apakah memang seperti itu, Fira? Biasanya kalau orang tua zaman dulu kan mengidentik, nah kalau sudah panas kayak gini katanya tiba-tiba hujan nih, nah tanah tuh berongga-rongga, terjadilah longsor gitu.
1: Jadi gini kak, untuk longsor itu kan pasti kita tidak luput dari namanya satu lahan ya. Lahan itu balik lagi ke tanah. Tanah itu macam-macam jenisnya, ada yang gampang tadi menyerap air, kemudian tuh ada pori-porinya sendiri, lalu ada ketahanan liat atau tidaknya. Nah itu tuh sangat mempengaruhi kejadian longsor. Itu dari jenis tanahnya aja. Dan itu kan di luar kemampuan kita ya kak ya. Kalau jenis tanah itu kita di situ, oh beginilah jenis tanahnya, apa yang harus kita lakukan. Dan ini sebenarnya peran kita juga harus, peran pemerintah maksudnya ya, untuk mengedukasi masyarakat, memberitahu kepada masyarakat, oh di daerah ini jenis tanahnya seperti ini, lalu potensi apa-apa saja yang bisa terjadi, bencananya kenapa bisa terjadi. Nah itu kita analisis, kita kasih tahu biar masyarakat pun siap-siap, oh seharusnya kalau kondisinya seperti ini harus begini loh. Mengurangi dari risiko bencana ya. Dan untuk tanah longsor sendiri ya pasti salah satu peran besarnya begitu, menanam reboisasi, penghijauan itu sangat perlu. Karena kan ya pasti yang untuk akar-akarnya itu sangat memegang erat pori-pori tanah. Jadi tidak jatuh gitu. Dan tidak put lagi, kita juga dari masyarakat bisa bikin tebing untuk penahan ini longsor. Tapi itu pun harus ada hitung-hitungannya kak, karena nggak bisa main pasang aja. Biasanya kalau bikin tebing tuh kita harus buat ada apa ya, pori-porinya, paralonnya ya, untuk pembuangan airnya. Jadi itu air yang datang masuk tidak hanya tertahan di tebing, tapi juga bisa keluar. Jadi nggak menghambat jalannya air itu.
0: Alirannya lancar lah gitu ya.
1: Iya. Itu perlu kalau buat tebing itu.
0: Baik, jadi kalau untuk masyarakat dan pendengar kita ini, yang terutama yang tinggal di bantaran dekat dengan sungai, juga harus memperhatikan seperti apa sih untuk membangun rumah yang aman dari banjir, longsor, dan juga yang lainnya gitu ya, harus gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah membangun di dataran rendah ini, kalau curah hujan tinggi ini apa ya, jantungnya sudah mulai berdebar-debar gitu. Sudah mulai mengemaskan barang-barang gitu ya, karena kita tidak bisa memprediksi cuaca sekarang ya. Kalau zaman dahulu kata orang bisa diprediksi lah, kalau sudah bulannya berber itu hujan, kalau sudah bulannya ini panas. Kalau sekarang tidak bisa gitu ya.
1: Kapan aja bisa ya Kak?
0: Kapan aja bisa gitu ya. Seperti kemarin aja di daerah perbatasan ya, hari apa, hari Jumat itu di dari hari Kamis sore hujan lebat sampai ke subuh. Nah, ini luapan Sungai Sekayam sudah luar biasa gitu ya. Jadi
1: tapi itu juga ini sih Kak. Masalah kenapa curah hujan itu datangnya tidak menentu. Itu karena faktornya global warming. Perubahan iklim besar-besaran itu. Dan itu pun kejadiannya tidak hanya saat ini langsung kita buat kesalahan langsung mendapatkan sebabnya, akibatnya, tapi itu pasti dari sebelum-sebelumnya. Global warming itu, pemanasan global.
0: Iya.
1: Itu pasti.
0: Baik.
1: Makanya mengakibatkan curah hujan tidak menentu, nggak tentu kapan mau musim hujan datang ataupun saat musim kemarau pun bisa hujan saat ini.
0: Iya. Bisa banjir juga gitu ya.
1: Banjir.
0: Meskipun kata orang banjirnya singgah doang gitu ya, tetapi sudah membuat jantung deg-degan gitu ya, sudah berkemas-kemas gitu. Baik, siap. Nah, kalau terkait dengan kerjasamanya ini, Fira, bagaimana sih kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah dalam pencegahan bencana lingkungan ini?
1: Kalau dari BPBD sendiri itu, Kak, pasti Kakak juga ada biasa dengar punya ada namanya desa, nah. Iya, desa tangguh bencana.
0: Iya, betul.
1: Nanti sasarannya pasti ada terbentuknya berorganisasi ya. Struktur organisasi itu FPRB. Forum Pengurangan Risiko Bencana. Dan di situ tuh kita mensasarkan ke desa-desa. Dan anggotanya itu desa itu masyarakat di desa itu sendiri. Di situ kita lakukan pemberian edukasi, KIE, komunikasi, informasi dan edukasi, baik secara teoritis, apa itu bencana, bagaimana penanggulangannya, lalu di daerah itu ada potensi, ada rawan bencana apa saja, lalu bagaimana cara penanganannya, lalu kita di sini juga tidak luput dari memberikan ini ya Kak ya, pelang biasanya. Pelang itu pelang himbauan atau pemberitahuan tentang bencana, jalur evakuasi dan titik kumpul. Nah itu juga perlu, kadang kita juga lihat ini jalur evakuasi ini titik kumpul, kadang kan ada yang paham ada yang tidak. Nah di sini kita juga memberikan pemahaman kepada FPRB itu sendiri, anggota-anggota FPRB dan relawan penanggulangan bencana, apa sih yang harus dilakukan saat sebelum terjadi bencana ataupun saat setelah, saat terjadi bencana ataupun setelah terjadinya bencana. Di situ perannya pemerintah bersama masyarakat untuk menjadikan desa mandiri bencana dengan desa tangguh bencana itu.
0: Iya. Baik, siap. Tentunya masyarakat juga diberikan edukasi gitu ya, terutama dalam terjadinya bencana. Tidak mungkin kan kalau pertama terjadinya bencana banjir aja lah dulu contohnya gitu. Tidak mungkin juga tim dari BPBD langsung. Tentunya harus masyarakat setempat dan juga pihak setempat yang mempunyai peran yang sangat luar biasa gitu ya. Tentunya juga harus tahu di mana sih titik kumpul yang aman gitu ya Fira ya.
1: Iya. Dan itu kami biasa juga akan memberikan rekomendasi gitu ya Kak. Oh, ini lingkungannya seperti apa desanya? Apakah ada lahan luas ataupun ada perbukitan? Nah, itu bisa jadikan tempat titik kumpul, tapi yang mudah dijangkau ya Kak. Dan itu masih di satu kawasan desa itu sendiri. Gitu.
0: Baik, berarti titik kumpul ini juga harus diperhatikan gitu ya Fira ya.
1: Iya.
0: Jangan asal-asal dijadikan titik kumpul aja gitu.
1: Bener. Salah pasang, oh ternyata di sini malah terdampak banjir, kok malah jadikan titik kumpul. Seharusnya kan yang aman dari banjir gitu.
0: Ya. Baik, tujuan menyelamatkan, tetapi nanti, nah ini malah sangat diperhatikan sekali gitu ya. Dari segi tempatnya seperti apa, jangan hanya apa ya titik kumpul itu asal-asal dipasang, jangan hanya memperhatikan rawan dari bencana, banjirnya saja, tetapi pohon-pohonan juga harus diperhatikan itu ya.
1: Iya.
0: Nah apalagi kalau sudah, kalau sekarang ini kalau sudah hujan itu pasti juga disertai dengan angin gitu ya. Ini juga menjadi PR juga ya Fira ya. Apalagi pohon-pohon yang sudah sangat tinggi, yang sudah patut ditebang gitu ya.
1: Nah itu harus ada pemeliharaan juga Kak, tentang pohon-pohon yang udah melewat masa umurnya itu. Harus ada pemeliharaan. Jangan dibiarkan aja, nanti malah menjadi bencana juga untuk kita sendiri.
0: Iya, betul. Ya. Apalagi yang menanam pohon-pohon di depan rumahnya, katanya jambunya ini cuma rendah. Nah, tiba-tiba tinggi-tinggi dibiarkan, jangan gitu ya. Boleh dibabat gitu ya. Yang penting manfaatnya atau tujuan utama ditanam adalah untuk daya serap air gitu ya, Fira ya.
1: Iya.
0: Baik, siap. Nah, kalau untuk edukasi ini, Fira tadi sempat disinggung memberikan edukasi kepada masyarakat setempat, terutama yang mungkin daerah rawan bencana gitu. Tapi kalau sekarang, kalau kita lihat bukan hanya daerah rawan bencana ya, pastinya semua masyarakat di daerah manapun, di desa manapun juga harus tahu gitu ya.
1: Harus tahu.
0: Nah, kalau menurut Fira sendiri ini, seberapa penting sih edukasi kebencanaan sejak dini bagi anak-anak dan juga pelajar ini? Ini kepada anak-anak dan pelajar ini. Karena anak-anak kalau pelajar sekarang kan, biar jalah. Istilahnya sedikit abai gitu ya.
1: Iya.
0: Silakan Fira.
1: Jadi bencana itu kan kita tinggal tahu kapan terjadinya dan di mana terjadinya ya Kak ya. Sasaran kepada pelajar itu sangat-sangat penting, dan kita di sini juga dari BPBD mengusahakan, mohon doanya bisa menyasar-nyasar ke sekolah-sekolah, ke anak-anak juga, tidak hanya di desa tapi di sekolah-sekolah juga, karena saat ini belum belum ada saya itu menyasar ke sekolah-sekolah. Karena kita tidak hanya, kalau di desa mungkin orang tuanya tahu ya Kak, tapi untuk anak-anaknya kita belum tahu, atau bahkan keterbalikannya, untuk di desa A udah sasarannya ke orang tua-orang tuanya, masyarakatnya gitu kan, tapi untuk di desa B orang tuanya nggak tahu, tapi kita sasar ke anak-anaknya. Nah, di mana kalau diharapkan dari anak-anak ini kita memberikan edukasi tidak hanya hanya teori ya Kak, tapi juga praktiknya, baik pencegahannya ataupun saat tanggap darurat ataupun pasca bencana, kita berikan edukasi praktik dan mereka pahami, lalu diharapkan juga dengan itu mereka bisa menjadi ini penghubung ke orang tuanya yang awalnya nggak tahu nih, oh ternyata begini ya bencana nak, dan tadi tempat kita nih ada bencana seperti ini, sangat ada potensi, dan jika terjadi bencana kita harus ngapain, harus siap siaga seperti apa, dan itu diharapkan harus terlaksana gitu. Kita mohon doanya Kak ya dari sobat-sobat RRI. Baik. Semoga kita bisa menyasar ke sekolah-sekolah, bahkan ke anak-anak, anak-anak yang usia dini, anak TK itu juga bisa sebenarnya kita sasar. Apalagi mereka itu tingkat keponya tinggi.
0: Tinggi, betul.
1: Pasti, iya. Pengen tahu itu. Ini apa sih, Bu, ya, atau Bu Guru, Pak Guru, ini apa maksudnya? Kenapa bisa terjadi? Kok bisa? Gimana caranya? Kenapa di sini bisa terjadi, di sana nggak bisa terjadi? Nah, itu kita perlukan. Apalagi untuk usia anak kecil itu daya ingatnya dan pemahamannya itu masih-masih emas banget, Kak. Dan bisa diingat. Nah, itu ya diharapkan bisa jadi penghubung ke orang tuanya juga sih, kalau sasaran ke anak-anak.
0: Iya. Baik, ini sangat penting ya, Fira, ya, menyasar ke sekolah ya, terutama untuk adik-adik pelajar kita yang mungkin juga berangkat ke sekolah menyeberangi sungai. Nah, pulang sekolah tiba-tiba banjir nih. Biasanya anak-anak kalau sudah banjir ini kan dia tidak memikirkan risiko, yang penting mandi, melompat dari tebing gitu ya. Dia nggak peduli air itu seberapa tinggi, yang penting dia berenang dulu gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali diberikan edukasi kepada para pelajar dan juga anak-anak yang usia dini atau PAUD gitu ya. Nah, biasanya kalau anak-anak TK, PAUD gitu ya, jangankah kita berbicara tentang banjir dan longsor ya, gas aja kita bilang, nah jangan, nanti bisa meledak. Kenapa bisa meledak? Apinya kan gak ada nampak. Iya. Biasanya kan gitu bertanya nih.
1: Iya,
0: nah, kalau banjir itu kan nyaman berenang katanya kan. Dia gak memikirkan
1: dampaknya, risikonya Kak. Iya.
0: Yang dipikirkan berenang dulu gitu ya. Kalau biasanya gitu tuh Fira, anak-anak itu, nah nyaman berenang katanya, bisa meluncur ke bawah nanti kalau ada pohon kayu, ya udahlah sama-sama teman gitu.
1: Padahal risikonya besar ya Kak.
0: Risikonya besar sekali gitu ya kelihatannya. Kalau kita lihat air itu kelihatannya tenang ya Fira ya. Nah, pas anak-anak sedang mandi kita nggak tahu gitu ya,
1: tiba
0: ini yang ditakuti orang tua gitu. Baik, siap. Nah, kalau dari BPBD sendiri ini, Fira, kalau tantangan, ada nggak sih tantangan yang dialami oleh BPBD dalam mengajak ini masyarakat terkait dengan bencana ini? Peduli terhadap pencegahan bencana lingkungan.
1: Tantangannya adalah saat praktiknya. Iya, mungkin kita udah memberikan edukasi, pemahaman, tapi nanti di praktiknya lupa itu. Oh, ternyata kemarin udah diberikan seperti ini, pemahaman ini, cuman saat terjadinya bencana atau harus buat apa, itu lupa. Dan kadang setiap orang tipenya beda-beda ya Kak ya. Kadang ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Kayak pembuatan ini kita di sana ini kan itu sangat banyak peran ya dari masyarakat desa. Dan itu nggak semuanya juga turun gitu. Kadang ada yang care, ada yang oh ya ini kan udah ada bagian ini, aku ambil amannya aja lah. Nah, kesadarannya masih perlu kita jaga. Harus kita ingatkan begitu. Dan itu tidak hanya kita juga, tapi dari masyarakat yang berada di forum tersebut. Itu salah satu contohnya. Kalau di forum pengurangan risiko bencana ya, Kak ya. Yang ada di desa-desa. Iya.
0: Baik, berarti tantangannya dari segi prakteknya gitu ya, Fira ya.
1: Iya.
0: Kalau dari segi yang lainnya apa nih, Fira? Selain dari prakteknya.
1: Kalau dari pencegahannya ya Kak ya. Kalau dilihat dari lingkungan saya sendiri itu masih belum ada awarenya, pedulinya, kesadarannya. Apa sih akibat dari bencana ini? Kenapa sih kita perlu melakukan pencegahan? Kan selama ini aman-aman saja, baik-baik saja. Polanya begini-begini terus, nggak ada yang bagaimana. Nah, padahal disinilah tempat kita itu untuk melakukan tindakan preventif ya, sebelumnya pencegahan untuk mengurangi resiko-resiko akibat bencana. Mana itu bencana kita nggak tahu tempatnya Kak, ada di mana dan kapan saja, bisa saja terjadi di manapun, walaupun kita di rumah kita di sini aman, ataupun pas kita lagi keluar kota, oh ternyata kota ini pas ada bencana, kita harus ngapain? Itu dia. Kita harus kurang peduli ya. Aware-nya itu loh Kak.
0: Baik, baik. Siap. Berarti
1: pencegahan.
0: Boleh dikatakan ya, masih minimnya juga lah ya rasa kepedulian dan juga rasa kesadarannya masih minim gitu ya. Kesadaran, kepedulian gitu dan juga prakteknya gitu. Begitu dapat ilmu, istilahnya hari itu aja, nanti prakteknya sebenarnya harus dipraktekkan langsung gitu ya. Pada saat terjadi bencana sebenarnya apa ya Fira ya, istilahnya boleh dikatakan mungkin gak mau ambil pusing juga mungkin ya udahlah.
1: Iya.
0: Baik, siap. Pertanyaan terakhir
1: itu
0: ini
1: untuk kita juga Kak.
0: Iya betul.
1: Benar.
0: Baik Fira, satu pertanyaan terakhir ini
1: kita.
0: Dari pendengar kita. Selamat sore Kak Fira, saya Andi dari wilayah perbatasan. Kak, saya mau bertanya, katanya, apa sih akibat yang dapat terjadi jika masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan?
1: Waduh, masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan ya?
0: Akibat yang terjadi, apa akibat yang dapat terjadi jika masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan?
1: Jelas, ini sama seperti yang kita bahas tadi tuh Kak. Pasti itu akan menimbulkan bencana. Bencana tidak lain tidak bukan, pasti banjir. Itu pasti langganan ya. Kalau di perbatasan daerah hulu lagi. Nah itu di mana daerah hulu tuh pasti mengalir ke daerah hilir, hilirnya pun kena dampaknya nih pasti. Tidak hanya di situ saja yang kena dampak, tapi daerah lain pun mengalami kerugian. Dan itu tuh jika kita jadi bencana pasti akan menghambat perputaran ekonomi. Itu pasti sangat pengaruh itu kan Kak. Kalau terjadi banjir, contohnya banjir aja lah, pasti akses transportasi sulit tuh. Sulit, nanti perputaran ekonomi bagaimana? Kita mau distribusi barang-barang ataupun kita transportasi mau pindah antar daerah kesulitan. Banyak sebenarnya Kak. Selain mengakibatkan bencana itu sendiri ya, dan bencana itu mengakibatkan ke risiko-risiko yang lain gitu. Selain kerugian material, non-material juga. Pendidikan juga pasti pengaruh. Ya, jadi tuh kompleks, besar banget ininya. Apa sih omongan kita nih luas banget, nggak bisa habis. Akibatnya udah bencana selesai, enggak, tapi padahal di bencana itu tuh banyak kerugian yang kita dapat dari fasilitas tadi, transportasi, ekonomi, lalu nanti kita mau berobat susah akses jalannya, bisa jadi nanti tempat kita berobat tutup gitu kan Kak, lalu anak-anak mau sekolah, sekolah pasti diliburkan, itu menghambat pendidikan juga. Nah itu dia, jadi tuh nggak hanya bencana udah selesai, enggak, tapi setelahnya, dampak-dampak setelahnya itu yang kita khawatirkan jadinya bencana. Gitu Kak.
0: Baik, siap, berarti akibatnya ini banyak ya Fira ya, apalagi masyarakat tidak mempunyai banget, peran gitu ya. Pertama terjadinya bencana, yang kedua juga menghambat perputaran ekonomi, kerugian material dan non-material, dari segi transportasi juga, dari segi pendidikan juga. Baik, jadi kita sangat apa ya, sangat meminta kepada masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sekitar terlebih dahulu gitu ya. Kalau kita sudah memulai dari lingkungan sekitar, terutama tempat tinggal kita, kita juga bisa memberikan dan mengajak masyarakat yang ada di tempat tinggal kita, terutama RT RW aja dulu.
1: Iya, dari lingkungan organisasi terkecil Kak.
0: Betul sekali.
1: Bahkan yang RT RW, dari keluarga kita sendiri, yang sangat-sangat dekat.
0: Sangat itu. Dekat gitu ya. Terutama ini juga sampahnya juga harus diperhatikan ya Fira ya.
1: Iya Kak, itu sangat, biasanya kita abai ya, cuman pengaruhnya besar banget Kak kalau masalah sampah rumah tangga ini. Karena ya itu, apabila kita sering menumpuk sampah rumah tangga, apalagi yang ada organiknya itu, nah nanti dia akan menimbulkan gas, gas metana, karbon dioksida. Apabila terakumulasi sangat banyak dan sering, itu akan mengakibatkan efek gas rumah kaca. Dan itu pengaruhnya kemana larinya? Ke global warming. Global warming larinya kemana? Ke curah hujan yang tidak menentu. Curah hujan larinya ke banjir, tanah longsor, ke kita lagi gitu. Perjalanannya sangat jauh.
0: Yang jelas dia saling berkaitan dan berhubungan gitu ya. Baik, betul. Siap. Fira, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu kita. Tidak terasa ya, saking asiknya ngobrol gitu ya. Nampaknya juga masih banyak yang dipertanyakan. Mungkin ada pesan dan harapan kepada masyarakat Kabupaten Sanggau terutama agar bersama-sama menjaga lingkungan dan juga mencegah terjadi bencana. Silakan Fira. Pesan dan harapan.
1: Harapannya kita sama-sama, bencana itu urusan kita bersama, tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah dan masyarakat, tapi juga dunia usaha, media.

0: baik kepada kita, akan melindungi kita malahan, Kak. Begitu.
1: Ya. Baik, alam jaga kita, kita juga jaga alam.
0: Kita jaga alam. Iya.
1: Kita jaga bumi, bumi juga jaga kita, iya, gitu ya.
0: Kita. Iya, itu rumah kita, Kak.
1: Rumah kita. Yang penting kita harus saling-saling gitu ya. Jangan kita hanya
0: sendiri.
1: Betul sekali. Jangan istilahnya kesenangan kita juga, alam juga harus diperhatikan. Baik, Fira, terima kasih. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi ya.
0: Oke.
1: Dengan tema yang berbeda. Ya, siap. Terima kasih. Oke. Salam untuk teman-teman, bapak-bapak di sana, di BPPD. Iya, selamat sore.
0: Iya, terutama RRI juga ya, Kak.
1: Siap, tetap sehat ya.
0: Terima kasih, Kak.
1: Baik, pendengar, itulah obrolan kentongan kami di sore hari ini bersama Safira Nur Salsabila, analis kebencanaan ahli pertama BPBD Sanggau, terkait dengan peran masyarakat dalam pencegahan bencana lingkungan. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami tadi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi tunggu, tunggu dulu. Kamu nyadar gak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, Bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
7: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
6: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
7: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
8: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
9: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
10: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
9: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
10: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
9: Ayo, Bu, kita jaga laut bersama-sama.
10: Ya, Nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
11: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji,

obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kalbar perkuat transformasi layanan hukum dan kekayaan intelektual.
2: Lembaga yang masih nomenklatur lama dieksiskan. Sentra kekayaan intelektual.
1: Koperasi Merah Putih Sungai Kakap hadirkan sembako murah bagi masyarakat.
3: Ini spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalbar memperkuat sinergi peningkatan pelayanan hukum melalui rapat koordinasi pelayanan hukum yang dirangkaikan dengan penandatanganan, maksud kami penandatanganan kerjasama bersama pemerintah kabupaten kota dan perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pelayanan umum. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat Joni Pesta Simamora mengatakan transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya, hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapat perlindungan hukum secara optimal.
2: Kami bersepakat bahwa pada semua kabupaten kota, satu OPD-nya, Labrida Ngamandaya, atau mungkin lembaga yang masih nomenklatur lama, dieksiskan sentra kekayaan intelektual yang eksistensinya juga menjadi bagian daripada layanan kepada internal pemerintah daerah dan juga masyarakat. Nah, bersama mutasi mekanis demikian, eksis juga pada perguruan tinggi.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horison mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong daya saing daerah serta mencerminkan identitas dan nilai budaya daerah.
3: Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk karya kreatif, hasil riset, inovasi dan pertumbuhan yang apabila dikelola secara optimal
1: melalui rapat koordinasi ini diharapkan lahir langkah konkret dan inovasi pelayanan hukum yang semakin berkualitas serta mudah diakses masyarakat. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan adendum nota kesepakatan bersama pemerintah kabupaten kota Sekalbar serta perjanjian kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Membantu meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok, Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya menghadirkan program sembako murah. Program ini disambut antusias warga karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dari pasaran.
4: Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Kakap menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap Muhyiddin menyebutkan untuk beras SPHP dijual Rp60.000 dan Rp61.000 untuk anggota. Sementara minyak goreng dijual Rp15.700 per liter. Untuk pembelian minyak goreng bagi warga umum dibatasi menjadi 2 liter per orang. Namun khusus anggota koperasi bisa membeli minyak goreng hingga 5 liter.
5: Karena stok kita terbatas dari Bulog itu hanya memberi kita itu jatah 300 liter. Jadi kita batasi warga yang membeli itu 2 liter per orang. Khusus anggota karena anggota yang mempunyai modal, jadi spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
4: Selain membantu masyarakat, program ini juga mendorong warga untuk bergabung sebagai anggota koperasi agar mendapatkan manfaat lebih, termasuk harga subsidi. Warga setempat Saripah mengaku sangat terbantu dengan adanya program sembako murah ini dan berharap kegiatan serupa bisa lebih sering dilaksanakan. Sementara itu, pemerintah desa setempat juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan koperasi ini, termasuk dengan memfasilitasi lokasi. Melalui program ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang bergabung sebagai anggota koperasi agar dapat merasakan manfaat lebih luas dari program subsidi pemerintah. Justranto melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi vertikal maupun horizontal untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang pada Senin 11 Mei 2026. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, jajaran RRI Sintang turut ambil bagian dengan mengenakan busana adat pada pelaksanaan upacara rutin hari Senin. Kepala Stasiun RRI Sintang Muhammad Hojinur mengatakan, usia kota Sintang yang telah mencapai 664 tahun merupakan perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berkembang dan juga dinamis. Hoji menilai, penggunaan pakaian adat dari berbagai suku dalam momentum Hari Jadi Kota Sintang menjadi simbol harmonisasi dalam persatuan masyarakat yang patut dijaga bersama. Keberagaman budaya yang dimiliki Sintang menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
7: Keragamannya harus kita akui merupakan gambaran Indonesia kecil yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan kita berharap ke depan Sintang akan semakin maju dan lebih mengutamakan kebersamaan dan kekompakan untuk mengisi pembangunan ini.
6: Fauji berharap kebersamaan dan kekompakan masyarakat terus terjaga sehingga mampu membawa Sintang menjadi kota yang semakin maju tanpa melupakan identitas budaya daerahnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini pendengar. Mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, SD Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di kantin sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan dan Indra Sita.
9: Dalam rangka mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta sehat, SD Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sekolah Dasar Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sebagai bentuk inovasi ramah lingkungan, pihak sekolah kini menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan bagi para siswa ketika membeli jajanan dari kantin sekolah. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik mengatakan, pihak sekolah memang telah lama berkomitmen untuk menerapkan konsep kantin sehat yang bebas dari penggunaan plastik sekali pakai. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah plastik. Selain itu, penerapan kantin sehat juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada para siswa sejak usia dini. Ia menjelaskan, penggunaan daun pisang dipilih karena lebih ramah lingkungan, mudah didapat, serta memiliki nilai edukasi bagi siswa terkait pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, daun pisang juga dinilai lebih aman dan alami untuk digunakan sebagai pembungkus makanan.
10: Jadi SD 7 memang menerapkan kantin sehat, di mana kantin sehat ini kami mengarah kepada program dari pemerintah daerah. Sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami siapkan untuk non-plastik ini, tetapi begitu keluar aturan dari pemerintah daerah, kami semakin semangat. Dan memang untuk plastik di SDN 07 Sintang ini hampir kami tiadakan. Artinya plastik yang sekali pakai. Jadi kenapa menggunakan daun pisang? Karena daun pisang itu mudah terurai. Kalau plastik ini butuh waktu 200-450 tahun.
9: Lebih lanjut, pihak sekolah berharap kebiasaan sederhana ini dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada diri siswa, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi kebersihan sekolah, penerapan kantin sehat tanpa plastik juga mendapat dukungan dari para guru serta para siswa. Langkah tersebut dinilai menjadi contoh baik dalam mengajarkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan kepada anak-anak. Dengan adanya inovasi penggunaan daun pisang sebagai pengganti plastik sekali pakai, SD Negeri 07 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan pengurangan sampah plastik sekaligus menjadi pelopor sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua Yayasan Genta Insan Caraka, Gogo Let's Go Preschool dan Daycare, Lanjar Hosiana Iranyata yang menyoroti pentingnya keamanan dan keterbukaan informasi di lingkungan daycare demi menjaga kenyamanan anak serta kepercayaan orang tua. Dirinya menegaskan pengawasan bersama antara pengelola dan orang tua termasuk melalui pemantauan CCTV real time menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan penitipan anak yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
11: Ketua Yayasan Genta Insan Caraka Gogo Let's Go Preschool dan Daycare, Lanjar Hasyana Iranyata menyampaikan keprihatinannya terhadap isu keamanan di lingkungan daycare. Menurutnya, tempat penitipan anak seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak maupun orang tua yang mempercayakan pengasuhan selama bekerja. Ia menilai keterlibatan orang tua dalam aktivitas daycare menjadi faktor penting untuk memastikan keamanan dan perkembangan anak tetap terpantau. Orang tua, kata dia, tidak boleh hanya menyerahkan sepenuhnya pengawasan kepada pihak pengelola, tetapi juga harus aktif mengikuti perkembangan anak setiap hari. Lanjar menjelaskan, keterbukaan antara pengelola daycare dan orang tua perlu dibangun secara maksimal demi menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Salah satu bentuk transparansi yang dinilai penting adalah penyediaan akses pemantauan secara langsung melalui teknologi pendukung seperti CCTV real-time.
12: Tanggapan saya cukup prihatin karena bagaimanapun juga seharusnya daycare itu menjadi tempat, menjadi penolong orang tua untuk bisa menitipkan anaknya di daycare dengan aman. Sangat penting karena bagaimanapun orang tua harus terlibat langsung di dalam aktivitas daycare. Terlibat langsung itu maksudnya adalah orang tua harus istilahnya cerewet ya, harus cerewet atas perkembangan anaknya dan harus cerewet juga tentang akses orang tua ke daycare seperti itu.
11: Ia berharap seluruh pengelola daycare dapat meningkatkan standar keamanan dan komunikasi dengan para orang tua. Dengan pengawasan yang baik, serta keterbukaan informasi, daycare dinilai dapat menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tri Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengusulkan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 untuk menyesuaikan kebutuhan tata kelola kelembagaan dan aset daerah. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menegaskan penyesuaian regulasi ini mendesak dilakukan agar roda pemerintahan dan sistem penganggaran tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
13: Perubahan regulasi terkait kelembagaan daerah dan pengelolaan aset menjadi bagian dari usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2026. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan sejumlah raperda yang diusulkan dalam perubahan propam perda dinilai mendesak karena berkaitan dengan kebutuhan pemerintah dan penyesuaian terhadap aturan yang berlaku. Yang menyampaikan perubahan tersebut mencakup beberapa perangkat daerah seperti BPBD, BKPSDM, dan bagian hukum di Setda Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan agar roda pemerintahan dan penganggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Bapak Sana menambahkan terdapat sejumlah raperda prioritas yang masuk dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Di antaranya perubahan pengelolaan barang milik daerah serta perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selain itu terdapat pula raperda terkait pengarusutamaan gender, pengembangan dan penataan ekonomi kreatif, serta penyelenggaraan perikanan. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai regulasi tersebut penting untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanannya kepada masyarakat.
14: Jadi untuk beberapa raperda dan juga ada penambahan tadi yang mengingat terutama di BPBD juga dan juga tadi ada beberapa raperda yang tentunya regulasi ada perubahan-perubahan juga ya ini tentunya sehingga roda pemerintahan bisa berjalan lancar dan tentunya penganggaran bisa disesuaikan dan tentunya menyesuaikan sehingga nanti tidak menyalahi regulasi.
13: Bapak Susana berharap pembahasan seluruh raperda dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bersama DPRD. Menurutnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif penting agar seluruh regulasi yang disusun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Okto Frandi melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi. Silakan Dwi, laporan Anda.
16: Terima kasih, selamat sore rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini umumnya terpantau cerah berawan, namun terdapat beberapa wilayah yang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Landak, Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 13 Mei 2026, diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Singkawang, Kuburaya, Landak, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat aman dari potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun perlu diwaspadai di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 17 hingga 19 Mei 2026, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori muda hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Dwi, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
7: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
8: Banyak lah setas nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidok go radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
19: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini. Dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
22: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz Sanggau dan juga Ntkong. Baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Dan peringat kembali bersama kami di 97 dan informasi kami hadirkan untuk pendengar di sore hari ini. Informasi ini adalah terkait dengan Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR resmi menindaklanjuti aspirasi buruh dan masyarakat hasil audiensi masa persidangan sebelumnya. Tindak lanjut tersebut mencakup reformasi sistem pengupahan nasional, evaluasi praktik outsourcing, hingga arah kebijakan reforma agraria nasional. Puan menyampaikan aspirasi konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota DPR RI. Aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran dalam masa sidang berjalan. Pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar
2: viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidup go radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikung.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gue balapangan, yuk kenomot, tengkidok gue Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
18: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
17: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
18: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
17: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
18: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
19: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
16: Ingin selalu terhubung?

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Ya, pendengar masih di 97 dan 99.9 MHz Sanggau dan juga NTK. Informasi untuk Anda selanjutnya ini adalah terkait dengan hanta virus ya pendengar ya. Yang mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan varian hanta virus kapal pesiar luar negeri berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Oleh sebab itu, Kemenkes pun bergerak cepat melacak satu warga negara asing, WNA kontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia. Nah, pendengar, menurut Menkes, varian hantavirus yang muncul di luar negeri berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem surveillance dan mempercepat penanganan bila ditemukan kasus. Nah, pendengar, selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris pada 7 Mei mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Pasalnya orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
8: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidop gak radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
21: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
20: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
21: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
0: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
2: ini. Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
5: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
6: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
4: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Ya, mendingan informasi untuk Anda ini terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya, membenarkan penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang. Yang mana menurutnya ia mendapatkan informasi tersebut langsung dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM, Bahlil Lahadalia. Nah, peringat menurutnya akan ada kebijakan yang dapat lebih memperkuat pendapatan negara dari sumber daya alam. Sementara itu, perhitungan kenaikan tarif royalti komoditas tambang masih akan dihitung kembali. Di sisi lain, kalau kebijakan dan angka yang baru diterapkan, pendapatan negara akan meningkat signifikan tanpa menciptakan keributan. Namun, Menko Purbaya belum menjelaskan lebih detail berapa tambahan pendapatan negara yang ia sebutkan. Berdasarkan informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Aldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Iya, berinformasi selanjutnya untuk Anda, ini adalah terkait dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Haji memperketat pengawasan layanan haji Indonesia di Arab Saudi. Fokus pengawasan diarahkan pada kepatuhan syarikah terhadap kontrak layanan jemaah. Inspektur Jenderal Kemenhaj Dendi Suryadi menemui pimpinan Raken Masyarik dan Al-Bait Gais di Makkah, yang mana pertemuan membahas kesiapan layanan serta evaluasi pelaksanaan kontrak penyediaan fasilitas jemaah. Pendengar, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriawan turut hadir mendampingi agenda pengawasan tersebut. Hadir pula Inspektur Wilayah 3 Mulyadi Nurdin bersama staf teknis haji KJRI Jeddah. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan pukul 17 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat saat ini, sesaat lagi pada pukul 17 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Baik pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib, terlebih dahulu kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda dan totalah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka mengobrol, dan bermulut besar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu tentang orang yang banyak bicara dan suka mengobrol. Kemudian apakah yang dimaksud dengan bermulut besar itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Al-Mubarak. Dia mengartikan bahwa budi pekerti yang baik adalah bermuka manis, memberi pertolongan dalam kebaikan, dan mencegah sesuatu yang membahayakan.

Ya, peringatan telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, dan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar peringat. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar atom." Ada seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya seseorang itu suka berpakaian yang bagus-bagus dan sandal yang bagus pula." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia." Hadis riwayat

Ya, pendengar, dengan dikumandangkannya azan maghrib tadi, tentunya kami beserta pimpinan dan kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan selanjutnya informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di sore menjelang malam hari ini. Informasi ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. Ini adalah terkait dengan Menko PM Muhaimin Iskandar mendukung Special Olympics Indonesia atau SOINA, memperjuangkan atlet penyandang disabilitas intelektual Indonesia yang ikut berajang olahraga. Nah, pendengar, di sini Menko Muhaimin mengapresiasi atas dedikasi SOINA ya, atau SOINA, dalam mendampingi dan membina penyandang disabilitas intelektual di Indonesia, yang mana ia menilai gerakan kesukarelawanan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh SOINA merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat inklusif dan berkeadilan. Nah, pendengar, pada kesempatan serupa, Ketua Umum SOINA Warsito Elwin menyebut jumlah penyandang tuna grahita di Indonesia mencapai 5,4 juta jiwa. Sekitar 2,3% populasi Indonesia berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berdasarkan informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami, rri.co.id.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini. Dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
8: Iya, pendengar, Anda masih baru sama kami di 97 dan 99.9 MHz. Informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Ini informasi terkait dengan Hendra Smo ya, mengundurkan diri dari seleksi calon direktur utama PAW TVRI periode 2023 hingga 2028, yang mana pernyataan itu ia tuangkan dalam surat pengunduran diri dari seleksi. Dan surat itu diajukan kepada Ketua Panitia Seleksi Rosita Niken Widyastuti tertanggal Senin 12 Mei 2026. Nah, pendengar, dalam surat tersebut, Hendra Smo mengatakan, di balik pengunduran dirinya karena ingin fokus mengembangkan LPP RRI. Sebelumnya, Hendra Smo menegaskan pentingnya menjaga fokus organisasi di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi lembaga penyiaran publik. Hal itu juga disampaikan saat melantik belasan pejabat Eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan RRI pada 27 Mei yang mana hal tersebut juga disampaikan pada saat melantik belasan pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan RRI. Menurut Hendra Smo, seluruh kepala satuan kerja Kasatker harus berpegang pada tujuan utama organisasi, yakni menjadikan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, serta menjadi inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
7: Banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah tuh.
9: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Bang. Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nemenke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidot go radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
19: rri.co.id,

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga Ntikong di malam hari ini. Pendengar, saat informasi penutup di malam hari ini untuk Anda adalah terkait dengan Menteri Perindustrian Menperin Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita memprioritaskan penguatan infrastruktur pengolahan air baku dan air limbah pada kawasan industri. Upaya tersebut sejalan dengan program dekarbonisasi industri dan pengembangan industri hijau. Agus mengatakan penguatan infrastruktur pengolahan air mendukung pengembangan kawasan industri

yang saat ini masih setia bersama kami di frekuensi 97 dan 99.9 MHz. Sisma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit dan tetap bersama kami di 97 MHz.

0: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
2: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
0: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
0: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
1: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau gimana, bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia Volunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh gak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Menyautor Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah. saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillahnya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah senang banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nengah 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, kuskasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang? Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
4: 20-an.
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran.
5: Nggak pas.
4: Paskan lah bentuknya. Bisa.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya olingnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja. Menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Miss Pupitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Penitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Sang selamat malam juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 dan juga di 99,9 MHz ya di RRI Sanggau dan juga Ntikong pada malam hari ini. Dan bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau malam ini menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Selasa 12 Mei 2026, kami akan menyajikan beragam informasi dan juga lagu-lagu cantik menemani waktu istirahat Anda, waktu santai Anda juga nih ya, bersama keluarga tercinta. Ya pendengar, untuk cuaca juga di Kota Sangga dan sekitarnya cerah nih pendengar ya pada malam hari ini. Bintang-bintang juga ini sudah pada bertebaran ya di langit ya, cantik juga kalau misalnya kita mau sambil menikmati secangkir kopi ya, ataupun ditemani dengan sepiring kue blodar ya, ataupun gorengan-gorengan yang hangat-hangat nih ya, pas banget dengan cuacanya malam hari ini ya. Langitnya cantik ya, dan juga untuk cuaca juga gak terlalu panas juga pada malam hari ini ya, yang sedang-sedang aja semuanya. Nah pokoknya selamat menikmati waktu santai Anda pada malam hari ini ya, para pendengar setia Republik Indonesia Sanggau dan juga Ntikong. Dan pendengar, sesaat lagi saya akan hadirkan di program Mimbar Agama Islam untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami akan hadirkan dengan topik 4 jenis kebahagiaan di kehidupan manusia nih pendengar ya. Dan nanti akan ada penceramahnya, ini ada Ustadz Adi Hidayat. Baik pendengar, kita langsung saja hadirkan di Mimbar Agama Islam untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ada empat jenis di dalam Al-Quran yang menunjuk pada keadaan manusia secara umum berdasarkan kebahagiaan dan kesuksesan hidupnya. Ada berapa jenis? Empat ya. Satu, ini yang paling ideal. Manusia yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi dunianya dia bahagia, sukses. Akhiratnya pun dia bahagia dan sukses. Dan umumnya ini yang memang diharapkan oleh setiap insan, sehingga doa-doa yang dipanjatkan pun malam dan siang itu tidak lepas dari dua permohonan ini. Itu ada di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ini golongan pertama. Dan di antara manusia itu ada yang konsisten memohon kepada Allah agar ia dianugerahi kehidupan dunia yang membahagiakan dan menyukseskan. Jadi ada bahagia saja, ada sukses saja, ada bahagia dan sukses. Ada orang hidupnya sukses, mawaddahnya banyak, tapi belum tentu bahagia, sakinahnya belum tentu diraih. Kaya iya, tapi kekayaan itu tidak membawa ketenangan dalam berkehidupan. Ada yang begitu? Ada. Jadi ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Alhamdulillah. Oke. Nah, kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Maka itu yang dimaksud di ayat ini. Ada orang yang konsisten dengan permohonannya. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hidupnya di dunia itu bisa tenang dan sukses, bahagia dan sukses, serta kesuksesan dan kebahagiaan ini bisa dibawa lestari sampai pulang ke akhirat. Ya, nah, tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu ya. Nah, yang kedua, nanti kita pelan-pelan lihat rumusnya. Alhamdulillah. Ada orang yang di dunianya itu sukses, bahagia. Tapi kesuksesan dan kebahagiaan dunia itu ternyata tidak memberikan jaminan ia membawa keduanya sampai ke akhirat. Tapi menariknya kata Al-Quran, secara psikologi ada manusia yang penting dunianya sukses dulu. Yang penting dunianya bahagia dulu. Ya, kalau bahasa manusianya kekinian, ya nikmati aja yang sekarang, yang nanti kan belum jelas gitu. Ada yang begitu? Itu pasti akan ditemukan, karena golongan ini pun diisyaratkan di Al-Quran di ayat yang ke-200-nya. Jadi kalau tadi 201, kita naik sedikit ke atas ke ayat 200, kita akan temukan tipikal golongan demikian. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Udah, kalau enggak hafal diam aja ya. Hasanahnya enggak ada di situ. Hasanah itu khusus untuk 201 ya. Baik, kalau hafalan masih di ayat 1, jangan diterusin dulu ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang hidupnya memang diliputi oleh harapan dunia saja. Hasanahnya enggak disebutkan. Ini kuncinya nanti. Dan dia tidak punya orientasi akhirat. Yang penting kerja, nikmati, dapat rumah yang megah, nikmati, kendaraan yang mewah, nikmati, bisa jalan-jalan, senang. Urusan sholat ya nanti. Baca Al-Quran, gak harus. Akhirat belum datang kok. Yang pasti yang sekarang ada, itu yang dinikmati. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan dia tidak punya persiapan untuk menyiapkan kehidupan abadinya di akhirat.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ada golongan orang yang memang ngejar akhirat saja. Dunianya tidak terlalu diperdulikan. Dia abaikan bahkan. Ya? Dia tidak terlalu peduli apakah hari ini makan atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya rumah megah atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya kendaraan atau tidak. Yang penting akhirat masuk surga. Saya ulangi ya. Yang penting akhirat masuk surga. Jadi dunianya dalam tanda petik sedikit diabaikan, atau hidupnya biasa-biasa atau di bawah standar, yang penting orientasinya masuk surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang repot. Miskin dunia, fakir akhirat. Jadi dunia sudah enggak dapat, tiap hari pekerjaan tidak jelas, kata-kata tidak terukur, tindakan tidak teratur, perbuatan kadang-kadang juga mohon maaf banyak buruknya. Jadi dunianya tidak jelas, akhiratnya rasa-rasanya tidak mendapatkan harapan karena tidak pernah disiapkan. Maka yang keempat ini kategori miskin dunia, fakir akhirat. Nah, di antara yang keempat ini, empat bagian ini, kita mesti pastikan setiap hari setidaknya kita berusaha untuk mencapai golongan yang pertama. Dan adilnya Allah itu dibuka kesempatan yang demikian untuk seluruh hambanya tanpa kecuali. Jadi ibu tidak harus berpikir jadi ustazah kah? Ya, atau suaminya jadi kiai kah? Jadi pejabat kah? Jadi hartawan kah? Semua sepanjang kita menjadi bagian dari hamba Allah, maka terbuka untuk mendapatkan bagian golongan yang pertama. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah, itu kuncinya. Sepanjang kita, saya, Anda, kita semua memegang satu kunci ini, maka janji Allah itu pasti ditepati dan disampaikan dalam Al-Qur'an. Itu akan dibimbing untuk mendapatkan dua hal yang diharapkan tadi. Kuncinya cuma satu, yaitu hasanah. Hasanah ini bukan nama ya, Bu ya. Jadi kalaupun ibu punya nama hasanah pagi ini, tapi kalau praktiknya tidak diamalkan, itu belum tentu bisa meraihnya. Jadi ini kuncinya. Kita antarkan dulu sebentar sebelum kita mengimplementasikan atau menjalankan program kita hari ini untuk diskusi. Kita tekankan sedikit karena saya khawatir ibu datang ke sini gitu kan. Kemudian juga teman-teman yang ikhwan bergabung, tapi datangnya tidak membawa kebahagiaan. Datang tidak membawa kesenangan. Apapun yang tidak dikerjakan dengan menyenangkan, itu tidak akan melahirkan hasil yang maksimal. Ibu kalau masak, hatinya enggak tenang. Masakannya enak enggak? Enggak. Ngantarkan anak, situasi hatinya enggak tenang. Enak enggak? Tidak. Karena itu Islam selalu mengajarkan, selalu hadirkan kesenangan, kebahagiaan dalam semua aktivitas yang dikerjakan. Termasuk sholat. Termasuk baca Al-Quran. Ya, usahakan kalau ngaji itu hatinya tuh disenangkan dulu, ditenangkan. Beda kalau sedang gelisah kemudian ngaji, itu rasanya gak akan enak. Ayat-ayatnya gak akan nyampe ke kolbu. Baru masuk sedikit di lisan, sudah berhenti lagi. Masuk, berhenti lagi. Karena itu rumusnya, yang pertama kata Al-Quran, saya agak sedikit percepat untuk menyampaikan pada inti diskusi kita. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah ini, enggak pakai alif lam ya. Tidak menggunakan alif lam. Artinya nakirah, general, terbuka untuk siapapun dalam suasana apapun. Adilnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, keadaan sosial apapun menurut manusia pada umumnya, kata Allah, ia punya kesempatan yang sama untuk sukses dan bahagia dunia sampai akhirat. Jelas sampai sini? Baik. Apa itu hasanah? Ya. Ada yang tahu hasanah itu apa? Ya. Ya itulah ya. Baik. Satu.
paling gampang dulu ya, pelan-pelan. Hasanah itu sifat dari karakter ihsan. Nanti satu kata, akar dasarnya itu hasuna, hasan. Nanti kegiatan untuk mendapatkan itu disebut ihsan, ahsana yuhsinu. Nah, akumulasi karakternya, sifatnya, atau bahkan value hasilnya, itu disebut hasanah namanya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sifat ihsan, nah itu hasilnya disebut dengan hasanah. Saya ulang ya. Kalau kita mengerjakan segala hal dengan sifat ihsan, sifat ihsan, ini ihsan, maka hasilnya, apa yang diraih oleh kita itu disifati oleh Allah langsung, itu hasanah. Contoh, saya mau minum, fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalau ibu minum pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, haus tetap hilang. Sepakat? Baik. Tapi kalau kita minum menggunakan sifat ihsan, maka perbuatan minum ini seketika dinilai oleh Allah berubah menjadi hasanah namanya. Jelas sampai sini? Baik. Saya ulangi lagi dengan contoh yang lain. Saya mau berpakaian. Berpakaian orang punya gaya masing-masing. Tapi ketika cara berpakaian ini dilakukan dengan ihsan, maka cara berpakaian kita itu disebut apa? Hasanah namanya. Nah, bagaimana semua perbuatan ini bisa dilakukan dengan ihsan? Maka rumusnya ditemukan dalam hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Agak cepat ya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8, yang meriwayatkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ibu ingin agak sedikit pendek, gak terlampau panjang dan tebal jilidnya, panjang hadisnya, tebal jilidnya, Imam An-Nawawi pernah mengambil 42 hadis inti kehidupan. Jadi selama kita berkehidupan, kalau belajar 42 hadis ini, kehidupannya akan cenderung mendekatkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Dalam bahasa Arab, 40, 41, 42, sekitar 40-an, itu disebut dengan Arba'in namanya. Maka beliau memberi nama kitab hadisnya dengan Al-Arba'in. Dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis nomor 8 di Sahih Muslim ini diletakkan oleh beliau, disusun di urutan yang kedua. Ya. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang keberapa? Kedua. Tentang iman, Islam, dan ihsan. Nih, dapat ini. قال عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على كفيه ووضع رجليه على رجليه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقته فأجبنا يسأله فيصدقه فسأل يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فعجبنا يسأله فيصدقه فسأله يا محمد أخبرني عن الإحسان أخبرني عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهم؟ tidak. Baik. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya agak cepat. Satu kali tiba datang seseorang laki-laki.
Bajunya itu bersih, putih bersih. Rambutnya tertata rapi. Kemudian kami gak kenal orang ini dari mana, dan tidak nampak pada dirinya bekas-bekas lelah mampir. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau maju dalam ta'limnya Nabi, maju ke saf depan. Kemudian yang paling menarik itu meletakkan lututnya dekat lutut Nabi. Ya, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan telapak tangannya di pahanya. Ini memberikan kesan, satu, sebelum sampai ke isi hadisnya, memberikan kesan Nabi sedang mencontohkan malaikat yang sedang menyamar menjadi penuntut ilmu kalau ingin sukses belajarnya. Bukan hanya untuk ibu yang dari majlis ta'lim sekarang. Misal, anaknya ibu ingin sukses di sekolahnya. Yang sedang kuliah di kampus ingin sukses belajarnya. Maka tiru pembuka hadis ini tips bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses dan cepat mendapatkan ilmunya. Satu, ini yang langsung contohkan malaikat yang menyamar, dan itu diminta oleh Nabi untuk ditiru. Karena nanti di akhir hadisnya Nabi mengatakan, hadza Jibril ataakum liyuallimakum dinakum. Ini Jibril yang sedang menyamar datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tentang pokok-pokok ajaran agama kita. Satu, kalau datang ke majlis ilmu, kata Nabi lewat hadis ini, tiru Jibril alaihi salam saat menyamar, fokus untuk datang. Pertama, kenakan pakaian terbaik supaya nyaman. Jadi kalau sejak saat akan berangkat itu kita sudah menyiapkan diri, mengenakan pakaian yang rapi, jadi kerapian itu menunjukkan kesungguhan. Satu. Yang kedua, upayakan gak mampir-mampir, sehingga fokusnya itu nanti kepada pelajaran. Kalau ibu berangkat ke sini, jam 6 berangkat, tapi agendanya mampir dulu soto sebelah sana, kupat tahu pada larang sebelah sana, kan? Kemudian mampir dekat situ ada mie ayam, ya? Jadi 30% sudah diambil, nyampe sini sudah terlambat, tinggal fokusnya 70%. Ya? Oke, kemudian ketika sampai, upayakan sedapat mungkin ambil sap pertama. Sedapat mungkin. Ya, kemudian terus ke belakang, terus ke belakang, terus ke belakang. Sehingga apa yang kemudian disampaikan lebih mudah didengar. Lebih jelas, lebih baik. Awas nih, ini mahasiswa, kadang-kadang datang sudah masuk kampus, duduk paling belakang, sudah gak pernah nanya, absen titip teman tuh ya. Nah, itu bukan tipikal seperti yang diinginkan. Hadis ini, kalau ingin sukses, ambil akses yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Kalau enggak terlampau dekat di depan, cari yang dekat mic, ya, supaya mudah mendapatkan apa yang disampaikan. Lalu setelah itu, ini dia poinnya, beliau kemudian bertanya. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau ingin dapat informasi baru, tanya. Itulah sebabnya kenapa tema hari ini kita tanya jawab, salah satunya ingin mengamalkan hadis yang disampaikan ini. Tapi sebelum kesana, kita ingin pastikan semua yang bertanya itu berada dalam naungan kasih Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Di antara yang ditanyakan itu ada 4 pertanyaan. Satu di antara 4 ini adalah ihsan. Ya, fokus, saya akan langsung cepat ke ujungnya. Alhamdulillah. Al-ihsanu, ihsan itu an ta'budallaha. Perhatikan cara menerjemahkannya. Izin saya pelankan. An ta'budallaha, engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Saya ulang ya. Sebab nanti kalau cuma lihat terjemahan, artinya menjadi begini, engkau menyembah Allah. Itu tekstual. Sedangkan penjelasan detailnya, ya, kalau kita keluarkan kata per kata dan rumus bahasa Arabnya, itu menjadi begini terjemahan tafsirnya. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Dulu satu poinnya. Jadi bukan cuma sholat saja. Makannya, jadikan ibadah karena Allah. Berpakaiannya, jadikan ibadah karena Allah. Berumah tangganya, jadikan ibadah karena Allah. Saya tes sebentar ya. Maaf ya, maaf. Ibu itu
merawat, mendidik anak karena sayang, karena Allah. Masa? Ganti ya. Baik. Ibu itu berpartner dengan suami karena cinta atau karena Allah? Ini maksa banget ya, cinta karena Allah. Udah. Itu ada cirinya. Gini, contoh. Saya kalau mau minum, minumnya karena Allah, maka saya akan ikuti apa yang Allah inginkan dari kegiatan minum itu. Bukan sekedar minumannya, Bu. Allah suka apa tidak ini? Ya, ini jenis minumannya disukai Allah atau tidak? Tidak mungkin ada seseorang yang ingin minum karena Allah, tapi dia meminum sesuatu yang tidak disukai Allah. Allah suka bir tidak? Whisky. Dan mustahil ada orang minum bir pakai bismillah, kan? Bismillah. Mudah-mudahan dosanya kurang dikit. Kan gak mungkin. Ya kan? Nah, yang kedua, bukan hanya minumannya benar. Ini minuman Allah suka. Minuman yang baik, yang halal. Tapi cara minumnya pun, dia ikuti seperti Allah inginkan. Contoh begini. Bagaimana cara minum yang baik, yang Allah inginkan? Diajarkan oleh Nabi SAW, إِذَا قُدِّمَ الطَّعَامُ, jika hidangan itu ditampilkan. Perhatikan kalimatnya. خُذْ بِيَمِنِكَ مَا يَلِكَ, ambil dengan tangan kananmu. Satu. Yang paling dekat denganmu. Ini ada di sini misalnya. Izin. Kemudian di sisi lain ada minuman yang agak jauh. Yang diinginkan oleh Allah, contoh lewat Nabi, ambil yang paling dekat dengan tangan kananmu. Ketika ibu meminum seperti ini, diambil yang paling dekat dengan tangan kanan, dalam rangka menaati Allah lewat petunjuk Rasulullah, itu sudah masuk kategori ihsan. Selanjutnya, Sammillaha Auqulu Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diminum, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Itu saat dilakukan semua tahapan itu, maka kegiatan minum itu disebut ihsan namanya. Biar jelas ya, Bu ya. Contohkan nih biar jelas. Ini buka dulu tutupnya. Ya, karena enggak mungkin diminum dengan tutup, ya. Ambil dengan tangan kanan. Jelas? Sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Jelas? Belum jelas? Ambil dengan tangan kanan. Sebut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillah. Maka, saya pelan-pelan, kegiatan minum itu yang disebut dengan ihsan, dan dia menghasilkan nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya. Nah, hasanah inilah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan berkah. Berkah. Ini dia. Teruskan turunannya. Berkah inilah yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nih, sukses plus bahagia. Ini asalnya. Dan keduanya ini tidak berhenti di dunia. Sepanjang dilakukan dengan sifat ihsan, ditulis dengan hasanah, keluar sifat berkah, mengantarkan pada sukses dan bahagia, dan perjalanannya terus panjang mengiringi sampai ke akhirat. Nih, sampai ke akhirat. Pelan-pelan ya. Ini poinnya. Makanya sering kita katakan di lisan kita, saya pengen cari berkahnya aja. Saya pengen cari berkahnya. Nah, berkah itu, Bu, bukan harus kita tafsirkan sedikit, tidak. Bisa banyak. Bahkan kalau kita lihat bahasa Al-Quran, lafaz berkah dalam Al-Quran itu yang paling menarik ketika benar dikerjakan dengan sifat ini, itu dijamakkan bentuknya. Bentuknya jamak. Yuk, saya gali dengan cepat sedikit ya, Bu ya. Pelan-pelan lihat rumusnya sini. Pekerjaan dikerjakan dengan apa tadi? Nah, rumus untuk menjadi ihsan itu, rumusnya dua, iman,
plus takwa. Iman plus takwa sama dengan ihsan. Karena itu sering kita diminta dalam Al-Quran, tingkatkan takwamu, tingkatkan

Hasilnya sukses, hasilnya membahagiakan. Dan jaminannya bukan cuma di dunia, akan wafatnya juga diberikan kedamaian. Di alam kuburnya diberikan keberkahan. Di akhiratnya dibuka keberkahan. Jadi kalau sudah muncul iman takwa, lahir ihsan, itu keberkahan dibuka di langit dan di bumi. Saya ulangi, di langit dan dibuka, di langit dan di bumi itu dibuka. Ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Rumus ini ada Quran, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Yuk kita lihat pelan-pelan. Walau anna ahlal qura, buka mushafnya, amanu iman, wattaqu taqwa, la fatahna alaihim barakatin, berkah jamak sifatnya. Lihat ayatnya. La fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, langit dan bumi. Ada ayatnya? Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Ada ayatnya? Nah, oke. Okay. Sudah? Pelan-pelan. Jadi ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan bukan sekedar jadi bacaan. Kita baca dapat pahala insyaallah. Dapat pahala dan pahalanya pun disebut hasanah. Tapi kalau kita amalkan isinya, nah amalan itulah yang menjadikan kita mampu meraih keberkahan sehingga keberkahan ini mengiringi kesuksesan dan kebahagiaan yang kita harapkan dalam berkehidupan di dunia. Jadi kalau ayat rumah tangga dibawa ke rumah tangga, dipraktekkan dengan sifat ihsan. Suami menjadi suami dengan sifat ihsan. Istri mempraktekkan ayat Quran dengan sifat ihsan. Maka kehidupan rumah tangga akan cenderung mendapatkan berkah. Berkah itulah yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Itu dibawa pulang sampai ke akhirat.

0: Ya, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan mimbar agama Islam. Selanjutnya jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sandiwara Radio untuk Anda.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
8: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gak balapangan, yuk ke nomot, dan tidak gue radio din. Ngoping.

0: Bedabul,
1: WRRI Sangau dengan Entikum.
2: Bedabul, obrolan santai penuh warna budaya.
3: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu, agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini, ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah, anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh, iya benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu. Saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya, baik Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya Pak.
2: Iya Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar. Seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri. Setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak. Dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, nak, tuh cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi. Semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh. Foto-foto itu sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Papa sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa ibu tidak suka dengan penghasilan bapak itu?
0: Bukan, Pak, bukan begitu. Tapi setelah sekian lama bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan bapak di sana?
1: Jadi ibu tidak percaya dengan bapak? Iya.
0: Tidak, Pak, bukan itu maksud ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
0: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini? Hah? Siapa dia, Bapak? Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
0: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua? Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua. Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak, tidak. Maaf, Pak Koca.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Tadi sudah Anda dengarkan ya di Sandiwara Radio, yaitu dengan judul Penantian ya, ini produksi dari RRI Palangkaraya. Pukul 20 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di program Rumah Kita untuk Anda yang gak jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Lagu-lagu daerah ya, lagu-lagu Nusantara juga akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana pendengar, tetap terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Farijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Mendengar aroma usir tikus ya, ini dari rumah kini menjadi pilihan populer bagi penghuni hunian urban nih pendengarnya, yang mengedepankan gaya hidup sehat dan etis. Nah, keberadaan tikus di dalam rumah ini bukan sekedar masalah estetika ataupun kerusakan furniture nih pendengarnya, yang melainkan ancaman serius bagi kesehatan keluarga. Nah, salah satu resiko yang paling diwaspadai ini adalah penyebaran hantavirus ya. Ini adalah sebuah penyakit pernapasan fatal yang ditularkan melalui urin ya, kotoran ataupun air liur tikus yang terinfeksi. Nah, dengan menghirup debu yang terkontaminasi di area yang sering dilalui tikus, ini bisa berakibat fatal nih. Nah, makanya nih pendengarnya, mencegah mereka masuk dalam rumah ini adalah prioritas utamanya nih, karena nah, jika Anda merasa tidak tega mungkin ya menggunakan jebakan yang mematikan ataupun takut ya akan bahaya racun kimia di area dapur, tikus memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Nah, Anda bisa memanfaatkan bahan-bahan yang mungkin sudah ada nih ya di dapur Anda untuk membuat mereka tidak betah. Nah, ini melansir dari berbagai sumber ya, berdasarkan saran juga dari para ahli pengendalian hama, ini ada beberapa aroma yang efektif ya untuk menjaga sterilitas rumah Anda nih pendengar. Nah, yang pertama ini ada kayu manis ya, karena tikus juga sangat membenci aroma rempah yang menyengat dan juga pedas. Nah, bubuk kayu manis ini dapat Anda taburkan di sudut-sudut lemari ataupun area yang dicurigai menjadi jalur lintas tikus ya, untuk memberikan efek panas pada indera penciuman mereka. Nah, selanjutnya ini pendengar ada cuka putih ya, karena aroma asam yang tajam dari cuka putih ini adalah musuh alami tikus. Nah, selain digunakan untuk membersihkan area dapur, Anda juga bisa merendam bola kapas ya dalam cuka dan meletakkan di titik-titik di tersembunyi agar efeknya ini lebih tahan lama. Dan kandungan mentol yang kuat juga membuat tikus merasa sangat tidak nyaman nih pendengar ya. Nah, gunakan minyak esensial ini pada bola kapas ataupun campurkan ke dalam cairan pembersih lantai ya, ini mungkin racikan Anda sendiri yang pastinya, untuk menjaga kesegaran rumah sekaligus mengusir hama. Nah, selanjutnya pendengar, memiliki aroma pahit yang khas ya, garam ini juga efektif jika ditaburkan di sekeliling pintu masuk ataupun celah dinding rumah Anda. Ya, bonusnya pendengar, garam Epsom ya, ini juga tidak disukai oleh hama lainnya seperti tupai. Nah, ini juga nih pendengar, ada minyak kayu putih ya, karena pada baunya nih ya, peppermint, aroma kuat dari eukaliptus ya, bekerja efektif ya mengacaukan indera penciuman tikus ya. Cukup teteskan sedikit minyak ini di area lemari pakaian ataupun gudang bawah tanah. Dan selanjutnya ini ada sensasi pedas yang membakar, adalah minyak cabai nih pendengar ya. Ini juga sangat dihindari tikus ya, karena menempatkan kapas yang telah direndam minyak cabai ya di titik masuk utama yang membuat tikus berpikir dua kali nih untuk menyelinap masuk. Dan selanjutnya pendengar ya, meski sangat efektif ya karena kandungan pada kapur barus ya yang menyengat ya ataupun tajam ya, penggunaan kapur barus ini harus ekstra hati-hati dan pastikan diletakkan di area yang jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan, karena sifatnya yang toksik nih pendengar ya. Karena dengan menggunakan aroma usir tikus ya dari rumah, ini merupakan langkah preventif yang cerdas ya untuk menghindari resiko penyakit tanpa harus mengotori tangan dengan bangkainya nih pendengar. Namun para ahli juga mengingatkan bahwa konsistensinya ini adalah kunci, karena aroma yang
alami ini ya cenderung memudar seiring waktu, sehingga Anda juga perlu mengganti kapas ataupun menaburkan kembali rempah-rempah tersebut secara berkala. Dan pastikan juga pendengar ya, untuk menutup ya celah-celah kecil di dinding ataupun bawah pintu ya, karena memang nih ya tikus ini kalau udah ada lubang kecil ya udah gini pendengarnya langsung masuk aja gitu ya. Karena dengan mengombinasikan aroma ini ya ini dan juga kebersihan rumah yang terjaga, resiko penularan virus yang berbahaya juga dapat ditekankan seminimal mungkin nih.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidop go Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini. Dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
18: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
19: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
20: berita terpercaya,
21: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
17: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
22: Pro 1 RRI Sanggau.
18: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
22: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
23: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama.

Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Sampah terlihat kecil sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, dia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Semoga terhibur nih dengan lagu-lagu daerahnya yang sudah saya hadirkan untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
2: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Pendengar, negosiasi sering dianggap sebagai proses mencari kesepakatannya, tetapi kenyataannya tidak selalu berjalan dengan mudah. Karena dalam setiap negosiasi selalu ada tantangan yang harus dihadapi, ya, mulai dari perbedaan kepentingan, ya. Hingga tekanan kemampuan, ya, ini menghadapi tantangan negosiasi menjadi hal penting agar tujuan tetap dapat tercapai dengan baik. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam negosiasi ini adalah perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Setiap orang bertemu memiliki kepentingan, ya, target dan cara pandang yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik, ya, perbedaan tersebut dapat memicu konflik dan membuat proses negosiasi berjalan alot. Tantangan lainnya ini adalah menghadapi lawan bicara yang keras dan sulit diajak kompromi dalam kondisi seperti ini. Dan seseorang juga dituntut tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi. Sikap profesional juga sangat diperlukan agar pembicaraan tetap fokus pada solusi, bukan pada perdebatan pribadi. Nah, kurangnya persiapan juga sering menjadi hambatan dalam negosiasi. Banyak orang datang tanpa memahami informasi penting, ya, terkait topik yang dibahas. Akibatnya, pendengarnya mereka juga kesulitan memberikan argumen yang kuat dan mudah kehilangan kendali dalam proses negosiasi. Nah, selain itu, pendengar, tekanan waktu juga dapat menjadi tantangan besar. Negosiasi yang dibatasi waktu juga sering membuat seseorang terburu-buru, ya, mengambil keputusan. Padahal keputusan yang dibuat juga tanpa pertimbangan matang beresiko merugikan salah satu pihak dan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, ya. Karena kemampuan komunikasi yang kurang efektif ini juga menjadi faktor penghambat dalam negosiasi. Ini, pendengar, ya, apalagi dengan cara berbicara yang terlalu emosional, ya, tidak jelas ataupun kurang sopan, ya, ini dapat membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. Nah, karena itu, pendengar, ya, penting untuk menjaga nada bicara, bahasa tubuh dan sikap selama proses negosiasi ini berlangsung. Ya, meski tantangan juga nih, ya, negosiasi ini tetap dapat berjalan sukses jika dilakukan dengan strategi yang tepat, persiapan yang matang, kemampuan yang dalam mengendalikan emosi dan komunikasi yang baik juga menjadi kunci utama menghadapi berbagai hambatan, ya. Dengan sikap profesional yang terbuka, negosiasi juga dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Ya, pendengar, itulah informasi terakhir, ya, dalam program Rumah Kita. Karena selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda, ya. Jadi silakan, ya, di list dulu kira-kira mau request lagu apa, ya, nanti lagu-lagu oldies-nya dalam program Sapa Malam. Saya mengundang Anda, pendengar, ya, untuk di teleponnya ini di 0857 5381 0365 dan 0811 5756494.

0: 1.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
5: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Aiy, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gak bihoras.

0: Maharimu, pas dengar bedabul ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din, ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
3: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
4: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Oke, pendengar ya, satu buah lagu tadi dari Ebit GAD, Aku Ingin Pulang ya, sudah Anda dengarkan. Dan selamat malam juga untuk semuanya yang baru aja stay bersama kami ya di program Sapa Malam untuk Anda. Oke, saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Oke, ini ya kita masih menunggu para pendengar yang ingin bergabung di Sapa Malam pada pada malam hari ini. Ya, dan juga untuk semua pendengar kita yang ada di wilayah perbatasan ya, malam hari ini yang ingin bergabung juga silakan ya. Dan yang pastinya semoga waktunya juga cukup ya untuk menghadirkan semua request Anda pada malam hari ini. Oke, kita angkat dulu penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Sapa Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Ini dengan Mbak Kakung kah?
1: Iya, betul ini Mbak Kakung.
0: Apa kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, cuma sih agak gerah ini.
0: Agak-agak gerah ya di sana ya.
1: Agak gerah.
0: Oke, Mbak Kakung mau request lagu apa?
1: Ini lagunya yang biasa kita di request aja lah, ini yang di request ini.
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari Ratih Purwasih.
0: Judulnya?
1: Judulnya Tiada Nama Seindah Namamu.
0: Tiada nama seindah namamu ya. Oke, kirim salamnya silahkan.
1: Ya, apa dan salamnya ya, untuk Bang Pair, Saudara Tuban, juga untuk Mbak Yuni, juga Mbak Yuli, juga Mama Indah, Bang Eko juga, untuk Mbak Miati, Mbak Irta, juga Mama Boboy, juga untuk Putra Mayo, untuk kakek adinya semua, kakek semuanya lah.
0: Okay. Dan
1: juga untuk Aik, Susah Tenaga, semua ayah semuanya, untuk Ranius, Wanusu, Pak Usu Putri juga, untuk Mbak Ella, untuk Mbak Mola juga. Yang lainnya dirangkul aja dari L sampai Z tanpa terkecuali, mencoba semua selalu sehat.
0: Baik ya.
1: Lagunya itu Mbak,
0: Tiada Nama Seindah Namamu, ini dari Tio Fanta.
1: Oh yang ada dari Tio Fanta gitu ya.
0: Tiada seindah tadi dari Ratih Purwasih ya.
1: Iya, tapi kalau tidak ada, ya dia pantai juga sama lah, tidak apa-apa.
0: Sama ya, oke, baik.
1: Iya, dia pantai aja lah, sebaiknya susah-susahnya, cuma cepat gini.
0: Oke,
1: ya,
0: baik.
1: Iya, sama aja.
0: Siap, terima kasih.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, baik ya pendengar ya, ini dari Mbak Kakung ya, di Kubur Raya nih ya. Oke, baik. Kita angkat di penelpon yang kedua. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Halo, selamat malam, Sapa Malam, Mbak Dini.
0: Ya, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Bang Jali.
0: Dengan Bang Jali, lagi di mana nih Bang Jali?
2: Udah pulang ke balai.
0: Udah pulang ke balai, oke baik. Nih Bang Jali, mereka segi apa Bang Jali?
2: Orang ketiga dari Elin Mamu.
0: Orang ketiga, oke. Kirim salamnya.
2: Kirim salamnya yang pertama buat Mbak Dini yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Wakak Long, Ayu Susah Senang, Mamakmu, Kakek Ririn, Paman Sampak, YB Iul, Mamak Boboy, Mak Yogi, Mak Alim, Mak Esa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupi, Nama Indah Sekeluarga, Parida, Yuri, Sungai Mawang, Musu Busri, Wan Musu, Atau Uban, Sisil, Maung, Yuni, Dirandak, Bang Dendi, Darah Kepuas, Joto, JRJ, Bang Pael, Putra Maya, Ella di Sambas, yang lain yang kujak dari kemarin sampai kecil lagi.
0: Oke.
2: Okay, Mbak Dini yang lagi bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, baik ya. Ini dari Bang Jali ya. Request lagunya Orang Ketiga ya. Oke, okay, kita angkat di penelpon yang ketiga. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan Datuk Uban.
0: Apa kabarnya?
3: Sehat.
0: Sehat ya, oke. Silakan nih, Datuk Uban, warga segapa?
3: Lagunya Satukanlah Hatiku.
0: Satukanlah Hatiku dari siapa nih?
3: Dila Noktira.
0: Satukanlah Hatiku, oke. Kirim salamnya?
3: Kirim salamnya pertama dengan Mbah Kakung, Kakek Ririn, Bang Pael, Pak Mansam, Bang Jali, Mama Boboy, Mama Elesa, Mak Indra, Mak Miyati, Ayu Susah Senang, Ayu Patah Hati, Mak Mola, Mak Ica, Abang Eko. Okay. Yang lain dirangkul aja. Terima kasih Mbak Dini. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Ya. Oke, lagunya Satukanlah Hatiku ya. Oke, baik nih. Baik, di belakangnya Tauban nih ada siapa lagi kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
4: Dengan orang Melawi.
0: Dengan orang Melawi. Apa kabarnya Mbak Ica?
4: Alhamdulillah baik. Mbak Dini sendiri apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga, sehat ini. Gimana cuacanya di sana?
4: Cerah
0: ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Tapi agak banjir sungai itu.
0: Udah mulai agak banjir kah?
4: Iya.
0: Hujan terus ya di sana ya?
4: Iya, hujan terus.
0: Oke, baik nih. Lagunya apa?
4: Lagunya Nampung Kapan Putar nih.
0: Kita tampung dulu ya, karena memang udah ada dua juga.
4: Oh, berarti bisa diputar lah.
0: Oke, siap.
4: Lagu Termenung.
0: Termenung ya, oke.
4: Iya, lagunya itu kasih ke Bang Eko aja. Salamnya bersemangatnya aja ya Mbak ya.
0: Oke, siap.
4: Oke, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Mbak Ica di Melawi ya. Oke, belakangnya Mbak Ica silakan ya, ataupun Anda yang ingin bergabung di WA silakan juga ya. Ini kita coba periksa dulu ya di telepon WA-nya juga, kami undang Anda ya pendengar ya, 0857 5381 0365. Oke, kita terima satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, siapa malam? Dengan apa siap? Kabar Kakak Angkat?
0: Wow.
5: Bagaimana cuaca Sabang Merah?
0: Sabang Merah cerah malam ini. Ini dengan Mbak Mola kah?
5: Simpang. Ya, Simpang 4 pun cerah.
0: Cerah, enggak ada hujan di sana. Oke, silakan nih Mbak Mola.
5: Lagunya Bila Rindu Balik Bantalmu.
0: Bila Rindu Baliklah Bantalmu ya, ya. Oke, silakan kirim salamnya
5: buat Abang Angkat di Perintis, Ayi Angkat Amanek di Sompu, semoga sehat selalu. Bang Joto, Ayi Uban, Bakakung, Bang Pael, Bang Widi, Segitiga Putra, Ayi Kepo, Putra Mayo, Kakek Andin, Bang Lanius sama Bunda, Mbak Elsa, Mak Boboy, masuk Mak Boboy.
0: Okay.
5: Buat yang bertugas, selamat malam, semoga sehat selalu, makasih banyak, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat malam juga, waalaikumsalam ya. Oke, baik, dari Mbak Mola ya di Simpang 4 Kayu Lapis. Oke, pendengar, kita hadirkan dulu lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: orang ketiga ya, sudah Anda dengarkan. Ini kita angkat kembali ya penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak.
0: Iya, dengan siapa?
1: Mbak Dini.
0: Dengan siapa nih?
1: Lupa ya. Bunda.
0: Bunda Hesti, ya apa kabarnya?
1: Iya. Suaranya lain ya Mbak ya.
0: Kenapa flu?
1: Tidur.
0: Oh gitu, kirain flu.
1: Iya.
0: Oke, sehat ya tapi Bunda ya.
1: Sehat
0: sekali. Oke, baik. Bunda mau dikesegapa?
1: Tangan tak sampai.
0: Tangan tak sampai. Dari siapa ini?
1: Dari siapa itu ya? Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan. Kita cari dulu ya. Sambil kirim salamnya Bunda.
1: Oke. Buat Mbak Miati. Bangun Mbak Miati.
0: Aduh, udah tidur.
1: Biasanya Mbak Miati kan duluan. Ini malah Bunda duluan. Bangun, bangun, bangun.
0: Oke.
1: Ya.
0: Siapa lagi nih?
1: Juga buat Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Boboy. Tadi ada Bang Jali, ada Kakek Ririn, ada juga siapa itu, Mama Indah, ada Mbak Ling, ada Putra Lato-Lato.
0: Iya, siapa lagi?
1: Mbak Resa juga di Jonti, Mbak Juli di Sungai Mawang, Bang Joto RJ, Bang Faes, Putra Mayo. Putra siapa ya? Pokoknya putra semuanya.
0: Putra-putra kakek, ya.
1: Kakek-kakek. Ya, semuanya ya. Enggak satu-satu itu, pokoknya semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Selamat malam semuanya.
0: Ya, lagi.
1: Buat Mbak Dini. Selamat malam. Terus lanjut tugasnya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti pokoknya hati-hati.
0: Baik, terima kasih Bunda. Oke, baik ya. Ini dari Bunda Hesti ya di Beduai. Kita angkat kembali nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, siapa malam? Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Dengan siapa tuh?
2: Dengan Pak Usu Busri.
0: Usu Busri, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, tadi siang habis hujan. Ini dingin.
0: Dingin ya malamnya ya.
2: Ya, dengan siapa nih?
0: Ini dengan Dini.
2: Ya, semoga lah Mbak Dini selalu sehat.
0: Amin. Usu Busri nak, request lagu apa nih?
2: Lagu apa ya? Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Oke, kirim salamnya lah dulu nih.
2: Salamnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Merla, Mama Bubu, Kakek Panji, Bang, ya siapa ya, Kak Ayu.
0: Oke.
2: Yang lain diangkul ya lah semua-semuanya. Tanpa kecuali.
0: Siap.
2: Mbak Dini, selamat malam, sapa malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Ya, makasih juga. Oke, baik ya, ini dari Usu Busri ya. Oke, kita angkat. Oke, ternyata di miss call aja. Oke, ini masih dengan orang Sambas nih ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, sapa malam.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Dini.
0: Apa kabarnya?
3: Hah?
0: Apa kabarnya nih?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Dini.
0: Sehat ya. Okay.
3: Iya, cuaca pun rintik-rintik nang Mbak Dini, enggak hujan kuat.
0: Enggak hujan kuat.
3: Enggak hujan kuat rintik nang.
0: Oh.
3: Gerimis melanda hati Mbak Dini.
0: Ya Allah, kira nih gerimis mengundang.
3: Enggak lah Mbak Dini, gerimis melanda hati.
0: Oke, lagunya nih silakan. Apa nih?
3: Lagunya dari Andra Respati Mbak Dini.
0: Apa itu?
3: Cinta membawa derita.
0: Cinta membawa derita ya. Oke, kirim salamnya lah.
3: Salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, buat Mbak Windy, Bang Widi, buat Mbak Yanti, buat Bang Putra Tolato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Gala, Umbah Kakung, Mama Yogi, buat Bi Yul di Setanding Sanggau, buat Paman Sam, Ibu Farida, Bunda Natalia, Kakek Sia, Bang Jali. Udah gabung ke Bang Jali, Mbak Dini?
0: Udah tadi, yang pertama.
3: Udah dulu ya.
0: Iya, sesi pertama tadi.
3: Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti. Buat Lanius di Sambas, buat Bang Manabela, buat Pak Usu Busri, buat Wanaci, yang lain dirangkul aja Mbak Dini dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, ini ya dari Wan Usu nih ya. Oke. Ya, silakan, masih kami undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Oke, kalau gitu tidak ada yang bergabung, saya hadirkan dulu 2 buah lagu untuk Anda, tetap bersama kami.

0: 1.
1: Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumpang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

0: Oke, masih di Sapa Malam ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam Bang Eko. Apa kabarnya?
1: Kabar sehat, Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Bang Eko, judul lagunya apa?
1: Ini sesi ketiga ya.
0: Iya, benar.
1: Apa lagu Bang Eko kan?
0: Dapat judulnya?
1: Judulnya Cinta Kamu.
0: Cinta Kamu dari?
1: Dari Dul Sumbang Pencuring Nini Karlina.
0: Dul Sumbang, oke. Kirim
1: salamnya. Cinta Kamu, Dul Sumbang Pencuring Nini Karlina, ada enggak?
0: Aku Cinta Kamu, Nini Karlina, ada nih.
1: Ada kan Dul Sumbang kan?
0: Ada.
1: Oke, kalau begitu salam-salam dulu ya. Atau kue sapa-sapa dulu ya.
0: Silakan.
1: Yang pertamanya buat adik angkat Bang Eko yang simpang 4 tuh di Kayu Lapis Mbak Mola. Nah, buat Mbak Sisili mau Mama Boboi yang di Kucing. Gabung Mak Boboi, Mama Boboi gabung.
0: Okay.
1: Kalau disenggol Bang Eko senang Mama Boboi itu.
0: Iya kan, enggak jatuh kan.
1: Dibilang Bang Eko kan Bang Eko sayang katanya. Buat Ai yang disompu sama neneknya, buat Ai kepo juga di Sebongkup. Buat Kak Long di punya Ladi, gabung Kak Long. Buat Bang Dendi sama Dara Kepuasnya. Buat Bang Joto RJ di Nengah Taman. Buat Pak El yang di Meliau. Buat Ica yang di Melawi tadi, terima kasih salamnya ya Mbak Ica. Katanya lagunya buat Bang Eko katanya kan.
0: Iya.
1: Terus buat Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya Mbak Yuli. Buat Datu Uban juga yang di Landak. Buat Mbah Kakung juga yang di Kebodaya, terima kasih salamnya. Buat Ibu Esti tadi, udah lupa dari sama Bang Eko, Ibu Esti itu. Baru saya aku nelfon Mbak Esti, udah lupa ya Bu, bilang, lupa Bang Eko katanya. Ada apa nomor sama Bang Eko, nomor Ibu Esti itu Mbak Dini ada.
0: Iya kak.
1: Ada, Bang Eko telepon dia tadi itu. Lupa Bang Eko katanya. Terus buat Mbak Elsa yang di Subang. Putra Lato-Lato yang di Sijangkung Sambas. Buat Mama Yogi di Raut Muara. Ya apa lagi ya. Buat Wanusu tadi. Ada nyalam Bang Eko tadi Mbak Wanusu. Yang terakhir buat yang di Tayan aja ya Mbak Dini ya.
0: Baik
1: Mbak Maya. Di lagu siap Mbak Dini ya?
0: Sudah siap, aman.
1: Oke, buat Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baiknya dari Bang Eko ya, di Perintis. Di belakangnya Bang Eko, kita terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam Bang Lani.
2: Iya, ini cuacanya hujan juga tadi Mbak.
0: Begitu. Oke, baik.
2: Tahu enggak Mbak, dari ragam budaya berdandut Mbak, susah sekali masuk Mbak di acara berdandut di Aisanggau Mbak.
0: Gitu, iya ramai ya.
2: Iya, soalnya ada juga yang ngomong terlalu panjang, jadi waktunya singkat kan kita bergerak yang lain. Jadi kalau panjang, terlalu panjang lah. Tapi kita harus berbagi waktu gitu.
0: Iya, oke, langsung aja.
2: Oke Mbak, kalau Mbak Dini, cuaca Sanggau tadi siang gimana?
0: Panas sih di sini.
2: Oh, malam ini?
0: Cerah aja nih.
2: Oh, syukurlah kalau begitu.
0: Oke, lagunya apa Bang Lanius?
2: Mau ngangkat lagunya ini Mbak, Wanusu Mbak.
0: Wanusu?
2: Ngangkat lagunya Wanusu ya.
0: Oke.
2: Apa? Andre Sati ya?
0: Cinta Membawa Derita.
2: Iya, pas juga ya.
0: Oke. Okay. Salamnya silakan.
2: Kita sapa-sapa dulu yang pertama buat Mbak Dini, tim Yasia, terus sama Mbak Dini ya.
0: Iya.
2: Kemudian ada Ya Yuli tadi dia nanyakan keadaan keponakan ya puji Tuhan sehat dah pulang hari ini begitu ya De Yuli ya.
0: Okay,
2: dia ada bertanya dia tadi di Pro Dangdut. Kemudian ada Bi Yul, ada Bung Pael, ada Bung Widi, kemudian ada Pak Busi tadi. Kemudian ada Teririn Mak Murti, terus ada siapa lagi ya? Semualah ya Mbak.
0: Oke,
2: ya. Lupa Mbak.
0: Siap.
2: Yang kita rangkul Mbak Dini, setelah Mbak Dini tetap itu ya, saja Mbak Dini.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Oke, baik ya. Oke, di belakangnya Bang Lanius ya, di 0857-538-10365, 0811-5756-494 nih ya. Silakan gabung untuk di Sapa Malam sesi ketiga pada malam hari ini. Ya, kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
3: Halo, Mi.
0: Ya, silakan nih, apa kabarnya, Mbak Boboy?
3: Upek bau.

0: dekat mungkin banyak gila kita tu minta lagu. Kalau Bang Mukrin tu bertugas begini, ha, orang berborak dengan dia. Ada yang tengah jam begini, Bang Mukrin tu penggembar dengan dia tu apalah ilmu Bang Mukrin tu.
1: Okay.
0: Dia punya ubat manis-manis menggali tu ada tu. Batu maram agaknya, batu apa tu asam payah.
1: Iya kan.
0: Untuk Melaya lah ya, kakak ngandat lagu Melaya. Moga mula tenang, moga mula teribu lah dengar lagu. Kakak ada lagu, iya kakak. Sih. Nanti besok minta dengan siapa yang betulkan besok lah ni ya. Aku tak sempat dari ni keluarkan iya. Lagunya.
1: Oke, okay. Krim mula, salamnya.
0: Itu Bang Eko tadi ya. Ada tidak Bang Eko panggil saya tadi? Saya ketinggalan kupe-kupe bawang tu.
1: Ada.
0: Ada. Yang pertama, Abang Eko. Moga berbahagia. Harap-harap lah dia dengan kakak yang baru ni. Jadilah. Kak Yuli di bawang ya. Kak Yuli. Moga sehat dengan keluarga. Ketiga, Pak El. Lano dah lama tanya Pak Kakak kenapa lah Lano ditata sayang dengan kakak agaknya. Untuk bonda dia ya, dengan mama dia harap dia sehat. Untuk kakek Ririn besok hari, dia cakap 14 hari bulan kakek Ririn gawai. Moga dia joget-joget puas-puas lah. Ha, tunggu dia pergi Mongko nanti. Abad hari gawai dengan kakek Riri, Pak Wat, Pak Mangsa, Bang Jali, Bonda Esti, Bonda Perida, Bang Widi, Jok Tokyo, apa nama dia, apa punya kredit, saya tuh sudah nanti sudah. Untuk semua Pak Kangkung tadi ya, dengan kakek Ubannya.
1: Oke.
0: Okay. Takut terputus nih, kredit kakak dah ada bunyi dia tuh.
1: Okay,
0: selamat malam semua-muanya lah.
1: Oke, okay, ya. Terima kasih.
0: Bye-bye, jalan hati-hati ya sayang ya.
1: Iya, Mama Boboy.
0: Oke, sama bertugas ya, bye-bye. Bye ya, yeah. Baca tabung lagi lah, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Untuk Putri Wan Usul dengan...
1: Oke, okay, baik ya. Tadi dengan Mama Boboy ya di... Kucing ya. Oke, okay, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya,
2: selamat malam.
1: Apa kabarnya Bang Widi?
2: Baik, Mbak Isma ya. Mbak Dini.
1: Ini dengan Dini.
2: Oh, maaf Mbak Dini ya. Sehat, kabar Mbak Dini gimana?
1: Alhamdulillah sehat, ya? Sehat baik.
2: Ya. Dapat lagu ya, Mbak Dini?
1: Silakan judulnya apa?
2: Lagunya Hobi Mesa ya lah, judulnya apa itu ya, lupa lagi. Cobalah untuk mengerti itulah.
1: Cobalah untuk mengerti. Oke, okay, kirim salam.
2: Ya, sambil jalan-jalan juga lanjut ya.
1: Silakan.
2: Yang barusan lewat ada Mama Boboy, selamat malam. Bang Lanius juga, terima kasih sapanya. Ada Bu Parida di Palu. Kemudian ada Ayu Masoi di Maluku Tengah, Pulau Seram. Bang Binijo di Manado. Kemudian ada Wan Usu. Siapa lagi? Pak Andi di Batam. Purnama Sari di Puliwari Mandar, Sulawesi Barat. Pak Nasun di Sulawesi. Mbak Yuli di Sangawo ya, Piola di Makassar. Mbak Mola, Bu Ana, Ciguria di Jakarta, Bu Resmi di Singaraja, Kakek Panji, Kakek Ririn, Kakek Abu Indi di Denpasar, Mama Indah, Mama Yogi, kemudian ada Putra Latul-Latul, okay. Ada Bang siapa lagi tuh yang Bang Edo ya, pernah gabung Bang Edo ya?
1: Bang Edo dari mana?
2: Bang Edo dari mana tuh di Lampung, di Lampung nih, di Bandar Lampung nih, kayaknya itu.
1: Oke, okay, siapa lagi nih?
2: Ya, kemudian ada Bang Le, kemudian ada Mbak Merla, Mbak Elisa. Ya untuk kesemuanya aja ya, okay. Salamnya dirangkul jadi satu aja.
1: Okay, sampai siap, ya. Buat terima Mbak kasih.
2: Dini, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Baik, ya, ini dari Bang Widi di Tokyo ya. Oke, di belakangnya Bang Widi, ya silakan 0857-538-10365. Oke, pendengar, saya hadirkan dulu nih ya dari Aku Cinta Kamu, dari Duel Sumbang ya, ini Duel Sumbang.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru di RRI Sanggau. Program Madua segera hadir mengudara di frekuensi 90,3 FM, channel siaran anak muda dengan lagu-lagu paling terupdate nemenin aktivitas kamu. Stay tune on 90,3 FM RRI Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, saya bacakan dulu ya. Ini di WA-nya juga sudah ada yang bergabung. Ya, selamat malam, sapa malam. Ini dengan JRJ. Mau request lagunya Bila Rindu Balik Leban Talmoya dari Nia. Dan niatnya salamnya ini buat Mama Indah, ya Bunda Hesti, Ma Boboy, Sa Senang, Bang Eko, Terlalu Telato, Miati, Mola, Yuni, Yuliwan, Usu, Mama Yogi, dan dari A sampai Z, Bon Mbak Dini, selamat malam dan makasih dari Joto RJ. Oke, baik ya, ini lagunya juga udah kita siapin ya. Oke, di belakangnya Joto RJ, silakan masih kami undang Anda pendengar ya di 0857-53-810365 dan 0811-5756-494 ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu juga nih yang sudah kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Oke, kita terima dulu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dan siapa nih?
1: Dengan Ayi Sopo.
0: Oke, silakan Ayi.
1: Nah, minta tolong diputar lagu.
0: Apa tuh?
1: Biasa dari Thomas Arya.
0: Thomas Arya, berbeda kasta kah?
1: Iya. Nah, udah salamnya ada rangkul aja nih.
0: Oke.
1: Nah, ada rangkul semua aja, tidak terkecuali ya.
0: Oke, siap Ayi.
1: Nah, agak ngantuk nih.
0: Agak ngantuk kah? Oke, nanti kita hadirkan ya
1: lagunya. Nah, sekian, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik ya, dari Ayi Sesenang ya di Sempu. Dan di belakangnya Ayi, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Atau untuk pendengar kita juga yang ada di wilayah perbatasan di Entikong, di Balai ya, dan sekitarnya ya, silakan ya di bergabung di Sapa Malam pada malam hari ini. Ya, masih kami undang Anda karena saya menemani Anda hingga jalan pukul 23 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Oke, berbeda kasta ya, semoga terhibur nih ya untuk Aisyah senang ya tadi request lagu ini. Oke, baik nih ya, dan juga bila kau rindu baliklah bentalmu ya tadi di request sama Joto RC ya, dan juga tadi ada beberapa pendengar juga gitu ya, tadi ada Mbak Mola juga nih dan Mama Boboy ya, request lagu ini, semoga terhibur ya untuk semuanya. Dan pendengar, masih saya undang Anda ya, karena masih kurang lebih 25 menit ke depan kebersamaan kita di Sapa Malam ya untuk edisi hari ini. Dan pendengar, mungkin ada yang sebelum tidur juga ya, mau tidur, mau istirahat gitu ya, mungkin bisa periksa kembali ya listriknya, kalau misalnya ada beberapa lampu yang gak digunain lebih baik dimatiin gitu ya. Jangan lupa dicabut juga, siapa tahu lagi ngecas HP ya yang masih masih tercolok gitu ya, dicolokannya mungkin bisa dicabut ya, karena memang berbahaya juga kalau kita biarkan cas handphone gitu ya masih tetap tercolokin gitu ya. Ataupun di dapurnya lagi memanaskan sesuatu gitu ya, atau lagi masak juga pada malam hari ini, pengen ngambil-ngambil apa gitu ya, ataupun pengen makan makanan instan juga, mungkin bisa dilihat kembali masih hidup gak ya gitu ya, kompornya gitu. Oke, pendengar ya, masih saya hadirkan ya lagu-lagu oldies untuk Anda yang tadi yang sudah saya tampung juga dari beberapa pendengar kita ya, akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Sapa Malam.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sango dan juga Andy Kong. Masih akan saya hadirkan untuk Anda kembali ya dua blog berikut ini, tetap bersama kami.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Baik pendengar, kita cukupkan ya di Sapa Malam pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami ya di Sapa Malam untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, kami tuntaskan juga kebersamaan kami ya di Sanggau Malam ini. Dan jangan lupa ya, mau istirahat, mau tidur ya, jangan lupa berdoa ya, berharap semoga besok kita bisa bangun dengan badan yang sehat ya, dengan kondisi yang lebih fresh lagi ya, dan semoga apapun yang kita kerjakan juga pada hari ini ya menjadi ladang pahala bagi kita semua. Dan pendengar, terima kasih untuk semuanya. Dan juga saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan untuk edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Senang sekali rasanya saya kembali menemani dan menjumpai ruang dengar Anda bersama kerabat kerja yang bertugas di lintas Antikong pagi ya pendengar. Bersama saya Ahmad Faizal di meja siar dan juga rekan Rizky di meja operator studio. Dan seluruh kru-kru yang bertugas di lintas Antikong pagi, kami akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini pendengar Rabu 13 Mei 2026 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pendengar dengan serangkaian program acara, informasi-informasi menarik kami juga akan ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan pastinya pendengar, semoga dengan informasi yang kami hadirkan nanti dapat menambah zanah wawasan kita bersama. Dan untuk selanjutnya pendengar, di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dalam program Mutiara Pagi Islam dengan topik pembahasan yang akan diangkat, yaitu kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Dan nanti insya Allah menghadirkan narasumber Ibu Indrawati selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Balai, dan akan dipandu rekan Ismalina hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Dihadirkan pengajian Al-Quran mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi di pagi hari ini. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar pendengar di pagi hari ini, yang mana satu tema juga sudah dipersiapkan terkait dengan kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Nah, pendengar, tentunya kalau kita berbicara tentang kewajiban, dalam ajaran Islam tentunya setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan baik dan juga saling peduli terhadap muslim lainnya sebagai bentuk persaudaraan. Seorang muslim juga dianjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan, menghormati, menjaga kehormatan, memberi nasihat, membantu ketika mengalami kesulitan, serta tidak menyakiti baik melalui ucapan maupun juga perbuatan. Selain itu, umat Islam juga diajarkan untuk saling mendoakan, menjenguk ketika sakit, memenuhi undangan, dan juga membantu saudara seiman yang membutuhkan. Sikap saling kasih sayang dan kepedulian ini tentunya mempunyai tujuan adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan penuh rasa persatuan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Baik pendengar, untuk selengkapnya kita akan perbincangkan atau kita bahas dengan narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir di via Zoom. Ini ada Ibu Indrawati selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Balai. Baik, saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabarnya sehat ya, Bu, ya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, cuman sedikit flu.
0: Efek cuaca mungkin ya. Ibu Iin, ini Kecamatan Balai ini daerah Batang Tarang ya?
1: Iya, betul, Bu.
0: Oke, siap dengan satu tema kita, kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Silakan Ibu Iin.
1: Ya, terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kita pada pagi hari ini, saya akan sedikit mengupas tentang kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ukhuwah atau persaudaraan. Adapun bentuk ukhuwah yang dianjurkan adalah kewajiban antara sesama manusia. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal antara hamba dan Allah atau hablu minallah, yang mana hubungan vertikal itu adalah ibadah kepada Allah. Melainkan Islam juga mengajarkan tentang hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia atau hablu minannas. Dan adapun hubungan yang diajarkan antara sesama manusia adalah untuk mempererat ukhuwah persaudaraan Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama yaitu mengucapkan salam atau menebarkan salam. Di sini salam bukanlah hanya sekedar basa-basi belaka untuk menyapa sesama muslim, namun salam itu mengandung arti yang sangat baik. Dan apabila seorang muslim menebarkan, mengucapkan salam, maka hendaklah muslim yang mendengarkan wajib untuk menjawab salam tersebut. Salam mengandung doa, di mana ketika kita didoakan tentunya kita membalas juga dengan mendoakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, jika kita didoakan, kita malah cuek, dan kita mengabaikan salam tersebut. Assalamualaikum berarti keselamatan. Semoga kita diberi keselamatan. Warahmatullah, semoga kita mendapat rahmat. Wabarakatuh, dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita untuk menjawab salam tersebut kepada sesama muslim. Apalagi di Indonesia ini mayoritas kita adalah umat muslim. Jangan sampai kita untuk salam saja pelit. Salam juga adalah menebar kasih sayang. Ketika kita menebar salam kepada orang yang tidak kita kenal, tentunya dia akan merasa dianggap dan dihargai. Dan di situ mulailah terasa erat hubungan kita walaupun kita tidak kenal dengan orang tersebut. Jangan kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal, karena sesama muslim tentunya kita harus mengucapkan salam. Ketika kita yakin kalau itu muslim, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Jangan kita hanya mengucapkan hai, halo, what's up bro, gitu kan. Mau keren-kerennya, tapi apalah itu. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya, tidak ada doa di dalamnya. Maka sebaiknya kita ucapkanlah salam, memulailah dengan salam dan doa. Dan kewajiban muslim terhadap muslimin lainnya yang kedua, yaitu memenuhi undangan. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan memerlukan orang lain. Kita berhajat, kita mengundang, dan kita akan diundang, maka wajiblah kita untuk memenuhi undangan tersebut. Jangan kita memilih-milih pergi ke undangan orang yang kaya, atau pejabat, atau atasan. Sedangkan tetangga kita yang mengundang kita, kita malah cuek, kita enggak datang, kita sibuk. Padahal tidak terlalu sibuk, kecuali memang ada kesibukan. Dan kecuali undangan itu merupakan ada unsur-unsur yang tidak baik atau mudaratnya, bolehlah kita untuk tidak menghadirinya dengan alasan-alasan yang bisa diterima. Ketika kita memenuhi undangan, tentunya kita juga melakukan adab-adab yang baik. Pergilah undangan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Janganlah kita terlalu lama-lama, dan jadilah tamu yang baik saat kita menghadiri undangan tersebut. Yang ketiga yaitu memberi nasihat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, agama Islam adalah agama yang penuh dengan nasihat, seperti juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-din nasihat. Agama adalah nasihat. Ketika saudara kita meminta nasihat kepada kita, maka wajiblah kita memberi nasihat dengan nasihat yang jujur, nasihat yang baik, dan nasihat yang membangun. Jangan sampai ketika kita dimintai nasihat, kita malah menjerumuskannya kepada hal-hal yang tidak baik. Harusnya kita memberi dia semangat, karena mungkin dia lagi tidak mampu dan memerlukan nasihat kita, maka kita berilah nasihat yang sesuai syariat agama Islam. Agar dia merasa dihargai, agar dia merasa bangkit dari masalahnya, dan dia merasa lebih semangat lagi dalam menghadapi ujiannya. Nasihat adalah tanda cinta dan keinginan agar saudara kita tidak terjerumus kepada kesalahan-kesalahan yang lebih memberatkannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. itu menandakan bahwa ketika kita memberi nasihat, kita berilah dengan ilmu, ilmu agama, dengan bahasa yang sederhana agar bisa diterima. Jangan kita menggurui, jangan kita menyalahkan, dan jangan kita memojokkannya. Kata masalah dunia ini tidak ada habis-habisnya, tentunya kita akan memerlukan saudara kita dalam menyelesaikan masalah kita, dan tentunya juga kita akan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, yaitu mendoakan orang yang bersin. Jika seorang muslim bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan wajib untuk menjawab bersin tersebut dengan jawaban yarhamukallah, dan yang bersin juga membalas lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ketika kita bersin, tentunya ada tekanan udara yang lewat dari tenggorokan sehingga kita mengeluarkan bersin. Berarti anggota organ-organ tubuh kita berfungsi dengan baik. Tentunya ketika kita menyadari itu, kita harus mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan yang mendengarkannya juga harus wajib menjawab yarhamukallah, semoga Allah memberkatimu. Dan kita juga yang bersin wajib lagi untuk membalasnya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga juga Allah memberkahi, memergahi saudara kita yang mendoakan kita. Dan hal ini mengajarkan ketika etika dan kasih sayang dalam hal-hal sekecil apapun. Pernah dikisahkan di riwayat Nabi Daud dulu, ketika dia mendengar ada saudara yang bersin di tepi pantai, dia menyewa kapal hanya untuk menjawab salam tersebut. Karena di zaman dahulu sangat ukhuwah Islamianya sangat terjaga, lain dengan zaman kita sekarang. Kita bersin saja, kita biasanya enggan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kadang malah kita bersin, malah kita marah-marah pak bersin. Padahal di situ ada hikmahnya. Kalau kita tahu, maka kita akan mengucapkan alhamdulillah, dan kita juga wajib untuk menjawabnya. Ketika bersin juga, bersin itu ada etikanya. Janganlah kita bersin dengan suara yang nyaring. Pakailah adab bersin dengan baik, kita tutup, jangan sampai droplet atau liur itu mengenai dengan saudara kita yang dekat. Karena lancitan liur itu, kata penelitian, bisa sampai 2 meter. Makanya dianjurkan kita untuk menutup tangan ketika kita bersin. Apalagi waktu corona dulu, kita diharuskan menggunakan masker supaya droplet tersebut tidak mengenai saudara kita. Padahal jauh sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita adab-adab dalam bersin. Namun ketika Nabi Muhammad mengajarkan, mungkin cuek saja. Namun ketika penelitian mengungkapkan fakta tersebut, maka orang dengan bangga menyebarkannya. Ternyata bersin itu harus tutup karena akan ada droplet nanti yang akan menyebar virus. Sedangkan waktu Nabi Muhammad, kita tidak memperdulikannya. Maka sebaiknya ketika kita bersin, kita tutuplah. Janganlah dengan suara yang terlalu nyaring, dan ucaplah alhamdulillah. Selanjutnya, kewajiban muslim terhadap muslim lainnya, yang kelima, yaitu menjenguk orang sakit. Di mana tentunya kita hidup di dunia ini tidak selamanya sehat, tidak selalu sehat. Tentunya kita akan diuji dengan sakit, apalagi dengan cuaca yang kadang panas, kadang hujan. Ada yang bilang, wah cuaca ini ngeprank katanya. Ya itulah, ketika kita diuji dengan sakit, jadilah muslim yang baik pada muslim lainnya. Ketika kita mendengar saudara tetangga kita yang sakit, hendaklah kita menjenguk. Karena bisa jadi ketika kita menjenguk muslim yang sedang sakit, itu menjadi semangat untuk kesembuhannya, dan kita juga mendoakannya supaya sembuh. Tentunya ketika sakit kita sangat senang ada yang mau peduli, mau menjenguk, bukan tentang apa yang kita bawa, tetapi tentang betapa kita menjaga ukhuwah kita tersebut. Kita memberi semangat, kita mendoakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, tidaklah seorang muslim menjenguk saudara yang sakit kecuali ia berada di taman surga sampai ia kembali. Dan kunjungan kita dapat membuat semangat dan kekuatan bagi saudara kita tersebut. Pernah juga dikisahkan nanti ketika kita meninggal, Allah akan mengangkat kita dan bertanya, kenapa ketika aku sakit kamu tidak datang menjenguki? Ya Rob, bukankah engkau tidak pernah sakit? Dan Allah menjawab, bukankah ada hambaku yang sakit dan engkau tidak menjenguknya? Ketika engkau menjenguk hambaku yang sedang sakit, bahwasanya aku ada di sisinya. Maka pentinglah baginya ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, seolah-olah kita sedang berada di taman surga. Itu dalam pandangan Allah kita, dia dalam taman surga ketika kita menjenguk teman kita yang sakit. Jangan kita mengabaikan, yang kita cuek, jangan kita mungkin nggak ada yang mau dibawa, nggak ada apa-apa, nggak enak. Jangan, kita jenguklah dulu. Misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa, kita datang saja dulu. Kecuali ada, bolehlah kita membawa buah tangan seperti buah, makanan, ya walaupun itu sunnah, tapi itu adalah anjuran yang sangat baik. Dan yang keenam, yaitu mengantarkan jenazah. Betapa Islam mengajarkan dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal hidup, hingga muslim tersebut meninggal, kita juga mendapat kewajiban untuk mengurusi jenazah hingga menyolatkan. Karena ketika kita bertakziah di tempat saudara kita yang meninggal, maka kita akan mendapatkan pahala satu kirat, yang mana satu kirat itu sebesar gunung Uhud, sekitar 15 kiloan besarnya. Tentunya kita ingin juga mendapat pahala tersebut. Dan ketika kita mengantarkan sampai mayat tersebut dimakamkan, maka kita mendapatkan dua pahala, dua kirat. Dan itu merupakan hal-hal yang sangat baik, yang boleh sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengantarkan jenazah sampai ke pemakamannya, dan kita juga menjaga kehormatan jenazah, jangan sampai kita membicarakan, menggunjing tentang aib-aibnya ketika dia masih hidup. Itu sangatlah tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat, yang artinya, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian lainnya, sukakah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya itu hal-hal yang menjijikkan dan kita tidak akan ingin melakukannya. Makanya jagalah lisan kita, jagalah perbuatan kita, jagalah persaudaraan kita antara muslim sama muslim lainnya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan hanya milik saya. Dan akhir kalam, wallahu muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat terkait dengan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya juga cukup banyak ya Ibu ini ya. Yang mana tadi disebutkan ada kita mengucapkan salam, memenuhi undangan, memberi nasihat, mendoakan orang yang bersin. Ternyata mendoakan orang yang bersin itu juga termasuk dalam kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ya.
1: Iya, Ya, Rasulullah yang bersabda menganjurkan kita untuk mendoakan orang yang miskin, karena miskin itu kan nikmat. Dan tentunya kita bernikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Jika ada yang mengucapkan puji syukur kepada Allah, kita yang mendengarkan tentunya juga semua, kita juga akan mendoakannya, semoga Allah memberkahi, memberkati kamu.
0: Baik, siap. Dan ada juga menjenguk orang sakit gitu ya. Nah, menjenguk orang sakit dan juga mengantarkan jenazah ya Ibu In ya.
1: Iya Ibu.
0: Nah, jadi jangan dipikir apa ya, mengantarkan jenazah itu hanya sekedar mengantarkan, tetapi ini adalah juga kewajiban seorang muslim, dan juga menjenguk orang sakit. Nah, mengucapkan salam. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini banyak ini Ibu In. Kalau kita ketemu dengan teman, istilahnya kata orang yang namanya salam yang benar dan baik itu jarang sekali dilakukan gitu ya. Biasanya, hai bro, apa kabar bro gitu ya.
1: Mengucapkan salam pun biasanya mekong, apalagi ngetik, ASS, WRB,
0: kan? Iya, jadi yang benarnya gimana nih Ibu? Apakah memang harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Biasanya kan disingkat ASS, WR, WB.
1: Ya, makanya sebagai muslim kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkanlah salam, jangan pelit-pelit. Ucapkan salam gak lama, Assalamualaikum, itu juga sudah merupakan doa. Tapi alangkah lebih baiknya kita mengucapkan dengan panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Assalamualaikum itu pun sudah cukup. Tapi alangkah lebih baiknya kita ketika kita panjangkan lagi, tidak lama, paling berapa detik.
0: Biasanya kan kalau kita udah, apalagi zaman canggih sekarang ya, kalau kita mengucapkan sih memang bisa langsung ya Ibu ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Tapi kalau sudah mengetik di WhatsApp pesan singkat biasanya ASS gitu ya, ataupun juga Assalamualaikum WRWB gitu ya. Kebanyakan ya Ibu ini ya.
1: Sangat iya, sering dijumpai.
0: Biasanya kalau apa ya, kalau bisa disingkat lebih singkat lagi gitu ya, tetapi kita harus mengetahui juga maknanya gitu ya.
1: Intinya jangan pelit, ngetik aja, assalamu

0: Dan ketika bersin.
1: Mendoakan ketika?
0: Hikmah. Apa hikmah dari saling mendoakan ketika bersin ini?
1: Okay. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika bersin berarti kan organ di dalam tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Ketika kita tahu organ berfungsi dengan baik, tentulah kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, bagus. Coba ketika kita ingin bersin tapi nggak jadi, rasanya mau bersin tapi nggak jadi kan agak sebel ya rasanya. Itulah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, masih Engkau berikan aku sehat, masih Engkau fungsikan organku dengan baik, dengan bersin, seperti itu. Dan debu-debu biasanya keluar kalau kita bersin. Tentulah kita dengan bersin itu dengan adab-adabnya tadi yang saya sampaikan. Maka ketika kita bersyukur, maka kita harus berdoa, ya, seperti itu, berdoa. Kita panjatkan, ini kita dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu atas izin Allah.
0: Baik.
1: Dan kita bersyukur.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Tetapi sebagian dari kita ini kan boleh dikatakan menyepelekan tentang bersin ini, Bu Iin. Banyak gitu ya. Karena bersin ini kadang dianggap ya sebuah ibaratnya angin lalu gitu ya. Ibarat kita buang kentut gitu ya.
1: Sebel, hacis, malah marah biasanya kan. Padahal itu mungkin dalam ilmu kesehatan juga itu sangatlah baik, bersin itu, debu-debu itu keluar. Hendaklah kita ingat lagi kepada Allah, haruslah kita berdoa, kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau bersinnya berkali-kali berarti itu ada lagi masalah.
0: Itu harus dipertanyakan lagi gitu. Tetapi kalau adab bersin ini tentunya juga ada adab dan tata caranya ya Ibu In ya. Jangan bersin hanya langsung dilepaskan begitu saja, tetapi juga harus ada adab dan etikanya gitu ya. Nah,
1: dan jangan juga keluarkan suara terlalu nyaring ketika bersin, kalau bisa ditahan. Dulu di zaman Rasulullah, orang bersin itu menutup dengan lengan bajunya. Agar ya air liurnya itu tadi tidak muncrat ke teman sebelahnya, karena muncratan itu bisa jauh sampai 1 meter.
0: Baik, siap. Berarti memang harus diketahui, jangan kalau bersin itu memang harus istilahnya dilepaskan begitu saja, tetapi juga adab dan etikanya mungkin seperti itu ya Bu Iin ya. Baik, siap. Kalau terkait dengan nasihat ini Bu Iin, memberi nasihat juga kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Nah, biasanya kalau kita memberi nasihat ini, ada orang yang bisa menerima nasihat itu dengan lapang, dengan pikiran yang tenang. Ada juga kesannya orang menerima ketika diberikan nasihat itu, wajahnya itu nampaknya gembira gitu ya, senang, datar, tapi apa yang sudah kita berikan tidak dilakukan. Yang pastinya kita juga merasakan dongkol dan juga jengkel dalam hati kita ya Ibu In ya. Nah, kalau kita memberikan nasihat kepada seseorang ini Ibu In, bagaimana sih cara memberikan nasihat yang baik agar mudah diterima oleh orang lain? Ini kesannya mudah diterima gitu ketika diberi nasihat, iya gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya Bu In ya.
1: Tapi tidak dilakukan.
0: Ini menyebabkan kejengkelan dan kedongkolan dalam hati seseorang gitu ya. Nah, ini bagaimana ini Bu In caranya?
1: Iya, ini kewajiban memberi nasihat. Tentunya kita memberi nasihat ketika kita dimintai nasihat. Ketika tidak dimintai ya kita diam saja. Namun ketika dimintai nasihat berarti kan dia telah memberi kesempatan atau dia telah mempercayai kita untuk memberinya nasihat. Berarti dia sangat memerlukan nasihat tersebut. Tentunya dalam memberi nasihat kita menggunakan bahasa yang sederhana. Kita memberi nasihat yang sesuai syariat supaya bisa diterima dan dilakukan dengan baik dan dengan ikhlas. Sampai hanya mengangguk-angguk tapi tidak. Mungkin itu tentang gejolak di dalam hatinya mungkin.

0: Ya, benar atau tidak lakukan atau tidak. Yang penting kewajiban kita hanya mengingatkan, memberikan nasihat, bukan untuk memaksa untuk dipakai nasihat kita itu tidak. Kembali lagi kepada orangnya. Ketika dia lembut hatinya, tentu dia akan mudah untuk menerima nasihat tersebut. Ketika dia keras hatinya, maka dia akan menolak nasihat tersebut. Kembali lagi kepada orang. Kita hanya sebatas mengingatkan saja. Ya, seperti itu ya.
1: Baik. Padahal ini dia minta nasihat dengan kita nih. Dia cerita gini-gini kan, kita sebagai teman ataupun juga sebagai saudara otomatis juga memberikan nasihat gitu ya. Tidak mungkin juga nasihat yang kita berikan itu nasihat yang istilahnya menjerumuskan dia ya Bu In ya. Yang pastinya juga yang baik. Kalau dia menerima dengan baik, pastinya kita yang memberi juga sangat senang gitu ya. Tetapi kadang kita lihat ketika dia sudah bercerita seperti ini itu, kita beri nasihat, kesannya menerima, iya gitu ya. Nah, tetapi hasilnya enggak ada dilakukan. Ini juga membuat orang yang memberikan nasihat tersebut merasa sakit hati atau jengkel gitu ya. Ujung-ujungnya dosa ya, Bu In ya.
0: Itulah kita lembut dan kerasnya hati seseorang ketika dia diberi nasihat, apakah dia menerima atau tidak. Apalagi nasihat yang diberikan adalah nasihat yang sesuai dengan syariat, anjuran, ajaran Allah SWT dan Rasulnya.
1: Baik-baik, siap. Dan tadi juga ada memenuhi undangan, ini juga salah satu kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Dan tadi Bu In sempat juga katakan, jangan datang ketika undangan, istilahnya kapan waktunya yang sudah ditentukan kita datang ya Bu In ya. Jangan acaranya sudah selesai kita datang gitu. Nah, ini biasanya kan di situ sudah ditentukan jam 10 sampai jam 14 ataupun jam 15 sampai jam 19 ya Ibu In ya. Nah, kita nih waktunya mungkin meleset sedikit lah, boleh dikatakan 19.30, tetapi orang juga masih ramai, itu lain lagi ya. Nah, jadi kalau kita memenuhi undangan ini Ibu In, bagaimana ini kalau sikap ini, sikap kita, bagaimana sikap yang baik ketika kita menghadiri undangan seseorang ini, Bu In?
0: Oke, ketika kita menghadiri undangan seseorang, tentulah kita lihat undangannya itu undangan apa. Nah, undangannya itu adalah syukuran, tanan sesuai dengan undangannya. Nah, undangan tersebut ada unsur mudaratnya, boleh kita untuk tidak hadir. Namun ketika undangan tersebut adalah undangan yang baik, maka wajiblah kita untuk menghadiri dan jadilah tamu yang baik juga dengan adab-adab bertamu. Kita gunakan pakaian sopan. Tadi kita juga datang tepat waktu. Kita juga jangan terlalu berlama-lama. Sesuaikan dengan undangannya. Dan jangan juga memilih-milih undangan siapa yang mau kita pergi, undangan siapa yang kita tahu. Sebaiknya ketika kita mendapat dua undangan, kita dahulukan siapa yang dahulu memberi undangan tersebut.
1: Baik, berarti di sini kita harus melihat dulu ya, apakah ini undangan pernikahan, undangan tasyakuran, dan juga yang lainnya. Berarti di sini kalau dari segi pakainya, apakah juga harus kita perhatikan ini Ibu In, atau hanya sama rata aja gitu? Baiknya seperti apa ini?
0: Sebagai muslim yang baik, tentu kita akan menggunakan pakaian sopan yang menutup aurat lah, paling tidaknya seperti itu.
1: Baik.
0: Jangan sampai kita menjadi perhatian orang, padahal kita hanya sebagai tamu saja. Yang kita berlebih-lebihan juga itu tidak baik. Menggunakan perhiasan yang terlalu banyak juga itu nanti malah mengundang hal-hal yang buruk kan. Jadilah tamu yang baik saja.
1: Tamu yang baik di sini kategorinya seperti apa ini Bu In? Apa adanya kah atau gimana ini?
0: Ya, tentunya kita supaya yang mengundang kita merasa dihargai, tentu kita menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih. Pakailah pakaian yang selayaknya. Jangan kita juga pakai pakaian yang terlalu biasa saja. Itu mungkin akan menjadi hal-hal yang tidak baik nanti bagi orang yang mengundang. kok pakaiannya seperti itu, padahal saya undangan saya ini agak harusnya pakai yang bagus, yang baik, bukan berarti mahal, tapi sopan, bersih, seperti itu.
1: Baik, yang penting pastinya kehadiran dulu ya Ibu In ya. Baik, siap tidak dilihat mewahnya, yang penting istilah kata orang itu nampak wajah gitu ya.
0: Wajar.
1: Baik, siap. Ibu In, kalau terkait dengan menjenguk orang sakit ini, nah biasanya kalau kita menjenguk orang sakit itu kan kebanyakan dari kita ini membawa buah tangan kata orang ya. Ada juga yang membawa makanan, ada juga yang ringan-ringan gitu ya. Nah, kalau kita menjenguk orang sakit itu mungkin dengan kedatangan kita, kalau seorang yang sakit itu menerima dengan lapang dada gitu, ini pastinya membawa kebahagiaan untuk dirinya gitu ya, Bu In ya. Nah, ya. Bagaimana nih Bu In? Kita mungkin juga mempunyai saudara atau teman yang sudah lama tidak berkomunikasi, mungkin karena suatu dan lain hal. Nah, mungkin karena tersinggung dari perbuatan, ucapan gitu ya. Nah, ketika beliau sakit, kita ini datang ke rumahnya. Ya, boleh dikatakan sudah lama lah tidak komunikasi gitu ya. Mungkin boleh dikatakan sakitnya ini parah. Kita ini bawa buah tangan nih, ada bawa buah-buahan ataupun juga yang lainnya gitu. Tetapi begitu kita datang ke rumahnya, nampaknya dari segi apa ya, wajah atau mimiknya itu kurang mengenakan bagi kita nih Bu In. Harusnya sikap kita seperti apa?
0: Oke. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, niatkanlah dalam hati kita, ini adalah kewajiban sesama manusia, sesama muslim tentunya kan. Ketika kita menjenguk, apalagi udah parah, maka wajiblah bagi kita untuk mendatangi saudara kita. Jangan kita, nanti dia gak nerima saya, nanti dia cuekin saya. Jauhkanlah pikiran-pikiran seperti itu, karena kita niatnya ikhlas datang untuk memberi semangat kepadanya, untuk mendoakannya. Untuk, anggaplah kita itu hadir untuknya. Janganlah kita memikirkan tentang dia. Kadang orang sakit malah lebih dekat kepada Allah. Dan kadang orang sakit tidak akan mendendam-dendam lagi. Tentunya dia akan memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki hal-hal dulu yang pernah mungkin buruk akan dia perbaiki. Karena ketika sakit itu kita sadar, oh ini salah, ini baik, ini salah, ternyata sama ini saya salah. Dan saat ditimpakan ujian, cobaan sakit, disitulah kita biasanya baru sadar. Dan rasanya jarang sekali mungkin ya, bermuka masam gitu. Yeah. Tentunya, terima kasih, walaupun dulu aku salah, ternyata kamu masih datang. Walaupun dulu aku jarang mengabari kamu, kamu masih hadir untuk. Saya rasa seperti itulah ketika kita sakit, kadang terasa kalau kita itu banyak salahnya.
1: Baik, kadang kita ini apa ya Ibu In ya, ketika mungkin sudah kewajiban dari kita ya untuk menjenguknya, apalagi istilahnya kata orang dia sudah kategori sakit parah. Kebanyakan dari kita ini kan apa ya, sering menduakan Allah kata orang ya. Nah, tidak lama lagi tuh, nah segeralah minta maaf. Sering kita dengar seperti itu ya Ibu In ya. Nah, kita nih disuruh cepat, katanya jenguk nanti gini-gini. Nah, ada juga dari apa ya, dalam hati kita ingin menjenguk gitu ya, datang ke rumahnya. Tetapi pikiran-pikiran jelek itu datang menggerogoti, apakah aku diterima dengan baik gitu. Ini bagaimana? Nah, ya udahlah, enggak usah datang aja. Sampai di akhir hayatnya gitu ya, Bu In ya, ini
0: atau kakak sibuk nanti ajalah ya. Sebenarnya gitu ya. Akhirnya dapat kabar orangnya udah betul.
1: Baik, siap.
0: Ketika mendengar sakit, ya janganlah kita banyak seuzunnya. Kita kan niatnya baik untuk menjenguknya sakit, memberi support kepada dia dan memberi support juga kepada keluarganya. Jauhkanlah pikiran-pikiran yang buruk itu tadi. Kita pikirkan juga keluarga-keluarganya. ketika kita tidak menjenguk, bisa jadi keluarganya yang malah gedek. Kenapa nggak nyenguk-nyenguk saudara saya sakit? Padahal dulu waktu saudara saya sehat, kamu sakit, saudara saya selalu datang. Kita menyenangkan keluarganya dan kita memberi semangat kepada yang sakit. Dan sempat-sempatkanlah, apalagi tetangga, tetangga dekat, sempat-sempatkanlah. Nggak mungkin lah kita terlalu sibuk sampai kita nggak sempat menjenguk tetangga kita.
1: Baik, siap. Ini juga sudah apa ya, sudah wajib mungkin, dan juga ini adalah sudah diketahui juga oleh seorang muslim ya Ibu, ini ya terkait dengan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Nah mungkin satu pertanyaan penutup saya ini Ibu In, bagaimana ini Ibu In sikap kita ketika kita berkunjung ke rumah saudara, apalagi ini momen-momen lebaran gitu ya, hari-hari besar keagamaan. Mungkin sebelumnya, ya namanya kita bersaudara ya, pasti ada, jangankan bersaudara dengan teman aja, pasti ada saling merasa tersinggung gitu ya. Mungkin dengan ucapan dan juga perbuatannya. Nah ketika kita berkunjung ke rumahnya di hari besar keagamaan, kesannya mereka tidak menerima gitu ya. Kita sudah assalamualaikum di depan rumah, tetapi pintu belum dibuka-buka, sudah setengah jam. Nah ini bagaimana harusnya sikap kita nih Bu In?
0: Pintu belum dibuka, udah setengah jam.
1: Nah, dalam setelah itu dibuka lah kan, silahkan masuk katanya. Dalam hati ini kan pengen balik, wah kenapa nih? Gak mungkin kan, ini namanya hari besar keagamaan, kita kan harus menjalin silaturahmi gitu ya. Yang lama-lama itu harus dihilangkan, kita buka lembaran baru ini untuk yang datang ke rumah saudara ini. Ini bagaimana sikap kita? Sudah lama kita menunggu gitu ya. Terus komunikasi pun juga karena jengkel dan dongkol tadi, ujung-ujungnya komunikasi itu kan kurang bagus jadinya.
0: Begini, ketika kita bertamu ke tempat saudara kita, apalagi momen-momen seperti Idul Fitri ya, itu adalah momen, waktu yang tepat untuk kita saling memaafkan, kita kembali lagi ke fitrahnya, kembali suci lagi dengan membersih-bersihkan kotoran-kotoran yang melekat. Ya, pergilah kita ke tempat saudara kita, berbaik sangkalah kita. Ketika kita mengucapkan salam, kita yakin ada orang di dalamnya, tunggulah dulu sampai dia membukakannya. Kita berpikirlah dengan baik, mungkin dia lagi sholat, mungkin dia lagi nidurin anaknya, atau mungkin lagi ada saudara yang sakit. Berpikirlah seperti itu, karena niat kita sudah baik, kita ingin minta maaf, kita ingin menyambung lagi tali silaturahmi kita memperbaiki lagi hubungan kita dengannya, tunggulah sejenak. Ketika dia lama mengucapkan salam, membukakan pintu, jangan kita tanyakan, kenapa lama membukakan pintu? Kita hadirlah dengan baik. Ketika mukanya masam atau apa, dah biarkan saja, tapi kita sekedar hanya meminta maaf, jangan juga kita berlama-lama. Ketika kita merasa kehadiran kita tidak begitu diharapkan, kita bertamulah dengan sewajarnya saja. Kita minta maaf, kita duduk sebentar, udah kita pulang saja, kita berlama-lama. Takutnya nanti akan membuat hatinya menjadi tidak baik.
1: Baik, siap. Pastinya kita apa ya, sudah kita assalamualaikum, salam kita dijawab, tetapi pintu belum dibuka. Dalam hati pasti berpikiran, kita nih diterima gak sih sebenarnya gitu ya. Baik, baik, siap. Ibu Iin, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk peringat dan masyarakat kita semua, silahkan.
0: Dengan melaksanakan kewajiban kita terhadap muslim lainnya, kita telah mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Kita tidak hidup sendirian, kita memerlukan orang lain. Ketika kita perlu orang, orang juga perlu kita. Maka salinglah kita menjaga hubungan baik kita sama muslim. Dan Islam telah mengajarkan bahwa kekuatan umat ada pada persaudaraan dan kepedulian sosial. Janganlah remehkan hal-hal sekecil apapun, bisa jadi hal-hal sekecil apapun itu akan memperberat timbangan amal kita nanti di akhirat, dan menjadi jalan kita menuju, dan menjadi jalan untuk kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ya itu yang bisa saya simpulkan dalam hal ini. Semoga bisa kita laksanakan kewajiban-kewajiban terhadap muslim tersebut dengan baik dan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, siap. Terima kasih Ibu In sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya dan juga pendengar. Dan semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, berikan itulah obrolan Mutiara Pagi di pagi hari ini bersama Ibu Indrawati. Dan ini adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Balai, Batang Tarang ya. Terkait dengan satu tema, kewajiban Muslim terhadap Muslim lainnya. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan tentunya sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami lengkapi informasi pendengar mengikuti warta berita yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter RRI Tikong dan juga Sanggau. Dan tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Jadi kenaikannya tuh dari bulan Maret sampai ke bulan April juga ada kenaikan loh.
1: DPRD Kabupaten Sanggau melihat secara keseluruhan, secara utuh bahwa program ini di...
2: Warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menilai pengembangan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sanggau masih terkendala lahan dan juga infrastruktur. Salah satu hambatan utamanya adalah keterbatasan lahan strategis yang dimiliki oleh desa.
3: Pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sanggau masih belum berjalan optimal. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menyebut salah satu kendala utama dalam program tersebut adalah ketersediaan lahan di tingkat desa. Meski demikian, ia menilai progres pembentukan KDMP di Kabupaten Sanggau masih terus berjalan. Pemerintah desa disebut mulai berupaya memenuhi berbagai persyaratan agar koperasi desa dapat segera terbentuk dan beroperasi. Robi mengatakan, keberadaan KDMP diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan asli desa. Program tersebut juga dinilai dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
1: DPRD Kabupaten Sanggau melihat secara keseluruhan, secara utuh bahwa program ini disampaikan oleh pemerintah pusat baik di setiap daerah dalam rangka untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Semangatnya adalah untuk kita menciptakan atau membuat peluang di daerah kita masing-masing dengan adanya badan hukum seperti Kopdes ini. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang kemudian bisa meningkatkan geliat ekonomi yang ada di daerah-daerah. Hanya saja persoalannya perlu kita ketahui, untuk menyediakan lokasi pembangunan ini tidak mudah. Karena tidak semua desa memiliki tanah kas desa dan tidak semua desa itu berada pada posisi yang strategis sehingga memungkinkan untuk maksimalnya pembangunan ini dan secara kasat mata bisa diakses oleh publik.
3: Ia berharap pelaksanaan program KDMP di Kabupaten Sanggau dapat berjalan maksimal. Menurutnya, pembentukan koperasi di tingkat desa menjadi langkah pemerintah pusat dalam mendorong tumbuhnya peluang usaha dan penguatan ekonomi di tingkat desa. Wulandari melaporkan.
2: Konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di Iran, sebagai salah satu produsen minyak dunia, berdampak pada kenaikan harga bahan baku pelumas dan spare part impor di pasaran. Kondisi tersebut mulai dirasakan pelaku usaha bengkel motor di Sanggau setelah harga oli berbagai merek naik sejak Maret dan kembali mengalami penyesuaian pada April 2026.
4: Konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di Iran sebagai salah satu produsen minyak dunia, berdampak pada kenaikan harga bahan baku pelumas dan spare part import di pasaran. Salah seorang pemilik bengkel motor, Gusli, mengatakan, harga oli berbagai merek mulai naik sejak Maret dan kembali mengalami penyesuaian pada April 2026. Menurut Muslim, kenaikan terjadi merata pada hampir semua merek karena bahan baku pelumas masih bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah.

0: terdampak konflik. Ia mencontohkan harga Federal Ultratex yang sebelumnya Rp44.000 kini naik menjadi Rp58.000 per kemasan untuk harga modal di bengkel. Ia menyebut bagian pelanggan tidak banyak mempertanyakan perubahan harga setelah dijelaskan bahwa distributor juga menaikkan harga jual. Selain oli, ia menambahkan sejumlah spare part import ikut mengalami kenaikan meski beberapa produk masih tercantum dengan harga lama karena distributor menurunkan persentase keuntungan.
1: Jadi kenaikannya tuh dari bulan Maret sampai ke bulan April juga ada kenaikan loh. Semua merek oli merata naik. Timur Tengah lah perang karena bahan baku kan dari sana. Harganya bervariasi tergantung merek tertentu. Kayak Ultratech sebelum naik harganya Rp44.000, sekarang sudah modal Rp58.000. Sudah ada. Kita juga naikkan oli, enggak ada mereka tanya naik mah. Cuma kita bilang harganya naik juga. Bahan luar seperempat. Pokok semua barang impor juga naik. Dia ada yang harga katalognya nggak naik, cuma persennya dia turunkan. Kan sama juga naik ya.
0: Gusli menuturkan, kondisi tersebut membuat pelaku usaha bengkel menyesuaikan harga layanan agar operasional tetap berjalan. Ia berharap harga bahan baku dan suku cadang kembali stabil agar daya beli pelanggan tidak terus menurun. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khotib meminta masyarakat tetap bersabar terkait rencana perbaikan jalan masuk yang saat ini masih berada pada tahap pengusulan anggaran ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar usulan pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera direalisasikan demi menunjang akses masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Aswin, sejumlah langkah awal sebenarnya telah dilakukan pemerintah daerah termasuk pemetaan titik-titik kerusakan jalan yang menjadi prioritas penanganan. Ia menegaskan upaya tersebut menjadi bagian penting dalam melengkapi dokumen pendukung agar usulan pembangunan memiliki dasar yang kuat saat diajukan ke tingkat pusat. Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya bencana banjir, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melakukan penanaman pohon buah-buahan bernilai ekonomi bersama masyarakat. Selain menjaga kelestarian lingkungan, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
3: Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah Sanggau Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melakukan penanaman pohon sebagai upaya antisipasi bencana banjir di wilayah rawan terdampak. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama masyarakat dengan menanam berbagai pohon jenis buah-buahan yang dinilai mampu membantu menjaga resapan air sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi warga. Kepala UPT KPH Wilayah Sanggau Timur, Abdullah Haris mengatakan, penanaman pohon ini menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi. Selain memperkuat kawasan hijau, jenis tanaman buah yang dipilih juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui hasil panen yang bernilai ekonomi.
4: Salah satu fungsi pohon adalah untuk menyerap air melalui perakarannya. Jadi dengan adanya pohon, banyaknya pohon atau hutan gitu kan yang ditanam, jadi itu bisa untuk mengurangi dampak apabila terjadi hujan yang begitu ekstrim, dampak banjir, dampak longsor dan dampak lainnya. Karena salah satu fungsi lain dari pohon ini menjaga jangan sampai terjadi pergerakan tanah atau longsor. Karena pohon melalui perakarannya juga selain menyerap air, bisa untuk menyerap air ke dalam tanah, juga bisa menahan tanah, jangan sampai terjadi longsor. Makanya dengan banyaknya pohon istilahnya untuk mengurangi terjadinya bencana terlalu banjir, longsor, dan sebagainya.
3: Abdul Haris menambahkan pihaknya terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dan lingkungan sekitar agar tetap lestari. Melalui kegiatan penghijauan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga alam semakin meningkat sehingga upaya pencegahan bencana banjir dapat dilakukan secara berkelanjutan. Eko Karjuan melaporkan.
2: Personel Polsek Batang Tarang melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar di SMK Negeri 01 Balai, Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau. Wakapolsek Batang Tarang, Ibda Roni, mengajak pelajar untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di kalangan remaja. Dalam sosialisasi, siswa diberikan pemahaman mengenai kewajiban menggunakan helm standar, mematuhi batas kecepatan, serta larangan berkendara secara membahayakan. Kanit Binmas Polsek Batang Tarang, Aibtu Warno, juga mengimbau pelajar agar tidak menggunakan knalpot brong karena dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di wilayah Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau mendapat perhatian dari Inspektur Utusan Pembinaan Inspektorat Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura, Kolonel Infanteri Heri Sumitro. Inspektur Utusan Pembinaan Inspektorat Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura melakukan peninjauan langsung ke lokasi pelaksanaan TMMD guna memastikan kegiatan berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pihaknya memastikan progres pembangunan infrastruktur serta berinteraksi dengan warga dan personel Satgas TMMD di lapangan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga oli dan spare part bengkel motor ikut naik. DPRD Sanggau soroti KDMP Sanggau terkendala infrastruktur. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
2: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju ni lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
3: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
3: Betul ke muat?
2: Betul.
3: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
2: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
4: A few moments later.
3: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
2: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
3: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
3: Dengan saya lah.
2: Ha, rugilah Joyah.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.
2: Pendengar, pukul 6 lebihnya 25 menit waktu Indonesia Barat dan selanjutnya di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, hingga jelang pukul 7 tepat waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dalam program selanjutnya, yaitu Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar, di Kabar dari Kalbar seperti biasa ya, kita akan terhubung via Zoom dengan rekan-rekan kami ya di RRI Pontianak, kemudian RRI Sambas, RRI Sanggau, dan juga RRI Sintang. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jara Nanti.
1: Kabar inilah dari Kalbar.
0: Radio Republik
1: hadir setiap hari Sabda. Mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kabar dari Kalbar, hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Pada pagi hari ini ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di mana. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Saya sapa dulu rekan-rekan saya di pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi.
1: Baik, saya sapa dulu dari Sintang pagi hari ini ada Herlinda. Selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali rekan-rekan semuanya.
1: Gimana Sintang pagi hari ini?
3: Baik, untuk kota Sintang di pagi hari ini belum terlihat terang begitu ya. Masih ada seperti akan turun hujan, tetapi kita tidak tahu. Tapi memang beberapa hari ini di kota Sintang turun hujan.
1: Baik, udah ada pertanda lah ya pagi-pagi.
3: Betul
1: ini.
3: Betul sekali. Hujan deh.
1: Baik, terima kasih untuk informasi pembukanya ya. Lanjut, loh. Oh, saya bingung ini mana Sintang, mana Antikong. Baik, ini Sintang, Sanggau ya. Aduh, dari kemarin saya ketukar terus deh. Kenapa ya Sintang sama Sanggau tuh dari kemarin saya tuh. Baik, kita ke Antikong terlebih dahulu di pagi hari ini. Ada Faisal, selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi juga rekan Mei. Kalau untuk di Antikong ya, perbatasan pada pagi hari ini, untuk cuaca masih dingin ya di luar ruangan, dan juga masih tampak berkabut dan juga masih berawan ya untuk di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas terpantau masih sepi rekan Mei.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Isma, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi Mei. Kalau di Sanggau di pagi hari ini cuacanya juga nampaknya sudah mataharinya sudah mulai cerah ya Mei ya. Dan tentunya ini juga sebuah pertanda untuk para pendengar kita semua. Semoga semangatnya lebih luar biasa ya Mei.
1: Baik, semangat pastinya di pagi hari ini ya. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini, waduh, udah panas bedengkang kata orang sini itu ya, udah panas, udah siaplah kita untuk memulai hari walaupun mungkin harus sedikit pakai masker dulu, pakai jaket yang agak panjang ya, karena masih panas, udah panas sekali di pagi hari ini ya. Baik, sambil menunggu rekan kita yang dari Sambas, kita sapa-sapa juga. Halo, selamat pagi Sambas. Saya akan mulai informasi pertama dulu ya di pagi hari ini. Di mana Badan Gizi Nasional terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah. Melalui kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat, BGN mendorong pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan koperasi guna memperkuat rantai pasok pangan MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG, SPBG maksud kami, lalu juga mitra yayasan hingga Satgas MBG. Menurut Sony, konsolidasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan langkah seluruh pihak dalam menjalankan program MBG di daerah. Wakil Ketua BGN menegaskan pihaknya mencatat hingga saat ini terdapat 508 SPBG terverifikasi di Kalimantan Barat, sebagian besar telah beroperasi dan program tersebut juga telah disebut sudah menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja, terutama masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Sementara di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan sangat mendukung dengan adanya program MBG yang dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Itu dia sebagai informasi pembukanya. Kita beralih ke Sanggau. Sekda Sanggau minta warga bersabar soal perbaikan jalan. Isma, silakan.
5: Ya, Mei, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khotib yang meminta masyarakat tetap bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan masuk yang saat ini masih berada pada tahap pengusulan anggaran ke pemerintah pusat, yang mana pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar usulan pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera direalisasikan demi menunjang akses masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang mana Aswin mengatakan sejumlah langkah awal sebenarnya telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk pemetaan titik-titik kerusakan jalan yang menjadi prioritas penanganan. Selain itu ia juga menegaskan upaya tersebut tentu menjadi bagian penting dalam melengkapi dokumen pendukung agar usulan pembangunan memiliki dasar yang kuat saat diajukan ke tingkat pusat. Dan ia juga menilai, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawal proses pembangunan daerah, terutama dengan menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan pengusulan berlangsung. Pemerintah daerah tidak ingin pembangunan hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap konektivitas dan juga aktivitas ekonomi warga. Selain itu, Aswin juga menegaskan, pemerintah Kabupaten Sanggau optimistis pengusulan perbaikan jalan masuk tersebut dapat memperoleh perhatian pemerintah pusat mengingat infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Dengan perbaikan akses jalan yang memadai, diharapkan mobilitas warga, distribusi barang, serta pelayanan publik di wilayah Sanggau dapat berjalan lebih lancar dan juga maksimal. Itu informasi pertama dari Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Ntkong, waspada hantavirus saat mobilitas warga meningkat tajam. Faisal, silahkan.
4: Iya, rekan Mei, meningkatnya mobilitas warga di perbatasan memperbesar risiko penyebaran penyakit menular, termasuk ancaman hantavirus dari hewan pengerat. Pemulihan ekonomi memicu interaksi antar wilayah yang masif, sehingga diperlukan pengawasan ketat guna mengantisipasi transmisi penyakit. Ketua Tim Surveillance dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan Loka Kekarantinaan Kesehatan LKK Ntkong, Dr. Gilda Ditya Asmara, menyampaikan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penyakit tersebut dapat menular melalui paparan urin, air liur maupun kotoran tikus yang terhirup manusia di lingkungan yang kurang higienis. Mei dan juga rekan-rekan, selain pengawasan di pintu perlintasan, kata Gilda, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting menekan potensi penyebaran penyakit. Petugas kesehatan terus mengajak masyarakat untuk rutin membersihkan area penyimpanan makanan, menutup akses masuk tikus, serta menggunakan alat pelindung saat membersihkan area terkontaminasi. Gilda berharap melalui peningkatan kewaspadaan dan kerjasama seluruh pihak, ancaman hantavirus di tengah tingginya mobilitas masyarakat diharapkan dapat dicegah. Pemerintah dan petugas kesehatan mengingatkan bahwa pencegahan berbasis kebersihan lingkungan tetap menjadi kunci utama dalam melindungi kesehatan masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. SD Negeri 07 Sintang mulai menerapkan program kantin sehat bebas plastik guna meningkatkan kualitas kesehatan siswa dan menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Herlinda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana dalam rangka mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta sehat, SD Negeri 07 Sintang ini menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah sebagai bentuk inovasi ramah lingkungan. Pihak sekolah kini menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan bagi para siswa ketika membeli jajanan dari kantin sekolah. Kepala SD Negeri 07 Sintang, Ibni Malik, mengatakan pihak sekolah memang telah lama berkomitmen untuk menerapkan konsep kantin sehat yang bebas dari penggunaan plastik sekali pakai. Jadi SD Negeri 07 Sintang memang menerapkan kantin sehat, di mana kantin sehat ini kami mengarah kepada program dari pemerintah daerah. Ujarnya, Senin 11 Mei 2026, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah plastik. Selain itu, penerapan kantin sehat juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada para siswa sejak usia dini. Menurut Ibni, langkah pengurangan plastik sebenarnya telah dipersiapkan sejak jauh hari sebelum adanya aturan resmi dari pemerintah daerah. Namun dengan adanya dorongan dan kebijakan tersebut, pihak sekolah menjadi semakin semangat untuk menerapkan sistem kantin non-plastik secara lebih maksimal. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami siapkan untuk non-plastik ini, tetapi begitu keluar aturan dari pemerintah daerah, kami semakin semangat. Memang untuk plastik di SD Negeri 07 Sintang ini hampir kami tiadakan. Artinya, plastik yang sekali pakai sama sekali tidak ada. Ia menjelaskan penggunaan daun pisang dipilih karena lebih ramah lingkungan, mudah didapat, serta memiliki nilai edukasi bagi siswa terkait pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, daun pisang juga dinilai lebih aman dan alami untuk digunakan sebagai pembungkus makanan. Inovasi kami gunakan daun pisang, kami menggunakan daun pisang karena daun pisang itu mudah terurai. Kalau plastik ini butuh waktu 200 hingga 450 tahun untuk terurai. Pihak sekolah berharap kebiasaan sederhana tersebut dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada diri siswa sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi kebersihan sekolah, penerapan kantin sehat tanpa plastik juga mendapat dukungan dari para guru serta para siswa. Langkah tersebut dinilai menjadi contoh baik dalam mengajarkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan kepada anak-anak. Dengan adanya inovasi penggunaan daun pisang sebagai pengganti plastik sekali pakai, SD Negeri 07 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan pengurangan sampah plastik sekali, sekaligus menjadi pelopor sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sintang. Demikian rekan Mai untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Samba. Sudah amankah di sana, Wahyu?
6: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Gimana Samba pagi ini, Wahyu?
6: Pagi hari ini Samba secara rekan Mai, namun memang sepertinya masih ada aura dingin-dinginnya karena beberapa hari ini hujan terus Sambas ya.
1: Bisa jadi, dimengerti.
6: Cuacanya agak panas tapi ada dingin-dinginnya gitu, gimana sih ya gitu ya
1: pokoknya ya, gitu lah ya. Itulah pokoknya ya, yang di Sambas tahu deh, paham deh gitu ya. Baik, kita beralih ke informasi pertama dari Sambas, di mana pemerintah dorong pedagang di area CFD urus NIB dan sertifikat halal. Silakan Wahyu.
6: Ya, benar sekali rekan Mei, terkait dengan aktivitas Car Free Day di Kabupaten Sambas ini memang trennya sejak 1 sampai dengan 2 tahun ini sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya di Car Free Day Sambas itu jarang sekali sepi ya, tiap minggu itu ramai terus. Dan untuk melihat hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas sekaligus nih mulai mendorong seluruh pelaku usaha di area Car Free Day ini untuk mengurus itu dia tadi NIB ataupun nomor induk berusaha dan sertifikat halal yang juga merupakan informasi yang juga sering disampaikan oleh pemerintah untuk itu dia tadi teman-teman UMKM. Jadi kebetulan di Car Free Day ini banyak teman-teman UMKM, jadi ya sekaliguslah didorong untuk teman-teman yang dari Car Free Day-nya aja dulu nih yang untuk pengurusan NIB dan juga sertifikat halal. Dan memang langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi Dinas Perhubungan, kemudian Diskumindag juga, serta dukungan TBPKK Kabupaten Sambas yang memang rutin untuk menghadirkan menu-menu UMKM yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya di momen-momen Car Free Day tersebut. Panitia pelaksana Car Free Day Sambas, Indra Nova, juga mengatakan upaya itu memang dilakukan agar pelaku usaha ini memiliki legalitas dan administrasi usaha yang lengkap katanya. Menurutnya secara bertahap nanti para pedagang juga akan diarahkan mengurus PIRT dan kemudian sertifikat like hygiene ya bagi produk-produk makanan. Ia menilai memang kelengkapan administrasi usaha ini nantinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap itu dari produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Diskumindag juga sudah melakukan sosialisasi sekaligus memfasilitasi pengurusan dokumen nantinya usaha bagi pedagang di area Car Free Day. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya untuk pengurusan itu dia tadi sertifikat halal, kemudian NIB nomor induk berusaha itu nanti sebenarnya sudah didukung oleh teman-teman dari dinas-dinas terkait, nanti dibantu sampai dengan selesai. Begitu rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Pontianak, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalbar menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pelayanan hukum. Di mana Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalbar, Sony Pesta Simamora mengatakan, Joni Pesta Simamora mengatakan transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual, mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya, hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong daya saing daerah serta mencerminkan identitas dan nilai budaya daerah. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Pasokan berkurang, harga sayur di Sanggau melonjak. Isma, silakan.
1: Iya, Umi, terkait dengan harga kacang panjang dan juga timun di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan dalam 2 hari terakhir. Salah seorang pedagang sayur, Wida, menyebutkan kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan sayur di tingkat pemasok. Dan selain itu, Wida juga mengatakan harga kacang panjang dan timun saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram untuk penjualan eceran kepada pembeli pentimun. Kondisi ini tentunya berbeda dibanding harga normal sebelumnya yang berkisar antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut Wida, terbatasnya distribusi sayur dari pemasok membuat para pedagang kesulitan menjaga kestabilan harga di pasaran, yang mana pasokan lokal dari wilayah sekitar Sanggau disebut belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar dalam beberapa hari terakhir. Itu informasi kedua, Mei, dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Kesultanan Sintang menggelar ritual adat umpan benua dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664. Herlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Sintang ke-664 yang jatuh pada 10 Mei. Kesultanan Sintang kembali melestarikan tradisi tahunan umpan benua di perairan Sungai Kapuas. Ritual adat ini dipimpin oleh perwakilan dari Keraton Al-Mukarromah Sintang dalam pelaksanaan rombongan menggunakan perahu menuju area tengah sungai. Seorang tetua adat Sintang yang mengenakan pakaian tradisional bernuansa keemasan tampak memimpin prosesi dengan membawa nampan anyaman atau tampah berisi berbagai sajian. Nah, sajian tersebut terdiri dari nasi putih, aneka kue tradisional, buah-buahan, hingga lauk pauk yang kemudian dilarung secara perlahan ke air Sungai Kapuas. Nah, selain makanan, prosesi ini juga diiringi dengan penuangan air ke dalam sungai sebagai bagian dari rangkaian acara. Secara filosofi, tradisi umpan benua dipahami sebagai bentuk kearifan lokal dan sedekah bumi. Kegiatan ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehidupan dan sumber daya alam yang telah diberikan. Lebih dari itu, tradisi yang rutin dipertahankan setiap perayaan ulang tahun kota pada bulan Mei ini menjadi simbol pengingat agar manusia senantiasa menjaga harmoni dengan alam, melestarikan lingkungan, serta sebagai permohonan bersama agar Sintang selalu aman, damai, dan dijauhkan dari segala musibah. Demikian rekan Mei untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Kita beralih ke Antikong. DLH Sanggau terapkan jam buang sampah. Faisal, silakan.
3: Iya, benar sekali rekan Mei. Penanganan sampah di Kota Sanggau terus dioptimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkotaan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengaturan jam buang sampah bagi masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Sanggau, Sumardi, dalam dialog Sanggau Menyapa pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin, mengungkapkan kebijakan tersebut mengatur waktu pembuangan sampah mulai pukul 18 tepat waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat setiap harinya. Aturan ini diberlakukan untuk mendukung efektivitas pengangkutan sampah dan mengurangi penumpukan di siang hari. Ia juga menyampaikan bahwa aturan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu, Mei dan juga rekan-rekan, kebersihan lingkungan dapat lebih terjaga secara konsisten di seluruh wilayah kota. DLH Sanggau terus melakukan pengawasan di sejumlah titik rawan pembuangan sampah sembarangan di luar jam yang telah ditentukan. Petugas akan memberikan teguran kepada warga yang tidak mematuhi aturan tersebut sebagai bentuk pembinaan. Dan dengan adanya pengaturan waktu pembuangan sampah ini, diharapkan Kota Sanggau dapat semakin bersih dan terhindar dari penumpukan sampah di ruang publik. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan kota yang lebih tertata dan sehat. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Luapan air sungai beberapa daerah di Sambas terendam banjir 1,5 meter. Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Mei, sejak beberapa pekan ini memang Sambas lebih didominasi dengan cuaca hujan rekan Mei. Jadi memang beberapa titik di Kabupaten Sambas dikabarkan sempat terendam banjir. Salah satunya yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari yang sudah menjelaskan sebanyak 28 unit rumah warga di Desa Sabung, Kecamatan Suba itu sempat terdampak banjir akibat luapan sungai Sambas di beberapa hari belakangan. Tapi terakhir kita konfirmasi memang banjir ini sudah berangsur surut dan memang tercatat 28 keluarga terdampak dan 2 kepala keluarganya diantaranya memilih mengungsi mandiri ke rumah keluarga yang lebih aman. Dan memang kondisi terparahnya adalah 1,5 meter yang sempat merendam rumah warga di Kecamatan Suba. Sebenarnya hal ini juga terjadi di kecamatan lain, di Kecamatan Tebas, akibat memang curah hujan yang tinggi di beberapa pekan terakhir ini rekan Mei. Tetapi untuk yang di Suba ini dipercaya memang selain terjadi hujan yang tidak berhenti dalam rentang waktu 1 sampai dengan 2 hari, ini juga terjadi karena luapan air sungai yang memang mengalir dari arah atas menuju ke pemukiman warga di Kecamatan Subah, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, di mana itu juga menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, selamat bertugas, selamat pagi.
5: Selamat pagi kembali, Mei.
0: Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kelbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tadi sudah kami dengarkan ya ke ruang dengar Anda berbagai informasi yang sudah disampaikan rekan-rekan kami ya, tentunya dari RRI Pontianak, RRI Sambas, RRI Sintang, dan juga RRI Sanggau. Dan semoga saja dari informasi yang sudah disajikan tadi pendengar, kiranya dapat menjadi informasi tambahan ya, dan memperkaya informasi harian kita. Barangkali siapa tahu ya, untuk nongkrong ataupun sambil mengisi obrolan ya, bisa jadi bisa mengangkat informasi-informasi yang sudah kami sampaikan tadi. Dan juga pendengar, untuk selanjutnya di pukul 7 ya, tepat waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Dan juga pendengar, untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berkabut ya pendengar. Dan kami menghimbau untuk para pendengar yang sedang di perjalanan, hati-hati, tetap fokus ya. Kalau misalnya lelah, letih, lesu, jangan dipaksa ya pendengar, sebaiknya cari tempat yang kondusif, cari tempat yang aman untuk beristirahat. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz.
1: Judul langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan. Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
2: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya.